tahun. Terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Berita pameran Musabakoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snacknya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Semarang.
3: Benar.
5: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
8: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
7: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini

0: menuju ke arah Kuningan bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, kisar 10 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Mauspati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau call center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rri programa3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Si Dimas kemarin bilang, katanya daripada kita pacaran terus difitnah tetangga, mending kita langsung nikah aja. Sari bingung, Bu.
1: Sari, Nduk, menikah itu bukan cuma soal menghindari omongan orang loh. Menikah itu soal tanggung jawab. Apa kamu sudah siap melepas masa sekolahmu? Siap urus dapur dan anak di usia sedini ini?
0: Tapi Bu, katanya nanti Dimas aja yang kerja, Sari tinggal di rumah aja.
1: Membangun rumah tangga itu butuh pondasi yang kuat, bukan cuma modal nekat. Sekolahmu lo masih tinggi, cita-citamu jadi guru gimana? Jangan sampai kamu menyesal karena terburu-buru. Kejar dulu mimpimu, siapkan mentalmu. Ibu ingin kamu bahagia, bukan sekedar sah.
2: Pernikahan bukan perlombaan. Cegah pernikahan dini untuk masa depan anak bangsa yang lebih cerah dan sehat. Mari rencanakan masa depan, bukan sekedar pelarian.

rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
2: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
1: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
2: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
1: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
2: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
1: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
2: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
1: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
3: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu, sejuta harapan mereka.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Ya, pendengar, kesehatan anak tentu menjadi perhatian kita bersama. Dan salah satu masalah kesehatan yang masih perlu kita waspadai adalah tuberkulosis atau TBC pada anak. Ya, pendengar, TBC bukan hanya persoalan orang dewasa, karena anak-anak pun juga dapat tertular, terutama ketika memiliki kontak erat dengan seseorang yang menderita TBC. Di lingkungan masyarakat, pendengar, kondisi ini tentu membutuhkan perhatian bersama, mulai dari mengenali tanda dan gejalanya, kemudian melakukan pemeriksaan sedini mungkin hingga memastikan anak mendapatkan penanganan yang tepat. Namun bagaimana sebenarnya TBC bisa menular kepada anak? Apa saja tanda-tanda yang perlu diperhatikan oleh orang tua? Dan yang tidak kalah penting, pemeriksaan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah seorang anak terinfeksi atau menderita TBC? Nah, pendengar, untuk membahas hal tersebut, setelah ini Anda bisa mengikuti dialog AIRA menyapa mengenai kasus TBC pada anak di lingkungan masyarakat serta pemeriksaannya, ya. Jadi pastikan Anda tetap di Pro Satu RRI Madiun, kanal informasi dan informasi.

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali pada ajang bergengsi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Perolehan medali tersebut terdiri dari 1 perak serta 4 perunggu hingga tadi malam Minggu 20 September 2026. Medali perak pertama disumbangkan oleh atlet Sumaya melalui cabang olahraga tekbol pada nomor tunggal putri. Kemudian 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan wakil cabang wushu, tekbol tunggal putra, soft tennis, serta karate. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar dan pemirsa? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya Ulfa Larasati, kembali ke ruang dengar Anda menemani aktivitas pagi Anda di program Dialog AR Raya Menyapa dengan topik kesehatan. Tidak sendiri, saya sudah tersambung dengan narasumber yang bergabung secara daring. Ada Dr. Hoirun Nisa dari Puskesmas Mejayan Kabupaten Madiun. Selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi, Mbak
0: Ulfa. Selamat pagi. Monggo disapa dulu pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun pagi ini. Monggo, dokter.
1: Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi, berdialog lagi, berdiskusi lagi terkait kesehatan bagi anak-anak khususnya masyarakat Kabupaten.
0: Baik, selama satu jam ke depan ya dokter Ulfa nanti bersama dokter Nisa akan ngobrol tentang kasus tuberkulosis atau TBC pada anak di lingkungan masyarakat dan pemeriksaannya. Benar ya dokter Nisa ya?
1: Betul.
0: Semoga setelah ini pendengar dan pemirsa dan para orang tua ya lebih aware dan perhatian kepada kesehatan buah hati mereka, terutama terkait dengan penyakit tuberkulosis atau TBC. Bagi Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung dan bertanya langsung kepada Dr. Nisa, kami membuka kesempatan bagi Anda melalui telepon di RRI Madiun di 0351-459-198 atau melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom live chat YouTube kami RRI Madiun, karena selain disiarkan melalui terestrial pendengar, siaran ini hadir secara multiplatform. Anda dapat menyaksikan dialog AR Raya Menyapa melalui kanal YouTube RRI Madiun atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di ponsel pintar Anda. Kami tunggu partisipasi Anda hingga nanti tuntasnya jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, Dr. Nisa, kita lihat kondisi di lapangan dulu ya. Kalau melihat data dan pengamatan Dr. Nisa di wilayah kerja Puskesmas Mejayan nih, bagaimana tren jumlah temuan kasus TBC pada anak dalam beberapa tahun terakhir ini, dokter?
1: Jadi untuk TBC pada anak dalam beberapa tahun terakhir ini lebih meningkat daripada sebelumnya. Dikarenakan memang TBC termasuk program prioritas bisnis atau program prioritas bisnis seluruh Indonesia dan program prioritas Kementerian Kesehatan RI. Jadi memang lebih digalakkan lagi untuk penemuan tuberkulosis. Ditambah lagi banyak penemuan ternyata orang tua dengan TBC yang notabene tidak terdeteksi di awal. Jadinya para orang tua mungkin tidak aware terhadap anaknya ternyata sudah terbuat lengkap di TBC. Jadi memang pada tahun 2026 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun sudah mencanangkan sebuah inovasi adanya bus ronsen TBC. Jadi memang untuk mempermudah masyarakat apabila ada terindikasi kontak dengan pasien TBC di rumah ataupun di lingkungan sekitar bisa segera memeriksakan ataupun menghubungi puskesmas masing-masing supaya bisa diperiksa lebih lanjut.
0: Baik. Berarti peningkatan temuan ini jadi sinyal positif gitu ya, dokter ya? Berarti radar deteksi TBC di Kabupaten Madiun jadi semakin tajam, semakin banyak kasus yang ditemukan dan tentunya nanti dapat ditangani sejak dini, begitu ya dokter Nisa ya? Selain melalui program-program yang dicanangkan oleh Dinkes Kabupaten Madiun ini, bagaimana teman-teman di Puskesmas Mejayan ini biasanya menjaring atau menemukan kasus-kasus tuberkulosis pada anak? Apakah hanya mengandalkan orang tua yang aktif periksa atau kita harus menunggu data dari tim di lapangan, dokter?
1: Jadi ini berkaitan dengan screening sekolah ya. Jadi ada screening sekolah sebelumnya dan sebelumnya pun juga ada CKG, swab kesehatan gratis, tidak hanya bagi dewasa tetapi bagi anak maupun remaja juga ada salah satu namanya screening TBC. Jadi tidak hanya menunggu ada gejala ataupun laporan dari orang tua, kita di lapangan juga ikut terjun langsung. Jadi untuk screening ada posyandu, ada screening di sekolah. Kita selain dengan menanyakan gejala-gejalanya ataupun ada kontak dengan serumah, kita bisa lebih mengetahui lebih dini lagi tanpa menunggu dari orang tua.
0: Baik, berarti screeningnya tidak hanya melalui di puskesmas saja, tapi sudah jemput bola sampai ke tingkat sekolah ya dokter ya?
1: Ya, betul.
0: Lah dokter, kalau seandainya anaknya ini masih di bawah usia sekolah dan ditemukan bahwa anak tersebut positif terkena TBC, biasanya dibawa ke puskesmas itu kondisinya seperti apa dokter?
1: Lama ini tuh tidak bergejala, Mbak Uta. Jadi memang TBC pada anak itu kebanyakan, sebagian besar itu tidak ada gejala. Tetapi kami dari tenaga medis itu melihat, oh anak ini berat badannya kurang, oh anak ini tinggi badannya kurang, oh bahkan waktu screening sekolah, kalau anak-anak itu kami dari TK itu sudah melihat, oh ada pembesaran kelenjar. Ini tanyakan orang tuanya bagaimana, apakah sebelumnya itu ada kontak dengan orang yang sering batuk, begitu. Jadi memang TBC anak ini mungkin di masyarakat pun tidak terdeteksi dari awal karena memang tidak ada gejala khusus, bahkan tidak batuk.
0: Baik.
1: Tidak batuk, tidak demam, begitu.
0: Berarti yang sudah datang di puskesmas biasanya sudah dalam kondisi yang membutuhkan perhatian ekstra, ngoten nggih, Dokter Nisa nggih?
1: Ya,
0: Dan ini
1: kebanyakan sudah, orang tua sudah aware-nya itu, kok berat badannya tidak naik ya?
0: yeah.
1: Mungkin dari orang tua tidak melihat adanya TBC sih, tapi ada kelainan lain. Tapi kita kan untuk memetakan banyak hal itu, salah satunya juga dengan TBC.
0: Baik. Berarti karena samarnya gejala TBC ini pada anak, akhirnya orang tua jadi bias ya, ini sakit TBC yeah. atau karena mungkin gizinya kurang, begitu begitu ya dokter ya. Baik, agar para orang tua ini lebih aware dokter, selain diamati dari tinggi badan dan berat badan, ini bagaimana gejala-gejala yang perlu dikenali oleh orang tua di rumah, yang harus diamati oleh orang tua di rumah ini dokter?
1: Yang pasti tadi berat badan, tinggi badannya, kemudian juga nafsu makannya, jadi memang sangat pengaruh juga nafsu makan anak tersebut. Bahkan adanya misalnya letih, lesu, itu juga harus dilihat dari orang tua. Atau mungkin adanya, kalau misalnya ada, kadang ada yang aware, oh ada pembesaran di daerah lehernya,
0: yeah.
1: oh ada pembesaran di pangkal pahanya. Nah, itu orang tua juga bisa lebih aware lagi. Bahkan kalau misalnya ada yang satu rumah kok bapaknya batuk-batuk lama, kok ada kakeknya batuk-batuk lama, nah segera periksakan di fasilitas kesehatan, ya gitu, gitu. Jadi tidak hanya anak saja, orang tua pun juga, yang satu rumah pun juga sama-sama diperiksa.
0: Baik, berarti ini ya, tidak hanya batuk saja ya gejala yang bisa diamati, tapi dari aktivitas yang anak ini ternyata lebih letih, lesu, lalu status gizinya tidak naik-naik, tidak naik-naik berat badan dan tinggi badannya ya dokter ya. Dari beberapa gejala yang disebutkan,
1: iya.
0: Salah satu tanda yang mungkin menjadi alarm bagi orang tua, tidak boleh menunda membawa anaknya ke dokter atau fasiankes terdekat, tanda-tanda atau gejala yang mana dokter?
1: Pasti tetap harus ada, kalau misalnya sudah berat badan tidak naik selama 2 bulan maksudnya, kemudian tetap harus ada batuk kok tidak kunjung sembuh ya dok ya, biasanya seperti itu seringnya. Bahkan ada demam, kadang-kadang demam tapi tidak tahu sebabnya apa, tidak batuk, tidak mungkin apa itu demam batuk pilek gitu. Itu saran saya tetap diperiksa terus-terusan.
0: Baik, berarti yang diamati adalah berat badan yang tidak kunjung naik 2 kali, lalu batuk yang tak kunjung sembuh, demam, dan ini ya, flu yang tidak kunjung membaik tadi ya dokter ya. Dokter, ini kan TBC itu disebabkan karena kuman ya dokter ya? Betul tidak dokter?
1: Kuman tidak
0: kuat. Oke. Bagaimana dokter, kondisi kuman ini bisa mempengaruhi kondisi fisik dan nutrisi anak? Bagaimana ceritanya gitu dokter? kenapa kuman ini justru bisa mempengaruhi status gizi anak yang tidak nafsu makan hingga berat badannya tidak kunjung naik ini, dokter?
1: Jadi kuman tersebut itu masuk dalam tubuh ya. Masuk dalam tubuh, entah itu akhirnya dia ada gejala atau tidak. Bahkan kalau misalnya kuman tersebut itu hanya sedikit yang masuk di dalam tubuh, bahkan tidak ada gejala pada anak tersebut. Jadi kalau misalnya ada kuman di dalam tubuh itu kan termasuk zat asing ya, zat asing, zat yang tidak terketahui oleh tubuh kita, oleh karenanya jadi tubuh kita itu terinfeksi. Nah, kalau misalnya terinfeksi, lama-kelamaan tidak terdeteksi, tidak diobati, akhirnya menyebabkan infeksi tersebut kronis namanya, infeksi jangka panjang. Makanya kan tadi anak-anak banyak yang sudah terketahui itu sudah beberapa tahun misal, ataupun sudah beberapa bulan baru terketahui. Karena memang ada infeksi kronis itu tadi, itulah yang menyebabkan tubuhnya itu bekerja lebih keras lagi. Jadi zat yang di dalam tubuhnya ataupun nutrisi yang di dalam tubuhnya itu digerogoti oleh infeksi tersebut. Makanya kan berat badannya tidak bisa naik, tinggi badan juga tidak bisa naik, ataupun dia stagnan tinggi badannya itu karena infeksi kronis tersebut.
0: Baik. Gitu. Lalu dokter, kalau tanda-tanda dan penangannya terlambat hingga infeksi kronis yang berkepanjangan nanti ya, dampaknya untuk anak secara jangka panjang ini seperti apa dokter nanti?
1: Untuk jangka panjang yang pasti selain berat badan, tinggi badan yang tidak naik sesuai grafik, akhirnya kan mengarah ke stunting, gizi buruk. Nanti kalau sudah anak usia sekolah, dia kan tidak nafsu makan, lemas, akhirnya apa? Dia susah untuk mencerna pelajaran. Jadi tidak sama dengan teman seusianya. Itu untuk pikiran ini jangka panjang dalam beberapa tahun. Tapi kalau misalnya tidak terdeteksi, bahkan tidak terobati lama, sampai bertahun-tahun, itu bisa menyebabkan infeksi yang lebih serius lagi. Ada kita namanya 7 miliar. Itu yang sangat menyusahkan kita, deh. Karena memang 7 miliar itu pengobatannya itu tidak bisa di sini. Bisa nanti bahkan di Surabaya ataupun di Malang gitu. Jadi lebih lebih berbahaya lagi, karena untuk pengobatannya, selain pengobatan, efektivitas untuk sembuh itu jarang kalau untuk TB ini gitu.
0: Oke, baik, berarti malah justru TB-nya kayak naik level gitu ya dok ya, bukan TB yang biasa gitu. Oke, lalu dampaknya apakah nanti hanya ke saluran pernafasan? Apakah dampaknya hanya ke saluran pernafasan, ke paru-paru saja, atau kuman ini nanti juga bisa merusak organ lain di dalam tubuh anak, dokter? Dokter Nisa? Apakah masih tersambung? Halo? Iya, dokter. Iya,
1: ya,
0: dokter.
1: Jadi memang untuk... Maaf ya. Jadi memang untuk fibroproses sendiri itu tidak hanya di pernafasan, tidak hanya di paru-paru ya, lebih mudahnya, tetapi tuberkulosis itu bisa di organ yang lain, salah satunya di kelenjar getah bening, bisa di usus, bisa di saluran pencernaan lainnya, bisa bahkan bisa di kulit pun juga bisa. Jadi terserah dia mau mengarah kemana. Tetapi karena seringnya itu tuberkulosis itu adanya di paru-paru, dikarenakan kan penularannya itu melalui air liur ya, saat kita bicara, itu saat kita berinteraksi, oleh karenanya itu seringnya itu berada di paru-paru dia pun. Begitu, Mbak.
0: Baik, ini dokter dari akun Positive Ways di YouTube kami. Sudah ada pertanyaan nih dari akun Positive Ways. Apa resiko terburuk dari tuberkulosis pada anak? Apakah bisa sampai merenggut nyawa ini, dokter?
1: Itu tadi, kalau misalnya infeksi tersebut tidak teratasi, tidak terscreening, jadi TB miliar. Nah, kalau misalnya TB miliar itu untuk efektivitas sembuhnya jarang sekali. Jadi memang ada saya cerita sedikit ya, ada anak di dari itu bilang kerja kami itu sudah tidak ada. Itu waktu dia usianya usia sekolah ingat saya itu 9 tahun dia. Dia baru tahu itu 2 tahun sebelumnya. Dia belum terdiagnosa PD miliar seharusnya itu masih PD kelenjar. Waktu itu Mbak Uta, PD kelenjar kita bisa mengobati, tapi kok tambah banyak PD-nya, tambah banyak kelenjar yang membesar kok tambah banyak. Akhirnya dia diperiksa waktu itu di Surabaya, ternyata ada PD miliar. Dan beberapa bulan setelahnya beliau sudah tidak ada. Jadi memang dampak resikonya sampai seperti itu. Kalau misalnya kan pemerintah sangat konsen sekali dengan PPC ini.
0: Baik.
1: Gitu, mau.
0: Yeah. Setelah mengenali gejala dan dampaknya ini dokter, tadi juga disebutkan bahwa cara penularan TBC adalah melalui droplets atau air liur ya, hingga akhirnya menginfeksi anak. Nah, apakah TB pada anak ini dapat menular melalui benda-benda yang digunakan sehari-hari, misalnya seperti mainan atau alat makan atau pakaian? Apakah bisa, dokter?
1: Kalau misalnya dia posisinya itu misalnya kan droplet, droplet itu hanya dari host inangnya itu sesama yang hidup. Diharapkan kalau misalnya di benda-benda mati itu dia sudah mati, karena dia harus dalam kondisi hidup itu tadi.
0: Baik, berarti tidak bisa ya dokter ya, tidak bisa menularkan apabila droplet tersebut menempel pada benda-benda yang digunakan sehari-hari. Efektivitas dan cara penularannya pasti berkurang, ngoten nggih dokter Nisa? Dokter Nisa? Halo? Ya, sepertinya terputus ya. Mungkin kita tunggu sebentar, dokter Nisa. Baik, pendengar, tadi juga sudah disebutkan bahwa penyebab dari TBC pada anak itu adalah sebuah bakteri ya, dan penularannya ditularkan melalui droplets hingga menginfeksi anak. Dan tadi gejala-gejalanya yang sudah disebutkan oleh dokter Nisa itu bisa diamati dari tinggi badan dan berat badan yang stuck, nafsu makan yang berkurang, lalu ada pembesaran kelenjar ya dokter. Halo dokter Nisa, sudah kembali ya. Bergabung? Oh baik.
1: Oh iya. Tadi terlempar sebentar.
0: Iya, terlempar sebentar, tidak apa-apa. Alhamdulillah sudah kembali lagi. Kita ngobrol lagi ya dokter ya. Dokter, ini apakah semua anak ini memiliki resiko tertular TBC yang sama, atau ada anak-anak dengan kondisi tertentu yang lebih rentan terjangkit TBC dokter?
1: Pasti ada resiko yang sudah tertular. Jadi resikonya yang pasti tadi sebelumnya sudah ada gizi buruk ya. Sudah ada gizi buruk, gizi kurang, bahkan belum gizi buruk itu sudah sangat rentan sekali.
0: Okay.
1: Bahkan sebelumnya ada infeksi sebelumnya. Kalau dia sebelumnya itu sering batuk pilek, terus juga dia sebelumnya juga apa itu HB-nya rendah, HB rendah itu hemoglobin yang dalam tubuhnya rendah, itu kan yang menyebabkan infeksi kronis, itu yang menyebabkan dia daya tahan tubuh turun, itu yang menyebabkan juga mudahnya terjangkit atau tertular oleh TBC. Begitu. Bahkan anak-anak yang kontak dengan satu rumah ataupun dengan keluarga yang lainnya ataupun bahkan dengan masyarakat sekitarnya atau tetangga itu juga bisa.
0: Jadi, baik. Baik dokter, selain dari kontak antar manusia dokter, apakah faktor kondisi rumah atau tempat tinggal ini juga mempengaruhi resiko penularan TBC pada anak dokter Nisa?
1: Baik, jadi untuk kuman TBC tersendiri sendiri itu dia akan mudah menjangkit apabila rumah tersebut tidak ada ventilasi udara.
0: Okay.
1: Dan tidak ada ventilasi cahaya yang masuk di dalam rumah. Jadi seperti rumah yang lembab, tidak ada cahaya dari matahari, terus juga tidak ada ventilasi udara, itu sangat menyebabkan semakin marak dia untuk bertumbuh atau berkembang di dalam tubuh itu. Jadinya lebih mudah untuk menjangkit sekitar.
0: Baik, berarti ini juga menjadi salah satu edukasi ya untuk orang tua yang memiliki anak-anak di dalam rumah untuk menjaga kebersihan dan kalau bisa ventilasi udara dan pencahayaannya cukup ya. Begitu ya dokter. Nah dok, kita sekarang kan berada di musim kemarau nih ya. Kondisi udara yang cenderung kering dan berdebu, apakah ini berkaitan dengan resiko penularan TBC? Apakah mendukung penularan TBC atau justru sebaliknya dokter?
1: Pastinya kalau udara itu mungkin bukan mendukung, tapi lebih kepada nanti kita lebih aware lagi, oh apakah ini batuk ya, karena TB ataupun karena alergi saja, itu makanya itu kita lebih aware lagi di situ. Karena memang akhir-akhir ini banyak yang terjangkit influenza ya, banyak yang terjangkit batuk pilek, akhirnya juga banyak yang orang tua yang minta di ronsen, banyak yang minta diperiksa lebih lanjut lagi, itu banyak yang seperti itu. Jadi tetap kita lebih aware untuk pemeriksaannya, karena memang faktor-faktor yang lain juga menentukan. Jadi faktor-faktor seperti dia ternyata punya alergi, gitu. Kan kadang kalau alergi kan tidak terketahui, baru taunya kalau dia ternyata alergi itu karena ini kemarau, gitu. Jadi tetap waspada, tetapi harus tetap juga diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Baik, lalu kondisi-kondisi seperti apa dokter yang perlu diperhatikan orang tua ini untuk menjaga kesehatan pernapasan anak? Upaya-upayanya seperti apa saja dokter? Terutama di musim kemarau ini ya dokter ya?
1: Iya, upayanya yang pasti tetap jaga kebersihan. Jadi walaupun sudah tidak eranya COVID ya Mbak Ulfa, tetapi harus tetap jaga kebersihan, tetap cuci tangan. Tetap juga kalau sebisa mungkin keluar rumah itu dengan pakai masker, apalagi banyak masyarakat kita juga yang batuk-batuk juga, apalagi anak-anak juga banyak yang batuk, jadi diusahakan tetap pakai masker karena banyak masyarakat kita yang mungkin sudah mulai berkurang aware-nya terkait penggunaan masker dan untuk menjaga kebersihan ya, gitu.
0: Baik, Dokter Nisa, terima kasih penjelasannya. Kita akan jeda sejenak ya, Dokter ya. Masih banyak pertanyaan sebenarnya dari list saya sendiri maupun dari teman-teman yang sudah bergabung secara live di live kolom komentar live chat YouTube kami ini ada banyak sekali. Nanti dulu ya, Dokter ya. Setelah ini kita akan membahas tentang deteksi dini dan bagaimana pemeriksaan TB pada anak. Monggo istirahat sebentar, minum kopinya sebentar dokter ya. Jangan kemana-mana pendengar dan pemirsa, tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuwaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar dan pemirsa yang masih bergabung. Kami ucapkan selamat bergabung bagi pendengar dan pemirsa yang baru saja mendengarkan dan menyimak program Dialog Aera yang menyapa pada pagi hari ini. Masih bersama saya, Ulfa Larasati, dan narasumber Pro 1 RRI Madiun yang pagi ini bergabung secara daring. Ada Dr. Hoirun Nisa dari Puskesmas Mejayan, Kabupaten Madiun, dengan topik kasus tuberkulosis atau TBC pada anak di lingkungan masyarakat dan pemeriksaannya. Dr. Nisa, masih bergabung bersama kami ya?
3: Iya, Mbak Ulfa.
2: Baik, Alhamdulillah masih bergabung ya. Kami masih membuka kesempatan ya bagi Anda yang ingin bergabung, pendengar dan pemirsa yang bertanya langsung kepada narasumber kami, bisa melalui telepon di 0351-459-198 atau WhatsApp kami di 0811-366-9907. Masih ada waktu pendengar dan pemirsa hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kami akan membahas tentang screening dan pemeriksaan TBC pada anak ya. Tapi sebelum itu ternyata ada yang bergabung secara WhatsApp ini. Bu Dr. Nisa, kita cek dulu ya. Halo, selamat pagi Ibu Tika.
4: Selamat pagi Mbak Ulfa Larasati.
2: Iya, selamat pagi Ibu. Oke, monggo pertanyaannya Bu Tika.
4: Ini saya mau nyun perso sama Bu. Siapa Mbak Ulfa?
2: Dr. Hoirun Nisa.
4: Dr. Hoirun Nisa. Gini Mbak Ulfa, ini dokter, apakah kalau misalnya TB itu ngeri ya, kalau saya tuh baru ngeklik itu loh Mbak, ngeklik RR itu kok ngeri gitu loh, mau kalau dari ceritanya itu ngeri, dari paparan dokter itu ngeri gitu ya. Itu apa kalau misalnya TB itu seperti orang dewasa ya dokter, seperti kan di orang dewasa juga ada TB kulit ya Mbak, itu apa ada juga di balita gitu? di anak gitu. Okay. Itu aja Dokter Nisa, terima kasih. Mbak Ulfa, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Tika yang sudah bergabung via WhatsApp di 0381 3669907. Tadi Bu Tika, Dokter Nisa ya bertanya, apakah TB pada anak ini juga ada TB yang menjangkit kulit ini dokter? Monggo Dokter Nisa.
3: Iya, terima kasih pertanyaannya tadi Bu Tika nggih.
2: Nggih.
3: Jadi memang di tadi yang sudah saya sampaikan tidak hanya di pernafasan, tidak hanya di paru-paru, jadi juga organ lain juga bisa terkena oleh kuman tuberkulosis. Salah satunya yang tadi yang ditanyakan TBC kulit ya.
2: Yeah.
3: Jadi memang TBC kulit ini memang ada, muncul, dan sering juga yang tidak terdeteksi di awal karena memang tidak terlihat ya oleh kasat mata kita. Jadi tetap ada, sama seperti dewasa itu ada TBC kulit bagi anak, itu pun juga ada. Tetapi kalau misalnya TBC kulit sendiri bisa terobati dari awal, deteksi dengan lebih mudah, itu nanti bisa diobati secara tuntas, sama seperti TBC pada paru-paru apapun saja pernafas. Gitu.
2: Baik, terima kasih dokter. Seperti itu ya, Ibu Tika ya. Sebenarnya TB yang kuman TB bisa mengenai organ lain ya seperti kulit, dan kadang juga tidak bisa terdeteksi dengan langsung ya, harus melalui pemeriksaan-pemeriksaan dan screening. Nah, bicara tentang screening ini, Dokter Nisa, ketika seorang anak sudah terdeteksi mengidap TBC, screening apa saja yang dilakukan terhadap anak tersebut, dokter?
3: Kita ada, kalau anak itu kita pakai ada yang scoring TB. Jadi okay. Kalau anak-anak kan berbeda dengan dewasa yang mungkin ada batuk ya, Mbak Ulfa.
2: Yeah.
3: Kalau ada batuk, dewasa kita bisa meminta tolong untuk mengeluarkan dahaknya untuk diperiksa dahaknya.
2: Yeah.
3: Tetapi kalau anak-anak kan sulit untuk itu. Jadi oleh karenanya kita ada namanya scoring TB. Itu ada pemeriksaan ataupun bahkan ada kita anamnesa, kita tanya-tanyakan apakah ada keluhan. Itu ada beberapa scoring, jadi beberapa pertanyaan ataupun beberapa keluhan itu
2: yeah.
3: Itu kita lihat dulu, salah satunya yang pasti apakah ada kontak satu rumah ataupun ada kontak dari sekitarnya, dari tetangga gitu. Yang kedua ada uji mantuk, tes namanya, ada tes mantuk namanya. Yeah. Itu kita screening dari situ. Jadi anak tersebut diberikan namanya kayak seperti imunisasi gitu ya.
2: Yeah.
3: Kita berikan kuman yang apa itu yang tidak untuk menularkan, itu kita kasih untuk tahu apakah di dalam tersebut, di dalam tubuhnya apakah ada kuman atau tidak.
2: Yeah.
3: Selanjutnya itu ada pemeriksaan berat badan, ada pemeriksaan dia demam sudah berapa lama, dia batuk berapa lama, bahkan ada pemeriksaan kelenjar getah bening, pemeriksaan pembesaran tulang ataupun sendi, dan terakhir itu ada kalau dia bisa ronsen, dia fototoraf, itu juga termasuk di scoring TV.
2: Baik, berarti metode pemeriksaan yang dilakukan adalah metode scoring ya dokter ya, dengan beberapa ya. Pertanyaan, apakah ada kontak dengan pasien TB, lalu ada uji mantuk, pemeriksaan gizi, getah bening, dan tadi tulang, dan kalau bisa didukung dengan fototorak, foto ronsen, ngonten nggih dokter nggih. Ya. Baik dokter, tadi juga sudah disebutkan uji mantuk dengan memasukkan bakteri jinak ya, untuk ya. melihat apakah anak ini positif mengidap TBC atau tidak. Nah, itu kira-kira berapa lama dokter uji mantuk itu?
3: Jadi uji mantuk itu sekitar 4. Jadi setelah di tes ya.
2: Yeah.
3: Dimasukkan di suntik itu kira-kira 2 sampai 3 hari dia akan keluar seperti kayak alergi gitulah bahasanya mudahnya, kita ada bercak ataupun ada kemerahan yang berbungkung ataupun yang meninggi, itu kita lihat ada berapa besarnya dia. Sekitar kalau positif itu sekitar 10 mm Jadi memang harus dilihat, dilihat dan diraba, gitu, okay? Jadi memang harus dilihat dan diraba, diraba apakah akhirnya positif atau tidak. Tapi untuk pemeriksaan mantuk ini juga harus disertai oleh yang lain juga itu tadi, dengan scoring tadi.
2: Baik.
3: Jadi tidak bisa diagnosa sendiri oleh masyarakat.
2: Baik, lalu dokter sambil menunggu hasil pemeriksaan mantuk ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua terhadap anak agar ya tidak menularkan kepada orang lain atau anggota keluarga yang lain gitu dokter?
3: Kalau misalnya dia ada batuk, ya pastinya harus pakai masker ya. Jadi memang ada TB itu yang dia masih tidur di dalam tubuhnya. Dia tidak keluar dengan batuk. Jadi kalau misalnya TB 8 dan scoringnya itu tidak signifikan nantinya, itu dia tidak menularkan sebenarnya. Tetapi kalau dia ada batuk, pastinya harus tetap pakai masker, tetap menjaga kebersihan. Gitu. Jadi tidak hanya anak tersebut,

0: obatnya. Jadi ditekankan ke anak itu pengobatannya pasti tuntas. Dan bibi ini pasti sembuh, bisa ditangani itu dulu. Jadi setelah itu terus juga mungkin dari orang tua, pengalaman saya dengan beberapa pasien itu orang tua juga harus semangat.
1: Ya.
0: Semangat juga. Biasanya kalau orang tua itu seringnya minum vitamin gitu, biar tumbuh lebih besar, biar tumbuh tinggi badannya sesuai dengan teman-temannya. Apalagi kalau anak-anak dipersuasi seperti itu kan lebih mudah untuk masukkan obatnya begitu. Dan obatnya pun juga manis rasanya, bukan manis ya, seperti tidak pahit kok. Jadi lebih mudah untuk mengenalkan ke anak itu, ini ada aroma khas buahnya begitu. Memang
1: Baik.
0: iya.
1: Baik, dokter. Tadi juga disebutkan bahwa setelah anak positif, divonis positif mengidap TBC kan pasti langsung pengobatan, gitu, dokter ya. Tadi juga
0: Iya.
1: disebutkan perbedaan dengan obat untuk dewasa adalah ada rasa manis di obatnya ya, ada aroma buahnya. Nah, selain perbedaan tentang obatnya, apakah ada perbedaan lain, dokter? Mungkin dari jenisnya atau dosisnya atau mungkin durasi pengobatannya, dokter?
0: Sebenarnya sama untuk dewasa dan anak-anak. Tetapi kalau untuk dosis itu tergantung derajatnya enggak kita. Memang ada obat anti tuberkulosis anak ada sendiri, untuk dewasa ada sendiri. Tetapi untuk dosisnya nanti menyesuaikan oleh berat badan masing-masing anak ataupun berat badan masing-masing dewasa. Begitu, Mbak. Tapi untuk jangkanya, jangka pengobatannya, apabila dia TBC biasa, maksudnya tidak IBRO, tidak resistensi obat, ataupun tidak bimilier, itu pengobatannya tetap sama 6 bulan. Jadi ada yang intensif dan 4 bulan lanjutan.
1: Baik. Lalu dokter tadi disebutkan bahwa dosisnya disesuaikan dengan berat badan anak ya. Lah kalau berat badannya berubah, berarti dosisnya juga berubah dong dokter.
0: Iya betul. Oleh karenanya kan harus ada periksa rutin. Kalau kami di Puskesmas Bajayan itu setiap kali dia berobat, beberapa minggu, 2 minggu, ataupun 1 bulan sekali berobat itu kita harus cek berat badannya. Dan kebanyakan setelah 1 bulan ataupun 2 bulan itu dia bakal naik, karena kan nafsu makannya kan
1: Bertambah.
0: sudah 60 ya. Jadi banyak yang pasien itu berat-berat, itu banyak anak-anak, dewasa pun juga seperti itu. Jadi kalau ada rentangnya dia dosisnya itu akan naik ya, karena berat badannya juga mengikuti.
1: Baik. Berarti memang selain disiplin minum obat, tapi juga harus rutin cek memeriksakan kesehatan anak di puskesmas ya dokter ya. Tadi sudah disebutkan 1 minggu atau 1 bulan sekali ngoten nggih dokter ya. Lalu apakah seluruh rangkaian obat di obat TBC anak ini disediakan di puskesmas dokter? Mungkin secara gratis dokter?
0: Ya. Jadi untuk TBC ini termasuk program gratis ya Mbak Ulfa, program dari kementerian, dari Dinas Kesehatan. Jadi insya Allah untuk BMHB obat kita tersedia begitu. Jadi kalau misalnya ada pasien baru, itu kita sudah ada obatnya, kita langsung kasih obatnya dan memberikan edukasi. Seperti
1: Baik.
0: itu.
1: Dokter ini juga ada yang bergabung via chat di WhatsApp kami. Ini ada dari pendengar kami bernama Ibu Yayu nih. Bertanya, "Dokter, saudara saya terkena TBC. Seorang dewasa dan sudah berobat
0: Ya.
1: selama 6 bulan. Pekerjaannya adalah membuat jajanan pasar. Apakah sudah boleh menerima pesanan jajanan, dokter, karena ada riwayat sakit tersebut?" Monggo, dokter Nisa.
0: Tapi TBC pasti sembuh dan TBC kumannya sudah hilang gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah mendapatkan rutin dan dinyatakan sembuh oleh dokternya yang meriksa atau tenaga kesehatan yang meriksa, tetap seperti biasa dia untuk aktivitasnya, bahkan untuk bekerja, bahkan ke anak-anak untuk sekolah itu sama. Bahkan anak sekolah pun juga kalau sudah pengobatan selama 2 minggu itu sudah efektif itu bisa

0: seperti biasa, masuk sekolah, tetapi tetap harus dijaga dengan pakai masker. Begitu sama dewasa pun juga tetap diusahakan pakai masker.
1: Oke. Lalu ini ada pertanyaan dari akun Pokpok Pedas Madiun ini. Setelah dinyatakan sembuh total 6 bulan, dokter, apakah TBC pada anak ini bisa kambuh lagi, dokter? Lalu apakah ada pantangan makanan yang dilarang ketika anak menderita TBC, dokter? Monggo, dokter Nisa.
0: Jadi TBC itu sangat penting selain untuk anak tersebut, untuk pasien tersebut. Itu sangat penting juga namanya investigasi kontak kita namanya.
1: Nggih.
0: Jadi tidak hanya pasien, sekitarnya pun juga harus diinvestigasi. Apakah ada gejala yang sama, apakah ada menunjukkan gejala serupa. Bahkan yang serumah ataupun yang satu sekolah misalnya ya, kalau untuk anak ya, itu bisa diberikan terapi pencegahan. Jadi
1: Oke.
0: kalau misalnya dia itu tidak ada gejala yang sama, terus diperiksa misalnya kita mantuk ya, karena memang kalau misalnya hanya sekedar tidak ada gejala, kan kita tidak tahu kalau anak-anak, kita mantuk tes itu misalnya apalagi positif, kita ada pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya pemeriksaannya itu negatif, itu namanya ada namanya terapi pencegahan, Mbak Inta. Itu kita sudah ada juga. Jadi tidak hanya pasiennya yang diobati, yang di rumah ataupun di sekolah kita ada terapi pencegahan. Biar nanti kalau misalnya anak tersebut sudah sembuh, ternyata lingkungannya yang tidak terketahui dan akhirnya menularkan lagi, bisa kembali lagi ke rumah tersebut.
1: Okay. Baik.
0: Jadi pentingnya itu secara menyeluruh untuk screening.
1: Ya.
0: Gitu, Mbak.
1: Selain screening, dokter, mungkin apa langkah utama yang dapat dilakukan orang tua untuk mencegah TBC pada anaknya, dokter? Seperti apa langkah-langkahnya?
0: Langkah pertama, kalau kita berbicara terkait anak-anak itu banyak yang bilangnya daya tahan tubuhnya berbeda dengan dewasa. Gitu. Jadi kita harus meningkatkan daya tahan tubuh dulu. Daya tahan tubuh ini dengan ya pastinya makanan-makanan yang bergizi ya, dilihat dari protein tinggi badan, kemudian juga dilihat lagi lingkungan sekitarnya, lingkungan rumah ataupun lingkungan tetangga itu juga sangat diperlukan. Jadi diusahakan tidak ada asap, bahkan tidak ada asap rokok. Itu karena yang menyebabkan faktor resiko juga itu yang menyebabkan mudahnya terjangkit flu ataupun terjangkit batuk ataupun alergi yang menyebabkan daya tahan tubuh turunnya itu pada anak seperti itu. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuh turun itu pastinya kan infeksi mudah terjadi. Jadinya itu yang bisa di waspadai ataupun bisa di apa ini apa saja untuk orang tua di rumah tetap jaga dengan tahan tubuh.
1: Baik, selain menjaga daya tahan tubuh orang tua, tapi juga dari orang tua maksud kami, tapi juga peran dari lingkungan ini juga menjadi faktor juga ya, Dokter Nisa ya, untuk bersama-sama mencegah adanya TBC pada anak. Dokter Nisa,
0: Betul.
1: ini sudah di penghujung waktu, mungkin bisa disampaikan
0: Betul.
1: ini sebagai penutup ini, dokter ya. Apa pesan Dokter Nisa kepada orang tua di Kabupaten Madiun mengenai TBC pada anak ini? Monggo.
0: Ya, pesan kami jangan takut dengan TBC. Jadi tos TB, kita ada jargon tos TB Mbak Ulfa. Tos TB, temukan obati sampai sembuh. Jadi gerakan nasional dari Kemenkes ini mengajak orang tua untuk segera memeriksakan anak apabila yang pertama adanya batuk lama, berat badan turun tanpa sebab, bahkan memastikan apabila ada anak dengan positif TB, pengobatannya dilakukan secara tuntas dan tidak terputus. Begitu.
1: Baik, terima kasih Dokter Nisa pagi ini sudah meluangkan waktunya ya memberikan edukasi kepada pendengar dan pemirsa semua berkaitan dengan kasus tuberkulosis atau TBC pada anak di lingkungan masyarakat dan pemeriksaannya. Terima kasih Dokter Nisa, sampai ketemu di lain kesempatan, Dokter.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Baik pendengar, semoga perbincangan kami pada pagi hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat, waktunya saya untuk pamit undur diri. Akhirnya saya Ulfa Larasati dari Studio Pro 1 RRI Madiun mewakili tim kerabat kerja yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap jaga kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau telah memasuki kota Semarang dan sekitarnya.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tirto.id, setelah melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, bmkg.go.id, analisis citra satelit Himawari 9 pada 7 September 2026 memang mendeteksi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di atmosfer. Pada lapisan permukaan hingga ketinggian 15.000 kaki, abu terpantau pada sektor tenggara hingga barat laut yang mencakup sebagian wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Sementara pada ketinggian 15.000 hingga 50.000 kaki, sebaran abu terpantau ke arah barat hingga barat daya. Kota Semarang dan wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak disebut sebagai wilayah yang terpantau sebaran abu tersebut. Selain itu, melansir dari situs pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemprov Jateng, jatengprov.go.id pada 7 September 2026, menyampaikan hasil paper test BMKG di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk Kota Semarang. Hasilnya menunjukkan paper test di lokasi tersebut negatif atau belum mendeteksi adanya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di permukaan wilayah Provinsi Jawa Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Masih di Madiun pagi ini pendengar. Kali ini kita ada di program Halo RRI, sebuah program yang mencoba menggali, menampung, dan mengumpulkan apa yang menjadi laporan dan aduan Anda, barangkali tentang permasalahan yang Anda anggap sebagai masalah di lingkungan Anda, berkaitan dengan fasilitas umum, layanan publik, dan lain sebagainya ya. Silakan bisa Anda laporkan adukan kepada tim Halo RRI di 0351459198 atau di 0811366907. Tim Halo RRI akan mencoba meneruskan apa yang menjadi laporan dan aduan Anda ke pihak-pihak terkait untuk bisa memberikan penjelasan. Saya tunggu ya di 0351459198 atau di 0811366907.

0: biarkan. Nah, upload ke medsos. Dah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululah lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: kalau misalnya tiba-tiba terjadi kebakaran di rumah, terus ternyata kebakarannya itu karena korsleting listrik. Sebagai orang awam, sebenarnya pertama kali yang harus kita lakukan itu apa ya? Soalnya kalau melihat ada api, mungkin yang pertama kali kepikiran kan langsung ambil air terus disiram. Nah, kalau kebakarannya dari listrik itu boleh dipadamkan pakai air atau malah berbahaya? Terus, misalnya apinya masih kecil, apa masih boleh kita coba padamkan sendiri? Atau sebaiknya langsung keluar rumah dan panggil pemadam? Soalnya jujur kalau kejadian seperti itu pasti panik. Jadi saya ingin tahu langkah pertama yang harus dilakukan supaya kita nggak malah salah bertindak. Terima kasih.
1: Iya, itu tadi pendengar voice note dari Bu Umi yang dikirim ke tim Halo RRI. Nah, terkait hal yang disampaikan oleh Bu Umi tadi, kami sudah mendapatkan respon dari Pak Hengki Wahyu Setiawibowo, Kabid Damkar Kota Madiun. Berikut ini penjelasannya ya.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Wahyu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Madiun, menghimbau atau menyampaikan kepada sahabat setia dan para pendengar RRI tercinta, apabila terjadi kebakaran yang disebabkan oleh konsleting listrik, itu langkah awal yang memang harus kita pahami adalah memutus aliran listrik utama itu yang di rumah melalui KWH meter atau bisa kita meteran listrik yang biasanya abonemen atau isi token atau MCB terdekat sebelum memadamkan api. Lalu memadamkan api bisa menggunakan media yang tersedia, bisa dengan air langsung, kain yang dibasahi, ataupun menggunakan pasir, atau digebyok menggunakan ranting sapu atau istilahnya pemadaman manual. Bisa menggunakan apar apabila memiliki apar. Namun demikian, konsleting listrik ini sangat berbahaya. Dan memang harus kita cari sumber listriknya dulu untuk kita putus alirannya. Demikian.
1: Sementara itu pendengar, Halo RRI juga mendapatkan aduan dari Sudaryono dari Jenes Ponorogo ingin menyampaikan perihal ada beberapa pohon yang nampaknya sudah mati atau lapuk dan dikhawatirkan rawan tumbang. Pohon tersebut ada di sekitaran Jalan Arif Rahman Hakim. Selain itu, saya juga mengamati jika pohon tersebut nampaknya bekas dibakar atau mungkin digunakan untuk membakar sampah sehingga menyebabkan pohon tersebut mati. Mohon sekiranya pihak terkait melakukan pengecekan karena pohon tersebut ukurannya lumayan besar, dikhawatirkan nantinya akan tumbang dan mengenai pengguna jalan. Terima kasih. Iya, pendengar. Terima kasih buat Pak Sudaryono. Yang telah menyampaikan masukannya melalui program Halo RRI mengenai keberadaan pohon-pohon tersebut. Informasi terbaru yang kami dapatkan dari tim Halo RRI di lapangan, petugas gabungan sudah melakukan pemangkasan pohon yang telah kering dan mati di sepanjang jalan nasional tersebut pada Jumat 18 September 2026 kemarin. Pemangkasan dilakukan untuk mengantisipasi pohon roboh agar tidak membahayakan pengguna jalan. Untuk penanganan pohon, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup DLH, kelurahan setempat, serta aparat kepolisian. Selain itu, juga mendapatkan penjelasan terkait keberadaan pohon-pohon tersebut dari pemilik Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum, Bapak Imam Safi'i. Berikut kita dengarkan statementnya.
3: Untuk pemotongan, ya, pemotongan pohon atau pemangkasan pohon yang sudah kering atau sudah mati ini memang sudah kami koordinasikan dengan instansi-instansi terkait, ya, karena membahayakan bagi pengguna jalan. Namun dari semua itu rata-rata pohon yang mati di tepi jalan itu sering kami dapati itu ada yang sengaja dimatikan. Terus ada yang dipakai untuk bakar sampah di bawah pohon. Itu yang sering kami dapati. Jadi kami mohon kepada semua warga, jangan sekali-kali untuk melakukan hal-hal tersebut, karena itu membahayakan. Itu nyawa soalnya ya. Soalnya ini di jalan raya. Kalau sampai roboh, ancaman pidananya ada, undang-undangnya ada. Jadi kami tegaskan, kalau memang kok nanti kami dapati ada kasus-kasus ini terjadi lagi, kami tidak segan-segan untuk membawa ini ke ranah. Jadi pemotongan ini selalu kami siap ya 24 jam terkait dengan pohon-pohon seperti ini. Namun di ruas jalan nasional itu tidak pendek Mbak ya, kanan kiri banyak, terus juga ada banyak unsur kejadian itu yang memang disengaja. Jadi kami di sini tuh tenaga kami itu juga, kemampuan kami itu juga terbatas. Di sini kami dibantu oleh dari DLH. Dari kelurahan pun kemarin juga mengirim surat kepada kami lewat anggota dewan. Dibantu juga dari kepolisian Polres Ponorogo. Kayu ini memang mati untuk penanganan. Jadi surat untuk resminya Mbak, untuk resminya prosedur yang harus kita jalankan. Kita bersurat, kita lakukan eksekusi. Sementara terkait dengan pohon itu sudah terdata. Cuman dari data yang kami dapati di lapangan itu rata-rata satu dipakai bakar sampah di bawah pohon. Ada berapa, Pak? Sekitar 10. Ya sampai puluhan lah. Enggak sampai 10. Ada yang kecil, ada yang besar. Cuma yang paling besar itu yang kita tangani saat ini. Terbesi ini. Kalau kita lihat di situ ada unsur memang pohon ini sengaja dimatikan. Jadi ada beberapa batang akar pohon itu bekas bor, terus bekas seperti memang dimatikan, sengaja dimatikan. Jadi setelah kami inspeksi tadi sama DLH, sama kepolisian, itu memang sengaja dimatikan. Nah, hal-hal seperti ini itu sangat-sangat membahayakan. Ini bukan hukum lagi, nyawa, soalnya kan di tepi jalan. Coba ini roboh, ya toh, apalagi nanti musim penghujan, tas, ada roboh, ada mobil atau kendaraan yang kena, yang bertanggung jawab siapa. Seterusnya kita akan melakukan pengamanan-pengamanan dengan instansi terkait, dengan berkolaborasi kita lakukan.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Halo RRI. Saya Bu Rini di Jalan Salak Madiun. Melalui program Halo RRI ini, saya mau menyampaikan jika keberadaan beras premium agak langka. Saat saya mau mencari di pasar besar Madiun, ada beberapa, tapi harganya di atas harga eceran atau lumayan mahal. Karena harga mahal, jadi saya beralih ke beras SPHP. Mohon pihak terkait supaya melakukan pengecekan agar ketersediaan beras yang premium tetap terjaga dengan harga yang sesuai. Dan kami juga mengkhawatirkan kasus yang sama akan terjadi pada keberadaan beras SPHP. Terima kasih. Terima kasih buat Bu Rini telah menyampaikan keluhannya melalui program Halo RRI mengenai kelangkaan beras premium di pasar. Hal ini dilakukan oleh Badan Pangan Nasional Bapanas RI saat melakukan sidak di pasar besar Kota Madiun awal bulan ini. Dan akan tetapi Bapanas menjamin untuk ketersediaan beras jenis SPHP masih aman dengan harga yang sesuai. Biar Bapanas bersama dengan Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun akan terus melakukan pengawasan agar keberadaan beras jenis apapun tetap terjaga ketersediaannya sekaligus harganya juga sesuai dengan ketetapan. Untuk selengkapnya mendengar dan buat Bu Rini, berikut penjelasan singkat dari Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya Bapanas RI Bapak Asep Herdiana saat melakukan sidak di Pasar Besar Kota Madiun.
1: Kami didampingi oleh Satgas Pangan dari Mabes Polri, dari Polda Jawa Timur, dari Polres Kota Madiun, ada Dinas Pertanian sama Dinas Perdagangan. Tujuannya untuk mengecek stabilisasi harga beras ya, baik beras SPHP, beras medium dan beras premium, khususnya di Kota Madiun. Kalau di sini tidak ditemukan beras premium pada ada satu, tapi di sana satu toko harganya memang di atas HRP ya, karena katanya belinya juga sudah tinggi. Nanti itu menjadi tugas kami bagaimana harga beras premium itu bisa sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Kalau harga yang lain, beras SPHP aman, stoknya juga aman. Yang penting stoknya aman dulu, nanti harga baru kita kendalikan. Bantuan pangan terus dikucurkan, ada di, saya tidak tahu jumlah persisnya di Madiun, tetapi program itu ada di setiap kabupaten bantuan pangan, terutama untuk menjaga stabilisasi harga, stabilisasi stok dan harga pangan khususnya beras. Konsumsi SPHP masih wajar, stoknya juga Bulog siap ya, tadi Bulog stoknya cukup, jadi jangan khawatir kalau yang soal SPHP karena itu kan dijamin oleh pemerintah ya, operatornya Bulog dan sudah disalurkan. Catatan mungkin kalau di pasar ini beras premium sedikit ya, hanya ada satu. Nanti kita lihat beras khusus yang harus kita regulasinya nanti akan kita formulasikan, karena bagaimanapun yang beras khusus belum ada aturan yang mengikat, jadi masih diserahkan ke mekanisme pasar. Jadi mungkin itu yang harus kita atur kemudian, karena akan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ini terkait dengan indikasi geografisnya. Itu jadi tugas kami selanjutnya, karena di sini tentu di Madiun dengan di Surabaya nanti akan beda. Itu yang harus kita, jangan sampai itu membebankan konsumen. Prinsip kami itu petani untung, pedagang untung, konsumen senang. Itu yang diamanatkan oleh Menteri Pertanian. Bagaimana hasil panen supaya produksi meningkat tapi harganya tidak jatuh, itu yang kita ini. Itu juga sama ketika beras sedikit, harga pasti naik juga kan, itu yang kita seimbangkan. Jadi HET itu harga eceran tertinggi, mengatur ketika panen harga tidak jatuh, ketika paceklik harga tidak naik. Itu yang tugas kami penting untuk semua.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan
2: masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

Di takaran Magetan, Halo RRI mau menyampaikan informasi ini. Kebetulan saya melewati takaran untuk sepedahan. Nah, saya prihatin beberapa kabel provider dan kabel telekomunikasi yang semrawut dan ngelendong, bahkan ada beberapa cagak doyong atau miring. Mungkin dinas terkait bisa menindaklanjuti supaya tidak bahaya. Nah, terima kasih buat Bu Anita di Takaran. Laporan panjenengan sudah kami terima. Memang dari video yang dikirimkan pada kami terlihat kabel ngelendong dan terlihat kurang rapi.

0: @rrimedun7 atau juga mention media sosial RRI Medun di Instagram, Facebook, TikTok @rri_madiun dan @rri_pro1 satunya angka Madiun.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
2: Halo RRI.

hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Kelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, lebih dari 44.000 anak keluarga miskin kini mendapat akses pendidikan gratis melalui program sekolah rakyat. Anak-anak tersebut berasal dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Kemensos Devi Deliani mengatakan, program tersebut ditujukan untuk memastikan kemiskinan orang tua tidak menjadi penghalang pendidikan anak. Pemerintah juga terus memperluas jangkauan sekolah rakyat ke berbagai wilayah. Program Sekolah Rakyat digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan dan pemberdayaan. Saat ini Sekolah Rakyat telah menjangkau 182 wilayah, meningkat dari 166 titik pada tahun pertama. Setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN, di mana mekanisme tersebut ditujukan agar bantuan negara diberikan kepada anak yang benar-benar membutuhkan. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: Info stok darah hari ini.
1: Ya, selamat siang mendengar informasi stok darah dari unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun. Untuk darah lengkap dan sel darah merah pekat, golongan darah A tersedia 43, golongan darah B ada 139, dan golongan darah O ada 131, golongan darah AB ada 22. Kemudian untuk trombosit pekat, golongan darah A tersedia 13, golongan darah B ada 18, golongan darah O ada 12, dan golongan darah AB ada 5. Kemudian untuk plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 17, golongan darah B ada 11, golongan darah O ada 8, dan golongan darah AB ada 2. Untuk hari ini pendengar, 21 September 2026 untuk agenda donor darah mobile unit di SMP Negeri 1 Madun jam 8 sampai dengan selesai. Untuk informasi donor darah pendengar, Anda bisa hubungi UDD PMI Madiun di Jalan Bali 41, telepon 463305, yang buka setiap hari mulai pukul 7 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendengar, informasi stok darah dari unit donor darah PMI Magetan, untuk darah lengkap golongan darah A ada 29, golongan darah B ada 43, golongan darah O ada 35, dan golongan darah AB ada 4, ada 18. Kemudian untuk sel darah merah, golongan darah A tersedia 2, golongan darah B ada 4, golongan darah O ada 2, dan golongan darah AB ada 5. Dan trombosit pendengar, golongan darah A tersedia 5, golongan darah B ada 4, golongan darah O 5, dan golongan darah AB ada 4. Dan plasma darah segar beku pendengar, hari ini tersedia untuk golongan darah A ada 8, golongan darah B ada 11, golongan darah O ada 8, dan golongan darah AB ada 3. Hari ini tidak ada agenda donor darah di PMI Magetan. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi donor darah, Anda bisa menghubungi PMI Magetan mendengar di Jalan MT Haryono 14 Magetan, telepon 0351-893-779 atau WA di 0857-3375-8393.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Perbedaan bukan penghalang, kesetaraan adalah kekuatan. Saatnya Anda ikuti acara pengarus utamaan gender dan inklusi Programa 1 RRI Madiun.
1: Iya, selamat siang pendengar Pro Satu RRI Madiun dimanapun Anda berada.
2: Dengarlah suara bayi Papua.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro Satu RRI Madiun dimanapun Anda berada. Kali ini kita ada di Madiun siang ini, pengarus utamaan gender dan inklusi. Kita akan bahas tentang cinta yang tak pernah lelah menemukan resiliensi sejati bersama anak istimewa. Bersama narasumber ada yang sudah hadir di studio Pro Satu RRI Madiun siang hari ini, ada Pak Yonathan Setiawan, MC, dosen prodi psikologi UKWMS Kampus Kota Medan. Selamat siang Pak Yo.
3: Selamat siang Pak Adi.
1: Apa kabar?
3: Sehat selalu. Gimana Pak Adi? Sehat selalu,
1: sehat
3: ya.
1: Sehat juga ya. Siap. Dari Surabaya ada oleh-oleh. Oleh-oleh. Ini Pak Adi dari inaugurasi kemarin.
3: Betul. Karena seru sih Pak ya.
1: Seru ya. Oke. Okay. Juga ada mahasiswa, juga ada mahasiswa prodi psikologi, ada Keisha Lani. Mahasiswa prodi psikologi, selamat siang Keisha.
4: Selamat siang.
1: Kemudian ada Clara Mika, juga mahasiswa prodi psikologi. Selamat siang Clara.
5: Selamat siang.
1: Ih, serunya kecil ya. Imut ya,
3: Maya. Soalnya imut-imut gitu ya, Maya.
1: Baik, Bayu. Ya. Sebelum kita buka sesi interaktif dengan pendengar yang ingin bergabung dengan perbincangan kita, ya. Nanti bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366907. Juga bisa lewat channel YouTube RRI Madiun, Anda bisa tuliskan atau bisa sampaikan di kolom live chatnya. Ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan Pak Yu berkaitan dengan topik kita siang hari ini, mungkin yang harus diketahui oleh pendengar dan pemirsa.
3: Silakan. Siap. Ya, jadi hari ini kita akan bahas yang lagi viral gitu ya Pak Adi. Yeah. Ya. Jadi mungkin beberapa dari setiap pendengar mendengar ataupun juga melihat di scrollan TikTok lah, kemudian di Instagram akhir-akhir ini muncul mungkin di beranda kita ya, bahwa di Korea gitu ya, salah satunya ada informasi ataupun juga berita seorang ayah ya, seorang ayah atau orang tua yang mana memiliki anak yang istimewa. Ya, anak istimewa yang mana usianya adalah 27 tahun tetapi usia mentalnya adalah 2-3 tahun. Sehingga ini bisa dikatakan adalah sangat spesial ataupun juga istimewa, sehingga kesehariannya sang anak ini harus dibantu atau kesehariannya harus istilahnya dipantau oleh sang ayah. Nah, tetapi ayah ini ternyata mengidap sebuah penyakit yaitu kanker hati begitu ya, dan kemudian sang ayah yang mana didiagnosa waktu itu tinggal 6 bulan ya usianya, ya walaupun bertambah secara bertambah beberapa bulan gitu ya. Nah, kemudian sang ayah ini viralnya adalah dia mencoba mencari 1000 tempat gitu ya, 1000 tempat untuk gimana nanti ketika dia meninggal atau ketika sang ayah ini tidak lagi ada di samping anaknya ini. Nah, anaknya ini bisa terpelihara dengan baik, anak ini bisa dirawat dengan baik begitu. Nah, kisah ini menjadi viral sekali dan ini sangat menyentuh sekali begitu ya. Artinya orang tua ini ada rasa ketakutan begitu ya, ketika bukan karena sakit atau bukan karena yang diderita sang ayah, tetapi ketakutan adalah ketika sang ayah atau mungkin ketika orang tua itu tidak lagi ada di dunia ini, bagaimana dengan anak-anak istimewa yang akan kalau ditinggalkan begitu. Nah, ini jujur menyentuh sekali buat para kami, para ilmuwan di psikologi begitu ya, bahwa betapa luar biasanya cinta orang tua, atau mungkin bagi para pendengar yang saat ini mungkin juga mendengarkan yang mungkin memiliki perasaan yang sama ya, mungkin kita mengalami kegalauan, mengalami kecemasan ketika kita memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus ataupun juga anak-anak yang istimewa, yang nanti anak ini bagaimana masa depannya gitu ya, ketika kami para orang tua apalagi single father ataupun single mother yang mungkin kedepannya seperti apa kalau misalkan saya tidak ada. Nah, dari sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sudut pandang psikologi ketika kita sebagai orang tua menghadapi dengan anak-anak yang istimewa seperti ini. Nah, ada konstruksi psikologi yang dinamakan dengan resiliensi. Nah, ini nanti kita akan bahas apa sih resiliensi itu dan bagaimana kita menjadi orang tua yang resilien atau menjadi orang tua yang tangguh, katakanlah gitu ya, dan caranya seperti apa begitu Pak Adi.
1: Oke ya, jadi kisahnya Jiwon, usia biologisnya 27 tahun, tapi usia mental 2-3 tahun, luar biasa tahun. Istimewanya ya,
3: iya, Pak Yo ya. Betul.
1: Nah, menjadi orang tua yang resiliensi nih, yang tangguh nih. Saya ke Mas Yusa nih ya, boleh ya Pak Yo ya.
3: Silakan.
1: Ke Keisha atau Clara, mungkin ada pandangan bagaimana menjadi orang tua yang resiliensi atau tangguh bagi seorang Jiwon. Jiwon-jiwon yang di luar sana banyak ya, mungkin tidak hanya Jiwon di Korea, tapi Jiwon-jiwon di Indonesia juga banyak. Bagaimana?
4: Dalam resiliensi,
1: iya.
4: Sebagai seorang ayah yang mengurus anak yang mengidap autisme berat, pasti di awal-awal pasti ada ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tetapi ayah dari Jiwon ini atau ayah John ini berhasil melewati fase berduka ketika pertama kali tahu bahwa anaknya Jiwon ini mengidap autisme berat. Resiliensi itu kan adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari kesulitan yang sangat berat. Dan kisah dari Jiwon ini, pasti ayahnya itu dari awal pasti memiliki perasaan yang sangat berat untuk menerimanya, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ayahnya menggunakan rasa sedih itu untuk energi untuk melindungi anaknya.
1: Itu Pak Yu, jadi ketika Jiwon ini lahir, mungkin orang tuanya kaget juga nih ya.
3: Betul,
1: antara pasti bisa menerima atau enggak gitu ya. Pertempuran batin gitu ya Pak Yu ya.
3: Betul.
1: Nah, seperti dikatakan Keisha tadi, ayahnya malah menggunakan kesedihan untuk melindungi si Jiwon tersebut gitu ya.
3: Betul.
1: Kalau menurut Clara gimana, Ra?
5: Sama, setuju dengan pendapat dari Casey ya. Jadi ayah dari Jiwon ini menggunakan kesedihan sebagai semangat untuk melindungi anaknya hingga tutup usia gitu.
1: Pak Yoh, ketika kita mendapatkan anak istimewa seperti ini, orang tua banyak ya, bukan
3: betul.
1: Banyak sih, ada beberapa yang mungkin tidak bisa berbesar hati menerima kenyataan.
3: Betul.
1: Nah, seperti apa menurut Pak Yoh?
3: Ya benar. Nah, jadi sangat luar biasa sekali gitu ya sebenarnya. Kalau kamu, kenapa kok kami memilih topik ini begitu ya? Karena banyak sekali juga beberapa terutama kami di Prodi Psikologi itu mendapatkan konseling gitu ya. Orang tua-orang tua yang hadir ke kami dan kemudian mengeluh kesahkan gitu ya. Sama, bukan hanya anak-anak yang mungkin katakanlah terdiagnosa autis berat dan sebagainya. Mungkin ada gangguan perilaku, mungkin ada gangguan-gangguan tertentu yang orang tua mengatakan, seringkali kami mendapatkan omongan begini, ya apa ya untuk menghadapi anak seperti ini, dan jujur kami lelah sekali begitu ya. Dan kami sudah berobat kemana-mana, kemudian kami sudah melakukan banyak hal, dan kami takut begitu ya, padahal orang tua ini tidak terdiagnosa apapun, maksudnya tidak seperti kisahnya Jiwon ini gitu ya. Dan tentu ini sangat berat gitu ya, sangat berat kepada beberapa orang atau beberapa orang tua. Tentu kita berdoa gitu ya, maksudnya berdoa bahwa saya pengennya memiliki anak yang lucu, mungkin ya anak yang sehat dan lain sebagainya. Tetapi memang tidak mudah bagi beberapa orang tua yang menerima keadaan seperti itu gitu. Sampai beberapa waktu yang lalu juga anak yang pertama mengalami hal yang demikian gitu ya. Kemudian anak yang kedua, bahkan sampai anak yang ketiga. Dan kondisi awal pasti orang tua ada sisi menolak. Pasti secara normally. Dan itu buat kami itu hal yang wajar. Tetapi mau tidak mau kita harus terima. Dan saya selalu mengatakan bahwa kalau Tuhan, memang ini gak mudah gitu ya Pak.
1: Betul,
3: Pak. Mudah sekali gitu ya. Dan saya pun cuma mengatakan bahwa kalau Tuhan, istilahnya begini, kalau Tuhan memberikan atau Tuhan mengizinkan itu terjadi, berarti kita adalah orang tua yang bisa menghadapi. Ya walaupun ini kelihatannya kayak klise gitu ya, kok ini ya gimana lagi begitu. Artinya memang harus ada proses menerima dan proses berduka. Dan proses berduka itu butuh waktu, jujur gitu ya, butuh waktu beberapa tahun, butuh waktu beberapa bulan. Dan biasanya kondisi orang tua orang tua demikian itu setiap tahunnya bahkan setiap waktunya harus banyak belajar, terutama belajar terhadap tahap perkembangan anak di usia 1 tahun yang seharusnya anak itu bisa seperti ini, tapi karena didiagnosa saat tertentu saya harus belajar seperti apa, yang mana supaya anak ini bisa jadi setidaknya bisa mempertahankan ataupun juga bisa lebih pada kemandirian gitu.
1: Seperti itu ya Pak ya. Nah Pak Yo, berbicara soal resiliensi, apakah resiliensi ini datang dengan otomatis ketika waktu berjalan, ketika kita menghadapi berbagai macam permasalahan menghadapi anak istimewa ini?
3: Ya, tidak secara otomatis kalau misalkan kita tidak menerima proses dulu, Pak.
1: Oh gitu ya.
3: Jadi kalau tadi teman-teman mahasiswa mengatakan ada proses kedukaan.
1: Iya.
3: Nah, itu yang harus dinikmati dulu.
1: Oke. Okay.
3: Ya, jadi kita harus mengidentifikasi emosi negatif kita. Jadi kalau kita nggak akan bisa resilience kalau kita tidak menerima emosi negatif tadi. Kita tidak bisa menerima keadaan.
1: Oke. Okay.
3: Jadi itu penting. Resiliensi bisa terjadi kalau kita bisa, oke, saya hari ini lagi marah, saya lagi kecewa, bahkan mungkin beberapa kali saya sempat mendengar orang tua saya menyalahkan Tuhan mungkin, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri bahkan. Dulu saya seperti ini kenapa ya, kemudian belum lagi ada doktrin-doktrin, wah ini dosa kamu lah dan lain sebagainya, misalnya seperti itu ya.
1: Karma lah.
3: Karma lah dan lain sebagainya. Nah padahal kan, ya itu rahasia Tuhan gitu ya. Dan itu yang harus diterima terlebih dahulu ya, bahwa ada perasaan-perasaan negatif dan kemudian dari kedukaan tadi dikelola, kemudian menggunakan menggunakan kemampuan diri sendiri untuk supaya memanajemen emosi dengan baik, kemudian memikirkan yuk kita stop untuk memikirkan anak yang kedepannya seperti apa begitu ya. Nah yang penting adalah membekali anak ini supaya mereka bisa terus berkembang, bisa terus bertahan
1: ya, ketika kita nanti tidak bisa membersamai dia.
3: Betul,
1: gitu ya.
3: Itu tetapi rasa kedukaan atau rasa apa ya salah jadi ya, kecemasan itu selalu ada pastinya. Gitu ya, pasti selalu ada gitu.
1: Oke. Kalau kecemasan ada untuk tidak bisa selalu membersamainya nih, apakah ini membentuk resiliensi kepada orang tua ketika nanti suatu saatnya pada gilirannya anak harus dilepas atau harus tanpa didampingi orang tua?
3: Ya betul. Jadi kecemasan itu tadi pasti ada gitu ya Pak ya. Nah tetapi justru dengan rasa kecemasan tadi, dengan emosi negatif tadi, itu akhirnya memikirkan, kalau bahasa psikologinya adalah strategi, pathway thinking gitu ya. Kita memilih jalan keluar ya.
1: Strategi apa Pak? Pak B?
3: Pathway thinking. Jadi cara berpikir, jalan keluarnya seperti apa. Nah jadi kayak seperti ayahnya tadi, Jiwon gitu ya. Nah dia dia mulai mencari solusi, mencari strategi. Ya kan takut gitu ya, habis gini anakku ya apa, wong ini aja nggak bisa mandiri, apalagi usia 2-3 tahun pasti itu effortnya luar biasa gitu.
1: Betul.
3: Ya effortnya sangat luar biasa. Nah maka dia akhirnya cari 1000 tempat gitu ya, tempat yang bisa untuk dititipkan atau tempat yang bisa menampung lah katakanlah. Begitu ya, artinya 1000 itu kan benar-benar cross checknya sangat luar biasa sekali. Benar-benar mencari tempat yang layak, yang aman, yang nyaman, supaya kedepannya anak ini bisa mendapatkan perhatian secara khusus atau spesial. Nah itu artinya emosi negatif ada pasti, tetapi itu justru jadi seperti apa ya, jadi aliran energi gitu.
1: Pemicu ya, pelecut ya.
3: Pelecut, mendorong supaya orang tua ini, ayo aku harus cari solusi, harus cari strategi, supaya saya tidak terpuruk dengan keadaan.
1: Nah seperti itu, ibarat kata udah terjepit nih
3: ya.
1: Kita akan sebanyak banyak ide gitu ya.
3: Betul, kreatifnya muncul.
1: Betul, kalau menurut Clara dan Keisha gimana?
5: Menghadapi. Jadi ketika kita memiliki suatu masalah, jadi kita gak usah memikirkan terpicu dengan masalah itu. Jadi kita harus menerima, lalu memikirkan ke depannya apa yang akan kita lakukan gitu.
1: Jadi tidak fokus ke inti masalahnya, tapi bagaimana solusinya gitu ya. Clara ya. Kalau Keisha gimana, Sa?
4: Sama sih, karena kan emosi negatif kalau tidak dilepaskan terlebih dahulu kan kita nggak menuju ke yang positif.
1: Betul.
4: Artinya, kalau negatif mau ke positif kan pasti ada nolnya terlebih dahulu.
1: Berarti itu artinya kita ibarat kata gini Pak Yu ya, kalau di bahasa Jawa kan semeleh gitu Pak Yu.
3: Betul, ya semeleh, kemudian kalau dalam konteks psikologi namanya penerimaan diri.
1: Penerimaan diri.
3: Ya, jadi ada yang namanya penerimaan, fase menerima diri. Jadi berduka boleh, gitu ya, kita nikmati, maksudnya okay, aku hari ini berduka. Nah kemudian saya pasti ada dong, nggak mungkin kalau misalkan ya kita menerima keadaan yang seperti itu gitu ya, itu harus diterima terlebih dahulu, kemudian baru ada semeleh, baru ada penerimaan diri, oke okay, next yuk kita bangun solusinya seperti apa supaya anak ini jauh lebih baik. Jadi ibaratnya adalah kita menerima tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai orang tua.
1: Perlu orang-orang di sekitar yang mensupport kita, Bang Ani Pak. Yuk.
3: Penting gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari resiliensi itu sendiri kan ada beberapa aspek nih Pak ya.
1: Iya, apa
3: jadi,
1: aja?
3: Yang pertama adalah terkait dengan I have. Nah, I have itu adalah saya mempunyai support. Saya mempunyai dukungan sosial, sosial support. Sosial support itu macam-macam ya, bisa keluarga kita, bisa komunitas. Nah, maka biasanya nih para orang tua dengan anak-anak istimewa pasti biasanya memiliki yang namanya komunitas. Nah, tujuan dari komunitas ini untuk apa sih? Ya itu tadi, untuk saling support sebenarnya.
1: Saling menguatkan.
3: Saling menguatkan satu sama yang lain dan share. Oh, kalau anak seperti ini biasanya yang dibutuhkan ini gitu.
1: Berbagi informasi.
3: Berbagi
1: ya.
3: Berbagi informasi, okay. Betul. Seperti kemarin beberapa waktu yang lalu ya di bulan puasa, kami mengumpulkan beberapa komunitas anak-anak istimewa dan justru mereka saling sharing satu sama yang lain. Ketika anak saya begini, yang saya lakukan begini, kemudian yang satunya juga, dan itu justru ada emosi positif dan semacam menumbuhkan harapan. Jadi oh iya ya, ternyata dengan seperti ini anakmu bisa begini ya, nah gitu. Jadi tidak kita nggak merasa sendiri gitu. Jadi dengan adanya komunitas, dengan adanya kelompok, itu anak justru satu nggak sendirian, kemudian dua kita orang tua juga nggak sendirian. Terutama kalau menghadapi kondisi-kondisi tertentu, kesulitan-kesulitan dalam merawat dan lain sebagainya, seperti itu. Dan kami pun yang para yang memahami itu pun kalah gitu ya, kadang ya kalah pengalaman begitu
1: gitu ya.
3: Karena mereka lebih jauh lebih berpengalaman, jauh lebih apa ya, best practice-nya mereka paham begitu.
1: Selain aspek I have, ada lagi Pak Yu?
3: Ya, kemudian yang kedua adalah I can. Nah, I can ini adalah gimana kita itu memiliki motivasi, ya, memiliki dorongan internal di dalam diri kita. Ya, apa sih saya sebagai orang tua harus bertanggung jawab gitu ya. Saya harus bisa dipercaya. Sehingga ini menjadi semacam motivasi internal supaya saya bisa merawat anak saya, supaya anak saya ini bisa menjadi anak yang baik, anak yang lebih berkembang, yang minimal bisa mandiri.
1: Iya.
3: Gitu ya, minimal bisa mandiri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu I can. Nah, I can ini adalah memiliki keterampilan. Kalau tadi motivasi, kemudian kalau I can ini adalah keterampilan apa yang saya miliki. Jadi kadang itu kita sebagai orang tua, mungkin kita punya motivasi ya. Oke, saya motivasinya adalah supaya anak saya bisa jadi tumbuh, bisa mandiri, misalkan begitu. Tapi kalau I can ini lebih kepada bagaimana solusinya. Bagaimana keterampilan yang saya punya, yang harus saya lakukan apa. Kalau seperti kasusnya Jiwon tadi, ayahnya Jiwon tadi kan dia punya keterampilan tuh, punya keterampilan apa? Senang nulis. Ya akhirnya dia bikin buku, kemudian bukunya bisa menginspirasi, kemudian mendirikan yayasan sehingga bisa menampung anak-anak yang seperti Jiwon gitu. Nah ini bisa dikatakan I can itu adalah solusinya atau keterampilan apa yang saya miliki sehingga bisa membuat saya itu bisa jadi berkat, bisa jadi apa ya, berkembang, bisa jadi termotivasi kembali gitu. Nah ini memang apa ya, istilahnya perlu motivasi yang kuat gitu ya. Nah jadi dari resiliensi ini kita bisa ambil, bisa belajar bersama-sama. I have, cari dukungan sosial, kemudian I am, motivasi, tumbuhkan motivasi dalam diri, kemudian yang ketiga I can, keterampilan apa yang bisa saya karyakan untuk mendukung anak saya gitu.
1: Sebetulnya ya, aspek resiliensi bagi orang tua yang punya kebetulan
3: anak-anak istimewa.
1: Anak-anak
3: ya?
1: Istimewa ya sekali lagi ya. Menarik sekali pembicaraan kita siang hari ini Pak Yo. Kita juga nanti mengundang pendengar dan pemirsa bergabung dengan pembicaraan kita, perbincangan kita di 0351459198 pendengar dan pemirsa, juga di channel YouTube RRI Madun di Anda bisa tuliskan di kolom live chatnya. Kita jeda dulu ya Pak Yu dan teman-teman. Yeah. Kita kembali setelah yang satu ini.

saya, Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astal.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Anda masih menyimak pengarus utamaan gender dan inklusi Programa 1 RRI Madiun.
3: Ya, 99,7 Pro Satelit Madiun pendengar, juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, selamat siang juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Dan tentu saja kami hadir multi platform di channel YouTube RRI Madiun. Masih bersama Pak Yonatan Setiawan, SCMC, dan juga Keisha Lani dan Clara Mika dari Psikologi UKWMS Kampus Kota Madiun ya. Tentang cinta yang tak pernah salah, menemukan resiliensi sejati bersama anak istimewa. Saya review lagi Pak Yu ya, aspek resiliensi untuk menemukannya. Ada I have,
4: ya, betul.
3: Kemudian I am. I have ini adalah menemukan komunitas pendukung di eksternal gitu ya.
4: Ya, betul.
3: Menjadi komunitas sebagai pendukung eksternal ya. Kemudian ada I am, ini kekuatan motivasi diri internal, kekuatan internal ya. Kemudian ada I can, keterampilan interpersonal gitu ya, yang bisa
4: dilakukan
3: untuk membekali sang anak istimewa ini ya. Oke. Okay. Nah, Pak Yo, yang banyak terjadi ketika semuanya udah kepegang nih. I have udah punya, I am-nya udah punya, kemudian I can-nya. Ada mungkin masalah-masalah yang timbul ketika bergabung dengan komunitas, Pak Yu?
4: Iya, macam-macam ya pastinya ya. Jadi ketika kita bergabung dengan sebuah komunitas itu pasti ada masalah-masalahnya, itu pasti ada. Yang namanya kita hidup di dalam bersosial itu pasti ada. Ya misalnya salah satunya adalah ada kecenderungan juga begitu, ada kecenderungan bahwa waduh, yang namanya karakter atau kepribadian orang itu kan berbeda-beda pastinya Pak ya. Salah satunya misalkan anak saya ini mengalami proses fase yang seperti ini dengan gejala seperti ini, kata dokternya akan mengalami demikian gitu ya. Nah ini bagi orang-orang yang mungkin masih di fase bergabung di awal gitu ya, di awal komunitas, itu mendengar informasi atau berita-berita demikian ini akan menjadi madeg gitu ya,
3: ciut nyali
4: gitu ya. Waduh, jangan-jangan dengan kasus yang sama, katakanlah autism berat gitu ya. Nah, dengan kasus yang sama anak ini kemudian dia seumur itu nggak bisa mandiri misalkan begitu, nggak bisa, akan harus ada pengawasan. Nah pastinya kita yang baru bergabung itu kan akan ciut gitu ya, mendengar informasi-informasi demikian. Ya memang ada beberapa yang seperti itu ya, masalah-masalah yang terjadi. Nah biasanya kami yang kami lakukan adalah kita memberikan pembekalan juga begitu ya Pak ya. Pentingnya dalam sebuah komunitas itu pembekalan salah satunya adalah penyampaian informasi gitu ya, terutama bagi para anggota-anggota yang baru, kemudian member lah gitu ya, member yang baru itu. Informasi-informasi apa nih yang penting untuk diberikan, kemudian bagaimana cara penyampaian, maksudnya baik.
3: Nah, maksudnya caranya menyampaikan.
4: Ya, caranya penyampaikannya aja yang mungkin perlu untuk kita bekali begitu ya, atau perlu untuk kita apa ya istilahnya, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang mungkin lebih enak didengar, atau bahasa yang mungkin menguatkan begitu. Bukan berarti kita toxic positivity, tidak. Tetapi caranya yang mungkin perlu, skill itu yang perlu kita pelajari bersama-sama juga. seperti itu. Seperti kita ngunjungin orang sakit itu ya, Pak ya. Kadang justru yang ngunjungin itu membuat kita tambah stres gitu ya. Benar enggak sih, Pak ya?
3: Betul, betul, betul, betul ya. Yang berkunjung ceritanya macam-macam soalnya ya. Oke. Okay.
4: Gitu ya.
3: Pak Yo, ketika sebuah komunitas ini udah terbentuk, butuh pendampingan seorang akhli enggak sih sebenarnya?
4: Penting, Pak ya. Jadi biasanya kalau komunitas itu sering mengadakan event-event, sering mengadakan acara-acara. Biasanya ada seputar bidang kesehatan itu pasti. Ya, jadi bisa bergabung dengan bidang kesehatan, dokter dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua dari faktor psikologis. Biasanya bagi prodi-prodi kami, seperti prodi kami gitu ya, itu sering juga kita ikut event-event, kegiatan-kegiatan seperti itu. Ada pendampingan secara psikologis. Ya kadang mungkin teman-teman bisa cerita waktu itu seperti apa ya. Okay. Teman-teman mendampingi dan kemudian justru mahasiswa ini yang banyak belajar dari mereka begitu.
3: Oke.
4: Seperti itu sih, Pak.
3: Jadi Keisha mungkin bisa cerita sejauh mana, sependek apa sih sejauh mana ya, bukan sependek, sejauh mana pengalaman Keisha mendampingi sebuah komunitas seperti ini untuk membentuk resiliensi orang tua.
5: Ya, saat kita buka puasa kemarin ya Pak. Di situ kita banyak belajar bersama anak-anak ABK ini, terutama dalam menyampaikan informasi kan. Anak ABK kan bermacam-macam, ada yang tunarungu, bicara. Nah, dari situ kita belajar bagaimana sih kita bahasa isyarat seperti itu.
3: Kalau Clara gimana, Pak?
6: Dari pengalaman buka bersama kemarin itu sangat berkesan karena pengalaman pertama saya bertemu dengan anak-anak yang banyak, anak-anak istimewa yang banyak. Kami juga belajar banyak cara berkomunikasi antara satu anak dengan anak lain itu unik dan mereka istimewanya mereka saling paham gitu.
3: Gitu ya.
6: Buat sangat berkesan ya.
3: Mereka saling paham ya, Pak Yu ya.
4: Empatinya besar banget.
3: Betul, betul. Betul. Sepakat. Nah, Clara sama Keisha dari pengalaman bulan puasa kemarin, apa nih yang bisa Keisha dapat ambil pelajaran?
5: Kalau saya cukup terkesan ketika mereka itu menampilkan sebuah karya gitu. Itu ada videonya mereka tampilkan, bagaimana mereka saling kompak dan apa ya, saling mensupport satu sama lain. Ketika ada temannya yang lomba, bahkan kemarin itu ada video di mana mereka itu lomba tari, dan di situ kan banyak anak-anak yang
4: macam-macam kategori umum.
5: Bukan, ya. Dan di situ mereka menampilkan yang terbaik. Saya cukup bingung sih gimana latihannya gitu. Tetapi semuanya bisa kompak dan bisa menampilkan yang terbaik.
3: Secara mereka istimewa gitu ya.
4: Betul.
3: Keisha ya. Kalau Clara, apa yang bisa Clara ambil dari peristiwa di bulan puasa kemarin?
6: Pastinya sangat lebih bersyukur lagi.
3: Merinding sih, Pak Yu.
6: Lebih bersyukur lagi karena kita sudah diberi kesempatan untuk membersamai mereka juga. Terus dari mereka kita juga banyak belajar gimana caranya tetap enjoy, tetap happy setiap hari bersama teman-temannya juga gitu.
3: Pak Yo, kalau anak-anak istimewa ini sepertinya mereka tanpa beban loh sebenarnya.
4: Betul.
3: Mereka ceria gitu ya.
4: Betul. Ya. Iya betul. Jadi kemarin saya juga mendampingi begitu ya beberapa waktu di momen bulan puasa kemarin. Jadi banyak komunitas ini banyak Pak ya. Jadi ada dari tunarungu, tunabicara, dan banyak hal gitu ya. Dan salah satu yang merinding tadi demikian, kami tidak mendapati sebenarnya seperti kebutuhan khusus pada awalnya begitu ya. Nah kemudian ketika ada video lomba gitu ya, video lomba ditampilkan dan lain sebagainya dan menang Bapak gitu ya. Karena waktu itu lombanya adalah tidak memberitahu komunitas ini dan memberitahu bahwa anak ini ada gangguan begitu ya, ada spesialnya begitu. Nah kemudian ketika itu menang, mereka nggak mendengar gitu satu sama yang lain begitu. Dan kemudian diinfokan bahwa ini adalah tuna rungu dan sebagainya, itu satu gedung ya. Videonya ada begitu dan itu tepuk tangan semua dan berdiri bahwa ini spesial banget dan mereka pun juga bahagia begitu ya. Ternyata ada satu hal yang bisa kami lihat gitu, bahwa meskipun kami memiliki keterbatasan, tetapi kami ingin diterima, kami ingin tidak dianggap spesial juga begitu ya. Artinya walaupun kami memiliki keterbatasan, tapi kami juga nggak kalah gitu. Tapi kami juga bisa berkompetisi di bidang umum begitu ya, di bidang lomba-lomba dan lain sebagainya. Dan satu apresiasi di komunitas ini yang saya apresiasi adalah mereka mencoba untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Artinya mereka kemarin kami sempat wawancara begitu ya, ada yang senang dengan tari, kemudian bela diri, dan kemudian apalagi video ya. Nah,

0: ya kesimpulannya adalah mungkin pembahasan kita hari ini apa ya istilahnya bagi para pendengar ataupun juga kita yang saatnya mendengarkan melihat channel YouTube RRI Madiun, kita ya para orang tua siapapun orang tua yang ada di luar sana dengan anak-anak yang istimewa, ya kami katakan adalah istimewa karena ini adalah berkat Tuhan. Nah, terima kasih sudah berjuang begitu ya, terima kasih untuk justru kami yang mengucapkan terima kasih karena apa, karena lewat beliau-beliau lah apa ya kami tidak bisa mah karena sharing mereka itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya, dari mulai dari kecil sampai umur yang sebegitu harusnya sudah mandiri gitu ya, tetapi masih dirawat dan terima kasih sudah mempertahan begitu. Dan dari mereka-mereka, dari orang tua ini, kita banyak belajar yang namanya resiliensi sejati. Gitu ya. Saya tambah resiliensi sejati karena kita itu kadang sebagai manusia kita itu banyak mengeluhnya ya Bapak ya.
1: Betul.
0: Mengeluh dengan indeks ekonomi dan lain sebagainya begitu. Tetapi saya mencoba untuk memahami bagaimana dengan orang tua yang seperti ini. Ditambah dengan indeks ekonomi dengan banyak hal pastinya, tetapi mereka tidak menyerah. Artinya masih ada, selalu masih ada harapan. Dan yang paling saya banggakan, progres sekecil apapun mereka sangat senang sekali Bapak.
1: Gitu ya.
0: Itu dan itu yang perlu kita pelajari, bahwa seprogres apapun perkembangan anak, sekecil apapun kita syukuri ketika mereka bisa senyum, ketika mereka bisa respons dililing kemudian mereka senyum.
1: Luar biasa bahagianya.
0: Luar biasa bahagia
1: gitu
0: sekali
1: ya.
0: Bapak. Itu sih.
1: Jadi menginspirasi banget buat kita-kita yang maaf tidak punya keluarga yang istimewa gitu ya, Pak Yu ya.
0: Betulnya
1: dari keluarga yang punya anak istimewa ini kita bisa belajar ketangguhan beliau, ketangguhan sejati beliau gitu ya. Pak Yu, terima kasih sudah hadir di PUG dan Inklusi siang hari ini di Pro Satria di Medan Kesia. Terima kasih, sukses buat kuliahnya ya. Semester berapa, Nak?
2: Semester 5.
1: Clara?
3: Sama
1: ya, sukses buat kuliahnya ya. Terima kasih Pak Yu, Keisha dan Clara. Saya akhiri PUG dan Inklusi siang hari ini. Pendengar, saya Dera Soedi, selamat siang.
4: Anda telah menyimak program acara yang menghadirkan dialog dan edukasi tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk Indonesia yang berkeadilan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Iya, mendengar akhirnya tugas saya sudah selesai di kesempatan hari ini, hari Senin 21 September 2026. Dan Madunsa ini nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Nindi Aprilia. Dan pukul 11 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi segera kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Sekaligus saya pamit, selamat siang, sampai jumpa.

Napolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: populer sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Brian

0: Namun Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
1: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
1: There will be no different.
0: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
3: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini.
0: Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdi

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Jan Vizan melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Vizan sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingannya.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi.

0: masuk ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi 5 besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
1: Even is more emotional to do it in.
2: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
3: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
2: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
3: Second position was the maximum.
0: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Leika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Artinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik, tetapi memang yang masih kita tunggu harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani.

Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.

0: Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Makhluk menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Jadi kalau bilang kita terkait dari cukup jauh dan pasangan padat, kita tahu persiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim terus, walaupun capai, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang kesini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Fadil Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal pertama, tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, yang mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani.

0: Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir Scott Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan, mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup, karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 20 September 2008, bom yang terpasang di truk meledak di Hotel Marriott di Islamabad, Pakistan. Akibatnya, 54 orang meninggal dunia dan 266 orang lainnya mengalami luka-luka. Kelompok Taliban dan Al-Qaeda dituding sebagai otak di balik penyerangan tersebut.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Radio merupakan penemuan penting dalam sejarah komunikasi. Jalan menuju penemuan radio tak lepas dari penemuan listrik, gelombang, dan magnetisme. Banyak kisah penting terjadi dalam sejarah radio. Pada tahun 1864, James Maxwell, orang pertama yang membuktikan gelombang elektromagnetik. Namun penemuan masih terbatas teori. Teori ini disempurnakan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887, dibuktikan dengan sebuah isolator sebagai pemancar, kawat tembaga sebagai antena penerima. Tahun 1894, Guglielmo Marconi, seorang insinyur Italia, melakukan eksperimen pengiriman sinyal radio dari loteng orang tuanya yang hanya beberapa meter mampu mencapai jarak 2 km. Tahun 1897 dilakukan demonstrasi gelombang radio terpancar melintasi air tanpa kabel, diperluas lagi berhasil melakukan transmisi sinyal radio antar negara dari Inggris ke Perancis. Di tahun 1901, Marconi berhasil mengirim pesan telegram radio pertama di dunia berisi huruf S dari Inggris ke Kanada. Tahun 1904, John Fleming, fisikawan Inggris, membuat tabung audion sebagai alat penerima sinyal informasi gelombang radio, dikembangkan oleh Lee DeForest di tahun 1906, dan Reginald Fessenden melakukan siaran radio pertama dalam sejarah transmisi suara jarak jauh. Pada tahun 1910, pemerintah Amerika mewajibkan pemasangan radio dengan jarum transmisi minimal 100 mil untuk kapal 60 lebih penumpang. Sejak tenggelamnya kapal Titanic tahun 1913, membuat dunia internasional mengatur operator radio 24 jam. Kemudian, 1918, mesin penerima radio yang tidak stabil menjadi masalah dalam Perang Dunia Pertama. Edwin Armstrong, insinyur Amerika, menyumbang mesin penerima superjet yang mampu memperkuat sinyal radio yang diterima. Karena harga mahal dan Perang Dunia usai, superjet baru dipakai tahun 1920-an. Di tahun ini, Inggris dan Amerika mulai membuka stasiun radio, menyiarkan berita dan lagu. Stasiun radio pertama Hindia Belanda didirikan bernama Bataviase Radio Vereniging, didirikan di Batavia pada tahun 1925. Dan di Perang Dunia Kedua, radio menjadi alat pemerintah untuk menyampaikan informasi melalui stasiun radio FM. Di tahun 1945, para tokoh pejuang Indonesia mendirikan radio yang menjadi cikal bakal RRI. Dan radio berbasis satelit dimulai tahun 1992.

Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar ada saya, Nindi Aprilia, menemani Anda, kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di hari Senin ya, 21 September 2026. Di mana tadi pendengar untuk hari ini tadi azan salat zuhur telah berkumandang ya. Telah dikumandangkan pada jam 11.29 waktu Indonesia Barat. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita pada hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya pendengar, di hari ini nih dia akan nemenin Anda mengudara hingga siang sore nanti ya, petang nanti hingga jelang di jam 18 waktu Indonesia Barat, di mana Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz, atau juga bisa streaming di rri.co.id juga RRI Digital. Dan di hari ini di Madiun siang ini pendengar, Campur Rasari siang akan menemani Anda dengan sejumlah informasi yang nanti akan dihadirkan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Napa?
1: Aku kecewa, Mbak.
0: Lah kecewa engko.
1: Tak dadekno RW awakmu ngisin-ngisini. Pidatomu iso koyo ngono
0: iku. Apa pidatoku?
1: Mosok ana bapak dua, ibu dua iku.
0: Iki tulisane wacan iki lho. Bapak dua, ibu dua.
1: Iku maksudnya bapak-bapak ya, Nyuk.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf memastikan bantuan pasca bencana Sumatera senilai 435,3 miliar rupiah telah cair dan siap disalurkan. Bantuan berupa jaminan hidup dan isi hunian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak di 6 kabupaten dan juga kota. Gus Ipul mengatakan bantuan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia kepada masyarakat yang berhak menerima. Ia menyampaikan hal tersebut di sela kunjungannya ke Sekolah Rakyat di Ngawi Sabtu 19 September 2026. Dari total bantuan tersebut, 322,827 miliar rupiah merupakan bantuan isi hunian bagi 107.609 kepala keluarga, sementara 112,5 miliar rupiah berupa bantuan jaminan hidup bagi 83.333 jiwa. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: RRI.co.id

Ya, berikan ada satu tembang lagu dari Cak Dikin featuring Wiwit Widayanti. Sarangan dalam kenangan Mas menemani Anda di campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun, pendengar. Di akhir-akhir ini atau belakangan ini, pendengar ya, karena sedang musim kemarau begitu ya, cuacanya panas, udara kering ya, kemudian ada beberapa asap-asap dari kebakaran, polusi dan lain sebagainya yang tentunya ini bisa mempengaruhi kondisi udara yang ada di sekitar Anda, yang setiap hari Anda hirup kemudian Anda lewati, pendengar. Nah, di musim kemarau sendiri ini ternyata bisa menyebabkan batuk kering, pendengar, karena adanya udara panas dan kering ini membuat lapisan lendir di saluran pernafasan menipis serta mengering. Jadi kenapa kok belakangan ini banyak yang batuk-batuk kering begitu ya? Ternyata memang salah satu faktor penyebabnya adalah musim kemarau, di mana kondisi udara yang panas, kering dan membuat Anda membuat lapisan lendir di saluran pernafasan Anda ini menjadi menipis kemudian mengering begitu. Jadi pendengar, udara kering ini ternyata menurunkan kelembapan udara sehingga tenggorokan dan hidung jadi cepat kering ya. Makanya kalau lagi panas-panasan ataupun di luar ruangan atau bahkan di dalam ruangan yang ber-AC, memakai kipas angin juga, ini tenggorokan jadi terasa kering, kemudian hidung juga jadi rasanya itu kering begitu. Anda membutuhkan banyak konsumsi air putih agar kondisi tubuh Anda tetap terhidrasi dengan sempurna meskipun kondisi cuacanya sedang panas, pendengar. Selain udara kering, debu dan polusi ini juga menjadi salah satu faktornya, pendengar, yang mana angin-angin saat kemarau ini bisa menerbangkan lebih banyak debu dan partikel halus yang bisa mengiritasi saluran pernafasan Anda. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya kalau sedang berpergian, keluar rumah dan lain sebagainya ataupun aktivitas ya, ini menggunakan masker tentunya agar melindungi tubuh Anda dari partikel-partikel kecil berbahaya yang masuk ke dalam tubuh Anda. Selain itu, pendengar, adanya juga penurunan daya tahan tubuh yang mana ini terjadi karena kurangnya konsumsi air putih. Jadi tubuh Anda kurang terhidrasi, kemudian memperparah iritasi pada tenggorokan Anda. Maka dari itu, ya, air putih ya, mengkonsumsi air putih ini wajib sekali dilakukan. Dan tujuan utamanya adalah agar tubuh Anda terhidrasi, tidak kekurangan air, dan tidak membuat daya tubuh Anda menjadi melemah. Berkaitan dengan batuk kering, pendengar, ternyata ada beberapa ciri yang bisa Anda deteksi begitu ya, apakah Anda ini mengalami batuk kering. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi, pendengar, ada satu tembang lagu dari Niken Salindri Lestari.

Ya, berikan ada Tembang Campursari dari Suci featuring Ito Ali-Ali menemani Anda di siang hari ini, pendengar. Tadi seputar batuk kering ya, pendengar, yang mana mungkin belakangan ini beberapa orang mengalami batuk kering karena memang cuacanya sedang panas, kemudian udara kering dan banyak polusi di mana-mana, pendengar. Ada beberapa ciri berkaitan dengan batuk kering yang perlu Anda waspadai, pendengar. Dan ciri-cirinya apakah sedang Anda alami? Mungkin kalau misalkan Anda sedang mengalaminya, Anda bisa mengantisipasi dengan beberapa hal yang pastinya bisa membuat tubuh Anda kembali normal, kemudian bisa beraktivitas dan tidak makin parah, pendengar. Ada berbagai ciri batuk kering yang perlu Anda waspadai. Yang pertama adalah sensasi gatal dan kering yang intens terjadi, pendengar. Di mana ciri batuk kering yang paling khas dan dari batuk kering sendiri ini tidak adanya lendir, dan penderita biasanya merasa seolah-olah ada benda asing ataupun debu yang menyangkut di tenggorokan. Hal ini memicu refleks batuk berulang dan juga justru membuat tenggorokan Anda semakin meradang karena memang rasanya gatal, kemudian panas, ada juga tadi dikatakan ada benda ya, seolah-olah ada benda asing yang menempel di tenggorokan sehingga Anda batuk-batuk, kemudian akhirnya dari batuk itu membuat tenggorokan Anda makin meradang dan makin terjadi iritasi. Batuk kering ini, pendengar, memburuk di malam hari pada umumnya, di mana banyak penderita mengeluhkan batuk yang semakin parah saat berbaring, di mana kondisi ini sering dikaitkan dengan post nasal drip atau lendir dari hidung yang mengalir ke tenggorokan atau penyakit dari asam lambung, GERD, pendengar ya, di mana asam lambung naik dan mengiritasi di bagian kerongkongan. Ini juga bisa menyebabkan Anda batuk-batuk dan lebih buruk di malam hari karena memang kondisi tubuh Anda sedang tidak stabil karena adanya penyakit asam lambung, atau orang bilang asam lambungnya naik gitu ya, pendengar. Ada juga yang ketiga, yaitu penyebabnya lingkungan dan gaya hidup, di mana udara yang terlalu kering dan juga penggunaan AC, lalu paparan asap rokok, polusi udara, hingga penggunaan obat-obatan seperti obat-obatan yang menghambat atau obat darah tinggi ya, ini dapat menjadi pemicu utama dan pastinya Anda perlu mewaspadainya apabila Anda mengkonsumsinya di waktu-waktu ini ya, di musim ini yang mana saat ini sedang kemarau dan juga cuacanya sedang panas. Jadi mengidentifikasi pemicunya ini, pemicu di area lingkungan ini adalah salah satu langkah kunci dalam penyembuhan, pendengar. Kira-kira kalau sudah terjadi batuk kering, apa saja ya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasinya agar tidak makin parah dan juga bisa sembuh, bisa normal kembali? Nanti akan dihadirkan sesaat lagi satu tembang campur sari dari Imas Setiorini, pendengar, Yen Eng Tawang Ono Lintang.

Ya, mendengarlah Tresno Sarterop dari Lina menemani Anda di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Tepatnya siang hari ini masih di jam 12.47 waktu Indonesia Barat, pendengar. Di barat tadi sudah dibahas ya berkaitan dengan batuk kering, yang mana penyebabnya sendiri sudah dibahas tadi berkaitan dengan cuaca yang belakangan ini sedang panas, terik, kemudian udara kering, dan pastinya banyak polusi yang menyebabkan kondisi tenggorokan Anda kering, kemudian kurang terhidrasi oleh air, pendengar. Ada beragam cara untuk meredakan batuk kering, pendengar, yang pastinya pertama adalah mengkonsumsi air putih karena ini wajib sekali dilakukan setiap hari, pendengar. Ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh Anda, kemudian membuat tubuh Anda terhidrasi. Jadi untuk meringankan kondisi batuk kering, Anda disarankan untuk minum air putih ya, pendengar. Yang mana konsumsi air putih akan mengurangi penumpukan lendir, kemudian melembabkan tenggorokan dan meredakan iritasi. Anda juga bisa mencampurnya dengan perasan jeruk lemon ataupun madu. Ini juga bisa ya membuat Anda lebih terhidrasi ataupun tenggorokan Anda jadi rasanya lega, pendengar. Lalu ada mengkonsumsi ataupun minum jus nanas. Jadi jus nanas ini bisa menjadi pilihan minuman untuk meredakan batuk kering, di mana sebuah penelitian ini menunjukkan bahwa jus nanas lebih efektif dalam meredakan batuk kering dibandingkan dengan obat batuk biasa. Jadi meskipun demikian, untuk mengobati batuk kering menggunakan jus nanas ini juga perlu diperhatikan karena buah-buahan ini mengandung getah, pendengar ya. Jadi harus memperhatikan proses pengolahannya, apakah jusnya ini sudah diolah dengan benar dan juga sudah dibersihkan dengan baik. Kalau misalkan belum dibersihkan dengan baik, ini bisa saja menyebabkan kondisi batuk kering Anda malah makin parah, bukan makin sembuh ya. Ada juga mengkonsumsi sup hangat, yang mana salah satu makanan ini mudah dibuat, juga baik dikonsumsi saat Anda mengalami batuk kering. Anda bisa mengkombinasikan buah sayuran dan juga beberapa menu protein seperti ayam, kemudian telur dan lain sebagainya. Ataupun kalau misalkan Anda suka seafood, ini bisa Anda tambahkan beberapa seafood untuk membuat sup yang hangat, dikonsumsi selagi hangat. Ini mampu meredakan batuk kering yang Anda alami. Lalu yang terakhir adalah mengatur posisi tidur, pendengar. Jika batuk kering disebabkan oleh refluks asam lambung, ini Anda bisa meredakannya dengan mengatur posisi tidur. Jadi cobalah untuk meninggikan posisi kepala dengan cara menumpuk dua bantal, yang mana hal ini bertujuan agar asam lambung tidak kembali naik ke kerongkongan dan tidak menyebabkan Anda batuk-batuk saat tidur. Otomatis tidur Anda menjadi lebih nyenyak karena Anda tidak mengalami batuk-batuk ya, pendengar. Dan itu tadi merupakan beberapa cara untuk meredakan batuk kering yang bisa

Ya, mendengar ada Sotia Tuhu menemani Anda di penghujung campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun pada hari ini, pendengar. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan campur Sari Siang, dan karena waktunya sudah hampir di jam 13 waktu Indonesia Barat, kami sudahi campur Sari Siang menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Namun tidak perlu khawatir karena kami masih akan menemani Anda, pendengar, tepatnya di jam 13 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan beberapa perkumpulan berita-berita yang sudah dihasilkan oleh reporter kami dalam dinamika siang RRI Madiun. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Gubernur Jawa Timur berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui kegiatan pasar murah, salah satunya di Ponorogo. Rancangan pendapatan daerah pada PAPBD Magetan 2026 mengalami penurunan meski terjadi kenaikan pada sektor pendapatan asli daerah. Atlet angkat besi andalan Pacitan melakukan persiapan jelang berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Selain ketiga informasi tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Nindi Aprilia.
2: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, pendengar, Gubernur Jawa Timur berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui kegiatan pasar murah. Salah satunya dilaksanakan di Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kali ini pasar murah berlangsung di depan kantor Kecamatan Pulung, Ponorogo. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan di Ponorogo itu menjadi pelaksanaan pasar murah yang ke-140 sepanjang tahun 2026. Pasar murah tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah dilakukan secara berkeliling agar jangkauan masyarakat yang mendapatkan manfaat semakin luas.
4: Jadi pokoknya kita muter mendekatkan penjangkauan kepada konsumen. Harapannya adalah daya beli masyarakat terjaga. Harapannya adalah melakukan penetrasi dari inflasi. Dan kita sebetulnya melakukan sebagai komplementaritas dari apa yang sudah dilakukan Bupati. Jadi di daerah-daerah pada dasarnya kan sudah ada program pasar murah, tapi kita melakukan pelapisan. Rasanya makin banyak yang tersapa, maka sesungguhnya daya beli masyarakat akan lebih bisa kita jaga keterjangkauannya.
3: Salah seorang warga Pulung, Sriani, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok.
5: Kita merasa di pasar murah, ya senang karena bisa beli harga yang murah, sangat membantu. Ya, kalau setiap hari harganya murah seperti ini ya sangat membantu.
3: Sriani menegaskan sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dibelinya antara lain tepung terigu, minyak goreng, telur, dan gula pasir. Menurutnya, harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga yang biasa ia temui. Selisihnya sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Pacitan menegaskan 25 merek beras fortifikasi yang disebut oleh Bapanas tidak beredar di Pacitan. Pemasaran beras premium di Pacitan saat ini disebut relatif aman. Laporan Angela Rizka.
6: Badan Pangan Nasional Bapanas menemukan 25 merek beras fortifikasi yang dipasarkan tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label. Atas temuan tersebut, pemerintah melakukan penarikan produk, mencabut izin, hingga memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdagnaker Kabupaten Pacitan menerangkan bahwa 25 merek beras yang disebutkan oleh Bapanas tidak beredar di Pacitan. Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian di Disdagnaker Pacitan, Sukanto, menyatakan bahwa peredaran beras di Pacitan saat ini aman.
7: Jadi untuk beras yang
6: fortifikasi
7: tadi untuk Pacitan itu belum beredar. Kalau beras tidak, mungkin malah tidak beredar, Pak. Tidak beredar. Kita hanya yang premium itu, dan untuk harga kita masih tidak ada kenaikan, Pak. Dari Bulog juga kita belum ada informasi yang lebih lanjut. Intinya seperti itu, kalau daerah lain kita juga tidak tahu. Intinya seperti itu.
6: Sukanto juga menegaskan peredaran beras premium di Pacitan saat ini aman. Ia menerangkan, Disdagnaker Pacitan sering melakukan monitoring atau pemeriksaan di sejumlah pasar pantauan, seperti di Pasar Arjo Winangun, Pasar Minulyo, dan Pasar Arjo Sari, untuk memeriksa harga dan produk pangan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak konsumen atas ketersediaan dan kestabilan harga pangan. Sukanto mengungkapkan, melalui pemeriksaan internal di Disdagnaker Pacitan maupun sidak gabungan yang dilakukan bersama Polres Pacitan, harga dan produk bahan pangan di Pacitan masih dalam batas wajar. Seperti saat ini, harga telur di Pacitan berada di kisaran harga Rp23 hingga Rp24.000 per kilogram. Dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya pendengar, rancangan pendapatan daerah pada PAPBD Magetan 2026 mengalami penurunan meski terjadi kenaikan pada sektor pendapatan asli daerah atau PAD. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
2: Rancangan perubahan APBD 2026 Kabupaten Magetan diajukan dengan pendapatan daerah sekitar Rp1,76 triliun. Nilai itu mengalami penurunan dibandingkan sebelum perubahan, seiring penyesuaian pendapatan transfer daerah. Dalam rancangan itu, pendapatan asli daerah PAD justru mengalami peningkatan menjadi Rp358,733 miliar. Pendapatan transfer turun menjadi sekitar Rp1,405 triliun. Perubahan tersebut kemudian berpengaruh terhadap struktur anggaran sehingga sejumlah pos belanja disesuaikan dengan kemampuan pendapatan dan kebutuhan daerah. Ketua DPRD Magetan, Rien Nur Asyiah, mengatakan perubahan anggaran pada dasarnya masih memiliki pola yang tidak jauh berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Penyesuaian terutama terjadi pada angka karena proses perhitungan anggaran masih berjalan. Dalam rancangan perubahan, penyesuaian belanja antara lain dilakukan pada belanja barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, serta pembayaran kewajiban BPJS. Belanja modal juga mengalami peningkatan. Sementara pada belanja transfer, terdapat kenaikan belanja bagi hasil dan penurunan bantuan keuangan. Salah satu penyesuaian terbesarnya adalah berkaitan dengan dana desa.
8: Penjelasan keuangan kita, hasil yang sudah ditata oleh pihak eksekutif akan kita tindak lanjuti untuk dibahas dalam badan anggaran, tentunya beserta tim anggaran eksekutif. Sebenarnya masih mirip sih, cuman lebih disempurnakan, karena yang kita terima juga ada pergeseran angka sedikit-sedikit, karena hitungan kan terus berjalan. Sebenarnya kan kalau perubahan kan sudah menyesuaikan, jadi hanya penyesuaian sedikit-sedikit dari sisa-sisa yang tidak bisa di-cover di induk.
2: Rien mengatakan DPRD belum akan memberikan penilaian akhir terhadap rancangan tersebut sebelum seluruh rincian dibahas bersama eksekutif. DPRD selanjutnya akan membahas rancangan PAPBD 2026 melalui Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pembahasan tersebut akan mencermati kembali perubahan pendapatan, belanja, serta kebutuhan daerah hingga akhir tahun anggaran. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Magetan kita bergeser ke Kabupaten Madiun. Pendengar, pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan 5 raperda non-APBD tahun 2026. Salah satunya terkait rencana penggabungan 2 OPD yang dinilai serumpun, serta peningkatan status BPBD Kabupaten Madiun menjadi tipe A. Berikut laporan Ulfa Larasati.
9: Pemerintah Kabupaten Madiun berencana menata ulang organisasi perangkat daerah atau OPD, salah satunya menggabungkan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP dengan Dinas Pertanian dan Perikanan atau Disperta menjadi Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Rencana peleburan ini disampaikan oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto saat menyerahkan nota penjelasan 5 rancangan peraturan daerah atau raperda non-APBD tahun 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Madiun. Hari menjelaskan penggabungan kedua dinas tersebut dilakukan karena bidang tugas yang digarap pada dasarnya berada dalam satu rumpun yang sama. Penyatuan ini diharapkan bisa memangkas birokrasi hingga mengefisienkan sumber daya aparatur dan anggaran daerah.
10: Jadi salah satunya adalah untuk efisiensi dan efektivitas, karena ketahanan pangan dan peternakan dan juga pertanian dan perikanan itu satu rumpun. Jadi supaya lebih memudahkan di dalam penanganannya kita jadikan satu. Saya pikir pasti lebih efektif, karena apa? Antar peternakan, ya, ketahanan pangan itu kan juga hasilnya dari pertanian sama. Jadi nanti bisa penyediaan pangannya, ya. Ini rapat berdua, nanti tidak usah ada rapat, sudah ini sudah menjadi satu saja. Sebelum digabung, kalau mau menyelaraskan antara ketahanan pangan dan pertanian, itu kan harus dia rakor dengan asisten. Itu pasti ada biaya, ada waktu. Tapi kalau jadi satu, sudah menjadi. Itu efisiensi.
9: Realisasi peleburan dua dinas ini ditargetkan rampung pada akhir 2026, sehingga struktur organisasi yang baru sudah bisa beroperasi penuh mulai Januari 2027. Mengenai operasional sehari-hari, kantor Disperta diproyeksikan menjadi markas Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan karena kapasitas gedungnya dinilai paling memadai untuk menampung seluruh aparatur. Selain itu, Raperda ini juga mengusulkan kenaikan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun menjadi tipe A. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari aturan Permendagri nomor 18 tahun 2025. Dari hasil pemetaan resiko bencana, Kabupaten Madiun meraih skor 700 yang masuk dalam kategori wilayah berintensitas bencana tinggi. Dengan naiknya status menjadi tipe A, jelas Hari, BPBD Kabupaten Madiun diharapkan memiliki kewenangan dan ruang gerak yang lebih luas dalam mengantisipasi, memitigasi, serta menangani potensi bencana di wilayah Kabupaten Madiun. Dalam agenda rapat paripurna DPRD tersebut, Hari juga menyampaikan 4 raperda non-APBD lainnya, yakni terkait penataan desa, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pembentukan dana cadangan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2029, serta penyertaan modal terhadap perusahaan perseroan daerah, Bank Perekonomian Rakyat, Bank Daerah Kabupaten Madiun. Ulfola Rasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Kesehatan Ponorogo mencatat masih ada kasus kematian ibu dan bayi di Bumi Reog. Berikut laporan Eka Wulan.
3: Dinas Kesehatan Ponorogo berupaya menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kepala Dinkes Ponorogo, Diah Ayu Puspitaningarti, mengatakan, berdasarkan data, angka kematian ibu di Ponorogo hingga pertengahan September ini tercatat ada 4 kasus. Sedangkan sepanjang tahun 2025 lalu, angka kematian ibu di Bumi Reog tercatat 5 kasus. Ayu Sapanakrabnya mengungkapkan masih ada kasus kematian pada ibu hamil hingga pasca melahirkan ini perlu mendapat perhatian bersama. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, yang bersangkutan meninggal karena memiliki penyakit penyerta, salah satunya jantung, diabetes, dan lainnya.
11: Jadi memang dari 11, 5, mudah-mudahan 4 itu sudah tidak ada tambahan, harapannya seperti itu. Kematian ibu itu tidak hanya mutlak dari kasus karena persalinan, perdarahan, enggak, tapi ada karena jantung, ya ada gitu loh. Makanya ketika sebelum hamil ditanyain ada penyakit apa enggak, ketika hamil didampingi, tekanan darahnya ditensi terus dan lain sebagainya.
3: Sementara itu, angka kematian bayi di Ponorogo dari usia 0 hingga 28 hari juga mengalami tren penurunan. Dari 121 kasus di tahun 2024, turun menjadi 96 kasus di 2025, serta 67 kasus hingga pertengahan September 2026. Menurutnya, ada banyak faktor yang memengaruhi, di antaranya bayi memiliki berat badan lahir rendah, BBLR, kemudian kesulitan nafas atau asfiksia, malnutrisi maupun kelainan jantung bawaan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan Car Free Day CFD di Jalan Pahlawan Kota Madiun terus dievaluasi. Seiring semakin banyaknya masyarakat dan komunitas yang memanfaatkan kawasan tersebut, memasuki pelaksanaan keempat, pemerintah Kota Madiun mulai menyiapkan konsep baru agar pemanfaatan ruang CFD kedepannya semakin tertata dan mampu mengakomodasi beragam aktivitas warga. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menjelaskan penataan menjadi penting agar berbagai aktivitas di CFD dapat berlangsung lebih terarah. Kedepan pemanfaatan ruang akan diatur termasuk pengaturan dan penggantian penggunaan area oleh komunitas. Untuk konsep kedepannya, Bagus menyebutkan akan ada penataan dengan menghadirkan zona plaza. Selain itu, Bagus juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan CFD sebagai setiap minggunya sebagai ruang untuk berolahraga, berjalan-jalan, sekaligus menikmati kawasan pedestrian Kota Madiun. Meski demikian, Bagus menekankan pentingnya masyarakat menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT Ngawi diproyeksikan mampu menampung hingga 1.000 siswa lebih. Berikut laporan Imam Malik.
12: Gedung Permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT di Kabupaten Ngawi diproyeksikan mampu menampung lebih dari 1.000 siswa. Terdiri berbagai jenjang pendidikan meliputi jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Pembangunan fasilitas pendidikan ini berdiri di atas lahan yang disediakan oleh Pemkab Ngawi dengan konstruksi gedung digarap oleh Kementerian PUPR serta operasional dikelola oleh Kementerian Sosial. Saat di Ngawi, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf Gus Ibul menegaskan seluruh siswa yang menempuh pendidikan di SRT Ngawi merupakan hasil penjangkauan berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional DITESEN, khususnya pada kelompok desil 1 dan 2 atau miskin dan miskin ekstrim. Diproyeksikan SRT Ngawi mampu menampung 1.000 siswa lebih.
13: Khusus Kabupaten Ngawi ini tanpa diawali dengan sekolah rintisan, tapi langsung menggunakan gedung permanen yang tanahnya ini disediakan oleh Pak Bupati, pembangunannya oleh Kementerian PU atas arahan Bapak Presiden. Penanggung jawab operasionalnya adalah Kementerian Sosial. Mengharapkan gedung ini nanti bisa menampung lebih dari 1.000 siswa untuk SD, SMP, dan SMA.
12: Diketahui SRT Ngawi dibangun di atas lahan sekitar 8 hektar. Area luas mencakup berbagai fasilitas, di antaranya gedung ruang kelas berbagai jenjang, asrama boarding school putra putri, tempat tinggal untuk guru, fasilitas olahraga serta lainnya. Mensos melanjutkan, sebagai sekolah berbasis asrama atau boarding school yang beroperasi 24 jam, SRT Ngawi mengintegrasikan pendidikan formal dengan pembentukan karakter anak. Mensos menyampaikan masa-masa awal pembelajaran merupakan fase penting untuk adaptasi bersama, baik bagi para siswa, tenaga pengajar, pemerintah daerah, maupun jajaran Kementerian Sosial. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pemilihan Duta Generasi Berencana Genre Magetan 2026 diharapkan mampu mendorong terciptanya generasi yang berkarakter dan inspiratif. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
2: Pemilihan Duta Generasi Berencana Genre Kabupaten Magetan 2026 tidak berhenti pada penetapan pemenang. Para peserta terpilih diharapkan aktif menjadi penggerak dan edukator bagi remaja di sekolah, komunitas, maupun lingkungan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, DPP, KBPP, dan PA Kabupaten Magetan Sukartini dalam Grand Final Pemilihan Duta Genre Magetan 2026 di Pendopo Surya Graha Sabtu malam. Menurut Sukartini, remaja tidak cukup hanya diarahkan untuk meraih prestasi. Mereka juga perlu memiliki karakter, kemampuan mengambil keputusan, serta pemahaman mengenai perencanaan masa depan. Ia mengatakan perubahan teknologi dan lingkungan sosial yang berlangsung cepat membuat remaja membutuhkan pendampingan dan pemahaman yang memadai. Pengetahuan tersebut diperlukan agar mereka mampu memilah informasi dan mempertimbangkan keputusan yang berdampak terhadap masa depannya. Program Genre membawa pesan mengenai pentingnya perencanaan kehidupan sejak usia remaja. Materinya mencakup pendidikan, perencanaan karir, kesehatan, hingga kesiapan menjalani kehidupan berkeluarga. Selain itu, Duta Genre diharapkan turut menyampaikan edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini, perilaku seks beresiko, serta penyalahgunaan narkoba kepada kelompok sebaya.

0: Dalam grand final pemilihan Duta Genre Magetan 2026, Dewan Juri menetapkan sejumlah kategori pemenang, mulai dari juara pertama, kedua dan ketiga, hingga duta terfavorit, best talent dan best motivator. Para pemenang dan peserta yang telah mengikuti rangkaian pemilihan selanjutnya diharapkan ikut memperluas edukasi genre melalui kegiatan di sekolah, komunitas dan lingkungan masyarakat. Dengan peran itu, Duta Genre tidak hanya membawa predikat sebagai pemenang ajang pemilihan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran remaja untuk merencanakan pendidikan, karir, kesehatan dan kehidupan berkeluarga secara lebih matang. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Madiun mengajak Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri Pabri ikut melestarikan nilai-nilai kejuangan kepada generasi muda dalam peringatan HUT ke-67 Pepabri. Laporan Ulfa Larasati.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-67 Persatuan Purnawirawan dan Wakawuri TNI Polri atau Pepabri digelar di Pendopo Muda Graha, Madiun. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh DPC Pepabri Kabupaten Kota Madiun. Peringatan HUT Pepabri tahun ini mengusung tema mewujudkan api perjuangan dan persatuan bangsa. Rangkaian peringatan sebelumnya sempat digelar terpusat di Kota Surabaya yang dinilai selaras dengan tema tersebut. Pemilihan Kota Pahlawan bertujuan untuk mengenang kembali sejarah pertempuran heroik 10 November 1945 saat para pejuang dan seluruh elemen masyarakat bersatu melawan penjajah. Melalui momentum ini, Pepabri merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mewariskan nilai-nilai kepahlawanan tersebut kepada generasi penerus agar semangat kejuangan anak muda tidak padam di tengah tantangan zaman. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengapresiasi semangat para anggota Pepabri. Ia berharap Pepabri dapat membantu pemerintah daerah dalam melestarikan nilai-nilai kejuangan kepada generasi muda. Hari menilai generasi muda akan lebih yakin jika nilai tersebut disampaikan langsung oleh mereka yang memiliki pengalaman berjuang secara nyata.
3: Kami mohon untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka melestarikan nilai-nilai kejuangan. Kami berharap bisa bekerja sama dengan Kespampol untuk bisa memberikan arahan kepada anak-anak kami. Biasanya kami akan menyelenggarakan sosialisasi tentang nilai-nilai kejuangan bersama dengan DHC 45 dan juga Kespampol pada bulan-bulan November pada saat Hari Pahlawan. Harapan kami panjenengan bisa sebagai salah satu narasumber kami. Karena narasumber yang utama itu yang sudah pernah mengalami dan juga berjuang. Insya Allah nanti akan lebih yakin anak-anak kami karena yang memberikan materi adalah dari panjenengan.
2: Hari juga berharap semangat serta kedisiplinan para anggota Pepabri dapat menjadi teladan bagi para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun. Menurutnya, kedisiplinan merupakan kunci utama menuju kesuksesan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: Dinamika Siang, RRI Madiun.
1: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, atlet angkat besi andalan Pacitan Lulu Diana Triwijayana melakukan persiapan jelang berlaga di nomor putri 49 kg pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Berikut laporan Angela Rizka.
5: Salah satu atlet angkat besi kebanggaan Pacitan, Luluk Diana Triwijayana, akan berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Luluk merupakan satu dari 8 atlet angkat besi atau lifter Indonesia yang dikirim pengurus besar Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia, PB PAPSI. Pelatih Lulu, Samsuri, menerangkan anak didiknya tersebut melakukan persiapan dengan fokus menjaga kondisi fisik dan performa.
6: Ya, seperti biasanya yang dipersiapkan tentunya ya latihan pasti. Ini sudah menjelang bertanding ya jaga kondisi. Ya, perlakuan khususnya ya itu menjaga performanya supaya tidak turun seperti apa gitu.
5: Lulu dijadwalkan akan berlaga pada 23 September mendatang pada nomor putri kelas 49 kg. Sebagai pelatih, Samsuri mengatakan tidak ada target untuk Lulu. Ia hanya berpesan agar Lulu memberikan yang terbaik saat berlaga. Diketahui Lulu merupakan atlet kelahiran tahun 2005 yang telah mempersembahkan medali emas untuk Indonesia pada ajang SEA Games Thailand 2025 pada kelas 48 kg putri. Prestasi tersebut menjadi modal bagi Lulu untuk kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar, seni pertunjukan wayang tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya Nusantara, tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan pesan moral yang masih relevan dalam kehidupan masyarakat hingga kini. Berikut catatan Koirunisa.
7: Seni pertunjukan wayang di Indonesia bukan sekedar hiburan visual, melainkan sebuah warisan yang kaya akan nilai moral dan filosofi kehidupan. Bagi masyarakat Nusantara, wayang memiliki makna tersendiri sebagai identitas budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Darwanto, salah satu penonton pagelaran wayang di RRI Madiun, menyampaikan rasa bangganya terhadap seni pertunjukan wayang yang hingga kini masih terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Baginya, mengamati setiap gerakan wayang dan mendengarkan alur cerita membawa ingatannya kembali ke sejarah masa lalu yang tetap relevan hingga masa kini.
8: Setahu saya, wayang adalah budaya milik kita atau Nusantara yang wajib dan patut kita lestarikan dan kita bangga. Seperti melihat budaya kita masa lalu dan masih berkembang sampai sekarang.
7: Tak hanya mengandung unsur estetika dan nilai sejarah, kisah-kisah yang dibawakan dalam pewayangan seperti Mahabharata maupun Ramayana juga menyimpan pesan moral yang mendalam. Darwanto menilai bahwa pesan-pesan tersebut sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
8: Ceritanya itu pun bisa kita jadikan suri tauladan untuk kehidupan kita sehari-hari.
7: Melalui apresiasi dan kesadaran masyarakat seperti Darwanto, kebudayaan wayang diharapkan dapat terus berkembang dan tidak tergerus oleh zaman, sekaligus menjadi pedoman etik bagi generasi penerus bangsa. Nisa Aufiah melaporkan.
1: Ya pendengar, dengan demikian berakhir sudah penyampaian Buletin Dinamika Siang RRI Madiun untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Dapatkan informasi lengkapnya di laman resmi kami rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News. Saya Nindi Aprilia, selamat siang.
4: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Ada saya Nindi menemani Anda kembali di Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Ya, pendengar, Pro Dangdut hadir setiap hari menemani Anda di mana Anda bisa request lagu dangdut dan juga ngobrol sedikit bareng penyiarnya. Kalau hari ini ada Nindi, pendengar, yang mana Anda bisa bergabung dengan kami ya melalui telepon di 0351459198 atau WhatsApp kami juga bisa telepon maupun pesan ya. Kirim pesan WhatsApp juga bisa ya di 0811366909. Kalau hari ini pendengar karena cuacanya lagi panas ya, cuacanya lagi panas kemudian udaranya lagi kering gitu ya. Jadi membuat ada muncul beberapa batuk-batuk gitu ya. Nah, kalau kemarau biasanya identik dengan batuk kering pendengar. Ini batuk yang cukup mengganggu karena tidak berdahak, kemudian bikin sesak ya karena tidak bisa mengeluarkan apa-apa begitu ya. Jadi cuma batuk-batuk-batuk terus sampai akhirnya ada iritasi di bagian tenggorokan. Kalau Anda pas batuk kering biasanya gimana pendengar? Ada nggak cara-cara yang Anda lakukan untuk mengatasi ataupun membuatnya tidak menjadi lebih parah? Ya, nampaknya dari WhatsApp langsung ada yang bergabung ini ya. Coba ini dihubungkan terlebih dahulu. Halo Pro Dangdut.
1: Piuh. Bantunya Erin
0: mantap. Mantap. Ada Pak Dono di sana. Selamat siang Pak Dono, kabar sehat?
1: Bayu
0: pasti sehat, alhamdulillah. Yang penting olahraga.
1: Anjir,
0: leres.
1: Walaupun tua-tua saya itu suka olahraga.
0: Suka olahraga, alhamdulillah suka sepedaan ya Pak Dono ya. Betul. Pak Dono, belakangan ini karena lagi musim kemarau banyak yang batuk kering. Kalau Pak Dono gimana biasanya? Pernah nggak mengalami batuk kering?
1: Ya kalau saya itu ya agak jarang Mbak Yu. Jarang, yang penting pokoknya di makannya dijaga itu.
0: Oke, yang penting makannya dijaga.
1: Iya,
0: kalau kalau dulu pas batuk kering gimana cara ngatasinya? Pakai obat atau ada trik ya, khusus Pak Dono?
1: Kalau saya itu yang sering itu ya dibikinnya itu jeruk pecel itu loh Mbak Yu, sama kecap itu.
0: Jeruk pecel sama kecap ya, diperes
1: iya,
0: begitu aja ya.
1: Iya, ibu tolong bikinnya gitu.
0: Itu ampuh juga ya.
1: Ternyata ya bisa sembuh.
0: Betul sekali. Itu dari dulu seperti itu ya. Resep ampuh untuk meredakan batuk ini ya.
1: Betul.
0: Kalau gitu Pak Dono mau diputerin lagunya siapa sebelum salam-salam?
1: Siapa ini?
0: Siapa itu?
1: Lek Wici.
0: Anjir, monggo Lek Wici bergabung. Lagunya
1: itu
0: Pak Dono?
1: Kira yang namanya Buka Yatri. Iya, kita selamat siang. Ini kamu dapat salam Mbak Yu.
0: Dari siapa?
1: Oh, dari Ponorogo ki sapa ya iki?
0: Siapa itu?
1: Iya. Ya cuma ini kelihatan PO gitu kan Ponorogo
0: gitu.
1: Manik-maninten kukira Mbak Yu. Ya salam kembali Mbak Yu, manik-maninten keluarga, semoga lancar sehat. Nanti lagunya Tanpa Kamu Mbak Yu.
0: Tanpa Kamu, siap, ditunggu lagunya ya, salam-salamnya monggo.
1: Sedikit aja gak kelupaan temanku sekolah Mbak Yu ya. Siapa?
0: Bu Mari.
1: Betul. Iya Bu Mari. Semoga sehat ya Bu ya, lancar sehat tugas semuanya. Tidak terlupa buat Teh Lilis ya, semoga sehat lancar semuanya sekeluarga. Tidak terlupa Bu Sekar tadi ya, terima kasih judulannya itu tadi. Semoga sehat. Bu Tika ya Mbak Iya.
0: Bu Tika.
1: Sama Bu Sur. Bu Susi sama Gendu Ewulan. Si Candi Otaspia itu sama itu adikku Bagus Muhammad Dimas Agung Surya Dimas itu Joyo Sumu. Betul Mbak Yu.
0: Aryo Gopios.
1: Aryo Gopios kan Sumu tuh Mbak Yu.
0: Anjir leres.
1: Ya Rusianto sama Dimas Mudiono. sama itu Mbak Yu, Bu Ernik
0: ya. Oke, Bu Ernik di Ponorogo.
1: Ya, Bu Ernik, ayo cepat-cepat WA, aku tunggu.
0: Oke.
1: Oh ya, kamu aku sering mendengarkan kok. Mbak Yu. Salamnya saudaraku semua saja ya, Mbak.
0: Ya, buat semuanya aja Pak Dono ya.
1: Lagunya jangan lupaan dong.
0: Anjir, tanpa kamu ditunggu lagi.
1: Enggak lupa ya.
0: Enggak lupa. Tanpa kamu Imam S. Arifin.
1: Ya, kalau pulang hati-hati jangan kelupaan dong ya, Mbak Yu ya.
0: Iya, kanan atau kiri.
1: Betul. Terima kasih Mbak Yu.
0: Sami-sami, matur nuwun Pak Dono.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sembilan delapan ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo Pro Dangdut. Anje, bunda dengerinnya dari telepon aja ya, jangan dari radio.
2: Oh,
0: enggak
2: kedengar
0: loh,
2: Mbak.
0: Oh, enggak bisa. Oh, J, lagunya apa kalau gitu? Coba Nindi carikan dulu.
2: Aku tak minta. Apa ya, Mbak? Jangan tinggalkan aku, Mbak.
0: Anje, jangan tinggalkan aku, ditunggu. Salam-salamnya monggo silakan, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, berdengar dari WhatsApp ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut dari Madiun, mantap.
0: Mantap. Selamat siang, ada Pak Fauzi di sana. Kabar sehat Pak Fauzi?
1: Kabarnya sehat, baru sehat.
0: Gimana?
1: Diare itu kan.
0: Oh, diare. Kalau di sini lagi banyak yang batuk kering ini, Pak Fauzi.
1: Banyak yang bersin-bersin gatalkar karena
0: iya,
1: masih
0: bersin,
1: ada polusi abu vulkanik dari sana, dari Krakatau.
0: Oh, dari Krakatau. Oh iya, Pak Fauzi di sana gimana? Kemarin ada kena abunya berarti ya?
1: Tapi nggak seberapa, nggak seperti di Bandung Barat ke sana.
0: Oh, jeng.
1: Kalau timur,
0: kan. Betul.
1: Bandung Timur perbatasan dengan Garut.
0: Anjir. Nah, Pak Fauzi. Ya,
1: soalnya dari tempat saya ke Gunung Krakatau itu sekitar 350 km.
0: Oh, jeng. Kalau gitu Pak Fauzi, kalau lagi batuk kering ini biasanya Pak Fauzi ada trik yang dilakukan enggak untuk mengatasinya biar enggak makin parah?
1: Kalau sama udah aja minum air hangat atau minum ini apa?
0: Apa tuh?
1: Kan saya merebus jahe. Solusinya.
0: Oh,
1: kemarin malam waktu saya tengah malam terjadi diare itu kan, karena tengah malam menolong kepada siapa?
0: Iya betul.
1: Jadi diare. Akhirnya terinspirasi merebus pucuk buah daun pucuk delima itu kan, terus pakai air mendidih akhirnya diminum, teratasi juga itu.
0: Pucuk delima, pucuk buah delima ya.
1: Obat tradisional itu bisa dijadikan sebagai pertolongan pertama.
0: Betul sekali.
1: Sedangnya tiba-tiba ada inspirasi pucuk buah delima itu.
0: Dan alhamdulillahnya juga mereda ya setelah itu ya.
1: Walaupun mules dan semua ada, cuman keluar.
0: Oke.
1: Nah, pagi-pagi baru ke dokter periksa.
0: Anjir, betul baik. Kalau gitu mau diputerin.
1: Oh,
0: masih lemes ini. Waduh, tapi sudah bergabung di Pro Dangdut ini ya.
1: Tapi kan dengar dengan suara ban ini mah jadi semangat lagi.
0: Waduh, jadi semangat lagi ini ya. Alhamdulillah menjadi penyemangat kalau gitu ya. Mau diputerin lagunya siapa Pak Fauzi? Ini dicarikan
1: atas
0: dulu.
1: Atas nama cinta.
0: Wah, atas nama cinta.
1: Ya, Lewaldi yang ini. Walaupun Siti Nurbaya akan mau gitu kan, akan biarkan itu.
0: Oke, coba ini dicarikan dulu.
1: Cintanya walaupun datuk margin maka terima.
0: Oke, atas nama cinta ditunggu lagunya. Salam-salamnya monggo silakan.
1: Bayang baru saja Pak Donosoro ya.
0: NJ.
1: Pak Donosoro, ada Pak Agung, ada Ibu Tika juga ya, Pak Lemut. Yang dengar aja ya, terus Ibu Mami yang sama-sama sering bergabung di acara Mutiara Pagi, Ibu Mami sama Bunda Tika itu kan. Ada juga Mbak Bu Yayu dan sama lagi lah. Pokoknya semua-semuanya lupa lagi ya. Mbak Ulan, tak lupa juga ya, Mbak Ulan. Buat semua-semua. Kalau Mbak Iki udah pernah bakti ya?
0: Gimana?
1: Mbak Iki udah purna ya?
0: Masih ada, cuma memang sudah tidak siaran lagi.
1: Oh, jadi nggak bersuara sekarang? Jadi
0: iya. Nanti beberapa mungkin ya, kalau pas gantiin gitu ya.
1: Salamnya buat Mbak Ii.
0: Kangen sama Bu Ii ya, Pak Fauzi ya?
1: Ya, iya, kangen suka ngolok-ngolok saya.
0: Waduh.
1: Mbak Ii itu kan.
0: Mbak
1: Ii sehat sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Dan buat semuanya aja ya. Pantun dulu ya.
0: Iya, boleh, monggo pantunnya.
1: Jalan-jalan pasar Minggu.
0: Cakep.
1: Buah manggu di kota Tuban.
0: Cakep.
1: Berbulan-bulan aku menunggu.
0: Cakep.
1: Tapi ditunggu tak ada jawaban.
0: Aduh, sedih sekali itu pantunnya ya.
1: Iya, kalau jawaban mah iya, tidak kan tuh tahu coba enggak ada alasan jadi menunggu-nunggu.
0: Baik. Terima kasih Pak Fauzi, ditunggu lagunya.
1: Tengahnya terbentang dua kan gitu.
0: Heeh.
1: Apalah guna berparah cantik kalau hatinya bercabang dua.
0: Waduh.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Fauzi sudah bergabung. Langsung kita hadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk pada siang hari ini. Pendengar ya, ada Jangan Tinggalkan Aku dari Lilis Karlina featuring Iwan.

0: kamu yang aneh-aneh, Var.
1: Apa?
0: Lapo dek gawe wasiat lek mati njaluk dikubur nang kuburan kuno.
1: Malaikat iku nek gak narap aku.
0: Lah lapo?
1: Dianggep aku wis mati lawas.
2: In

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledahan di kantor PT Samrekon Bogor pada Senin 21 September 2026. Penggeledahan terkait dugaan suap dan gratifikasi yang berlangsung di Kementerian ATR BPN. Penggeledahan tersebut dikonfirmasi juru bicara KPK Budi Prasetyo Padegar. Budi menjelaskan penggeledahan masih berlangsung di mana sebelumnya KPK telah menemukan petunjuk dugaan aliran uang terkait dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN. Petunjuk tersebut ditemukan dari barang bukti yang disita dari rumah tersangka Dirjen PPTR ATR BPN Lampri di Bekasi Jumat 18 September 2026. KPK juga telah menggeledah ruangan 3 dirjen dan direktorat di Kementerian ATR BPN. Dari hasil penggeledahan, penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti pada Kamis 17 September 2026. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau telah memasuki kota Semarang dan sekitarnya.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari Tirto.id, setelah melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, bmkg.go.id, analisis citra satelit Himawari 9 pada 7 September 2026 memang mendeteksi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di atmosfer. Pada lapisan permukaan hingga ketinggian 15.000 kaki, abu terpantau pada sektor tenggara hingga barat laut yang mencakup sebagian wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Sementara pada ketinggian 15.000 hingga 50.000 kaki, sebaran abu terpantau ke arah barat hingga barat daya. Kota Semarang dan wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak disebut sebagai wilayah yang terpantau sebaran abu tersebut. Selain itu, melansir dari situs pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemprov Jateng, jatengprov.go.id pada 7 September 2026, menyampaikan hasil paper test BMKG di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk Kota Semarang. Hasilnya menunjukkan paper test di lokasi tersebut negatif atau belum mendeteksi adanya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di permukaan wilayah Provinsi Jawa Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, berikan Anda masih bersama kami di Produk Dut, dangdutnya dari Madiun. Mantap. Dari WhatsApp ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp. Halo Produk Dut. Halo Produk Dut.
1: Dutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum, selamat siang Mbak
0: Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dian, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Dian, belakangan ini lagi banyak yang batuk pilek ya, khususnya batuk kering. Kalau Mbak Dian sendiri gimana? Kalau pas batuk kering biasanya diapakan ini? Minum obat atau ada cara-cara untuk mengatasinya?
1: Saya kan menghindari obat dari apotek itu ya, biar nggak terlalu kesulitan minum obat.
0: Iya.
1: Saya cukup air hangat sama itu jeruk.
0: Jeruk apa terus itu?
1: Jeruk itu, jeruk pecel itu.
0: Oh,
1: Setiap bangun tidur rutin minum air hangat mau tidur itu sama jeruk itu udah sembuh nanti.
0: Oh, berarti pas mau tidur sama pas bangun tidur ya dikonsumsinya ya?
1: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih. Mungkin bagi pendengar yang lagi batuk juga bisa dipraktekkan ya Mbak Dian ya. Minum air jeruk ini pagi hari saat bangun tidur dan juga saat malam hari. Mau diputerin lagunya siapa Mbak Dian nih, dicarikan dulu sebelum salam-salam?
1: Aku request lagunya Insan Biasa dari Lesti.
0: Insan Biasa dari Lesti, baik. Salam-salamnya monggo, silakan.
1: Salamnya buat Bapak Donoswara, semoga saya terlalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Buat Mbak Wulan, buat Mbak Utafia, buat Umari, Putika, Bunda Deno, Bunda Sekartaji, buat semuanya
0: kakak. Oke, okay. Semuanya aja ya.
1: Ya, buat Mbak Nindi selamat bertugas, semoga
0: enggak
1: capek.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun. Dilancarkan
1: rezekinya.
0: Anjir, amin.
1: Dimudahkan segala urusan.
0: Amin.
1: Bahagia dunia dan akhirat.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Sami-sami Mbak Dian, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 190 ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Ada Mbak Bari di Sawo Ponorogo, selamat siang, kabar sehat Mbak Bari?
2: Betul, betul, sehat Mbak. Mbak Nini pripun?
0: Saya juga sehat ini siang hari ini, alhamdulillah.
2: Anu Mbak, kok digabung nih yang radio, kok dereng sakit mending ini teknopat toh?
0: Anje, kalau gabungnya pakai telepon ya Mbak Bari ya. Kalau pas dengerinnya nanti kalau habis Mbak habis ini bisa gabung lagi di radio. Anje.
2: Kalau mungkin panjenengan sebenarnya cuma kamu.
0: Cuma kamu, Anje, ditunggu lagunya. Ada lagunya cuma kamu. Salam-salamnya Mbak Bari untuk siapa aja, monggo silakan. Nggih,
2: salamnya kagem Mbak Nindi. Kagem nembe rumah cari ini pun sinten Mbak.
0: Yang mana tadi ya? Mbak Dian. Tadi Mbak Dian di WhatsApp.
2: Oh, nggih, salamnya kagem Mbak Dian. Kagem Bunda Sekartaji, Bunda Dino, Bunda Samira, Bunda Wulan, Bunda Mari. Betul
0: lagi Mbak Nindi. Buat semuanya aja Mbak Bari.
2: Mbak matur. Matur suan medali pun gitu Mbak.
0: Sami-sami matur nun.
2: Cuma kamu. Cuma apa cuma
0: toh? Cuma kamu.
2: Cuma kamu keluar rantau.
0: Dirantus lagu nih pun.
2: Matur nun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sembilan delapan bergabung. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Ini dengan siapa di sana ini?
3: Ya, ini dari Kalimantan Timur.
0: Dari
3: ini,
0: Kalimantan Timur?
3: Ya, Mbak Nindi.
0: Kalimantan.
3: Kalimantan Timur dari Haryo Gopyos.
0: Oh, Pak Haryo Gopyos ini tadi ya yang ditunggu-tunggu sama Pak Dono ini tadi ya.
3: Oh iya. Oh, Pak Dono sudah masuk ya.
0: Sudah masuk di awal tadi Pak Haryo.
3: Oh, makasih Pak Dono.
0: Mana Pak Inje? Inje, Pak Haryo, hari ini lagi bahas soal batuk kering. Kalau Pak Haryo sendiri pas batuk kering gimana biasanya cara mengatasinya?
3: Itu minum wedang jahe itu
0: biasanya. Oh, wedang jahe.
3: Sama itu apa? Jeruk nipis dikecari pakai kecap manis itu.
0: Oh, tapi sama ya. Ya. Ya. Sama kayak Pak Dono ini ya, sehati sama Pak Dono ya.
3: Ya.
0: Pak Haryo mau diputerin lagunya siapa sebelum salam-salam?
3: Lagunya, apa ya? Kas pacar apa mantan pacar?
0: Mantan pacar, coba tak carikan dulu ada atau tidak ya.
3: Imam Esarifin kalau tidak salah.
0: Mantan pacar, kok belum ada ini ya, coba ya.
3: Bekas pacar?
0: Bekas pacar. Coba.
3: Ya.
0: Salam-salamnya monggo silakan.
3: Salamnya buat tadi Pak Bari ya, Pak Doloswara, Pak Rusyanto, Pak Wulan, Bu Mari, Bu Sekartaji, terus siapa lagi, Pak Gayatri, Pak Octavia, semua pendengar RRI Madiun dimanapun berada.
0: Anggi.
3: Semoga berbahagia dan sehat walafiat semuanya.
0: Amin. Ini bekas pacar dari Mirnawati, nggak apa-apa?
3: Oh, cewek, harusnya cowok.
0: Oh, yang Imam S. Arifin ya, berarti agak nanti boleh ya. Soalnya tadi Imam S. Arifin sudah dihadirkan.
3: Oh, gitu ya. Ya, sebenarnya.
0: Boleh ya, yang Mirnawati ya. Oke, baik. Terima kasih.
3: Mbak Ninggi.
0: Nje.
3: Sampai akhir nanti.
0: Amin.
3: Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita hadirkan satu buah lagu permintaan dari Pak Fauzi tadi yang sudah menunggu, ada dari Farani atas nama Cinta.

0: Ya, mendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya dari Madiun, mantap. Pro Dangdut masih menemani Anda hingga nanti jelang di jam 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini masih pada pukul 14.26 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dari WhatsApp ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp, kita hubungkan terlebih dahulu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mari, selamat siang. Iya, kabar sehat Bu Mari.
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini ya Bu Mari, di siang hari ini lagi bahas soal batuk kering. Kalau Bu Mari pas batuk kering ini biasanya apa yang dilakukan Bu Mari?
1: Ya maaf ya Mbak, aku gak pernah batuk kering itu. Tapi tak kalau batuk, ya air hangat sama garam itu.
0: Oh, aja. Obatnya waktu air hangat sama garam.
1: Kan minumnya gak banyak Mbak.
0: Sedikit-sedikit itu. Ya, biar lega gitu ya.
1: Waktu boleh, gak
0: apa-apa. Okay, gitu ya.
1: Kan baru menggigit di tenggorok itu.
0: Baru-baru ya, baru-baru ada bibit-bibit batuk.
1: Ya,
0: Oke, baik, terima kasih. Lagunya mau diputarin, lagunya siapa Bu Mari?
1: Lagunya aku Bojo Galak.
0: Bojo Galak, coba tak carikan dulu ada apa enggak ya ini Bojo Galak. Oh, ada dari Via Valen, anjir. Salam-salam ya, monggo.
1: Ya, Mbak ya. Tadi ada Bapak Donoswaro, selamat siang, makasih. Juga ada Mbak Dian, selamat siang, ngapain kok lama. Semoga sehat aja ya Mbak Dian, itu ya Mbak Nindi ya.
0: Anjir,
1: Mbak Wulan kok belum, masih bubuk Mbak Wulan.
0: Masih bubuk ya.
1: Rekmut juga yang di seberang laut sana, tadi ada Pak Hari Gobias ya.
0: Anjir, wonten Pak Hari ya,
1: mendengarkan, terima kasih singgolannya. Juga Bapak Rusdianto, selamat siang juga. Aku lupa yang satu tuh di siapa, Pak Heri itu di mana tuh?
0: Oh, jeng Pak Heri.
1: Di seberang laut sana juga. Pak Nurwan di mana, di Aceh apa di mana itu?
0: Aceh.
1: Terus Mas Muhammad juga di Aceh Sekartaji, Teh Lili, selamat siang. Bu Samiran juga. Ibu Dino yang ada di sehat selalu, Bu Susi, Bu Sur, dan semuanya saja ya.
0: Oke, semuanya aja ya.
1: Selamat siang, selamat mendengarkan.
0: Anjay.
1: Makasih waktunya.
0: Sami-sami Bu Mari. Matur nuwun. Anjay, sehat dan semangat ini ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Mari, ditunggu lagunya Bojo Galak, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. ...198 pendengar, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, ada Bu Galuh, gimana kabarnya Bu Galuh, selamat siang.
2: Ya, selamat siang Mbak Nindi.
0: Anjay.
2: Semoga sehat baik dan tadi.
0: Amin.
2: Sukses semuanya.
0: Amin. Anjay.
2: Nanti aku tolong diputarkan lagu.
0: Lagunya apa?
2: Asmara Biru yang
0: Asmara itu. Biru, coba tak carikan dulu Asmara Biru. Ada enggak ini ya? Asmara Biru dari Anna Fitria, nggih. Ditunggu lagunya.
2: Insyaallah kayak gitu.
0: Insyaallah benar ya, semoga benar ini ya. Salam-salamnya monggo Bu Galuh. Ya,
2: salamnya tadi ada rawuhnya yang Bari ya. Bapak Bari ya. Pak Ibari ya.
0: Anjay.
2: Singgolanya ini juga kesini Mbak, bawa apa itu nangka.
0: Aduh mau saya kalau nangka.
2: Ada juga siapa tuh tadi rawuhnya, Pak Sansi ya. Pak Sansi, Bunda Mari juga terima kasih singgolanya. Terus ada juga Pak Aryo Gobios, terima kasih juga singgolanya. Ada juga siapa itu yang Pak Didon. Pak Didon, Tanpa Kamu itu tadi ya Mbak ya, lagunya Tanpa Kamu.
0: Iya.
2: Dengan Neng Yat Gayatri ya, Pak Didon. Iya, Neng Gayatri juga terima kasih singgolannya. Terus ada Mbak, siapa yang lama gaan itu Mbak Dian.
0: Mbak Dian ya, tadi sudah bergabung.
2: Mbak Dian, ya. ada Uti Susi, ada Busa Mirat, ada Cantik Octavia, ada Mbak Uran, ada TKP, ada Ibu siapa itu Suryani, ada juga Bapak Ibu Tika, Ibu Bunda semuanya ya, Pak,
0: semuanya ya. Aja begaluh ya.
2: Aja, Pak, ada, Pak.
0: Biar keputar Pak. Nanti lagunya. Ya. Oke.
2: Ada. Ini ada salam dari Bobo Garuda Sito, Mbak.
0: Anje, salam kembali.
2: Ya, salam kembali Bobo Garuda Sito, sehat selalu bersama keluarga.
0: Anje, amin.
2: Dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Terima kasih di sini. Semoga sehat selalu ya buat Mbak Nindinya ya.
0: Anje.
2: Lagu aku tunggu.
0: Anje, Jirantas.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami Bugalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bugalu, ada Neng Gayatri bergabung dari WhatsApp. Assalamualaikum Mbak Nindi, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Dono, Mbak Askar Taji, Pak Rustianto, Mbak Galo, Uti Susi, Bu Ernie, sekalian Mbak Wulan, Bu Mari, Pak Aryo Gopios, Pak D. Songo Songo. Minta lagunya Kerinduan, ditunggu Neng Gayatri, nanti akan dihadirkan. Ada Bu Ernie juga di Ponorogo bergabung. Salamnya buat Bapak Dono Suworo, Pak Rostianto, Mas Muhammad, Pak Haryo Gopios, Bu Mari, Mbak Wulan, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan Bu Skartaji. Untuk mengatasi batuk, aku tuh perbanyak air putih plus minum wedang jahe dan juga kencur. Waduh ini ya. Mau request lagunya 5 menit lagi dari Ines Cynthia. Ini adanya 5 menit lagi dari Manis Manja Junior ya. Bu Erni di Ponorogo, matur nuwun, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Langsung dihadirkan permintaan lagu yang sudah masuk tadi. Ada dari Mbak Dian ya di Kebon Sari. Ada satu buah lagu dari Lesti, Insan Biasa.

Ya, berikan ada di Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan salat tasyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat tasyar. Semoga amal dan ibadah kita pada hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.

أشهد أن لا إله إلا الله

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Ya, pendengar dari Maris Maja Junior, 5 menit lagi masih menemani Anda di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini ya, karena tepatnya di saat ini sudah pukul 14.56 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar, nanti di Madiun sore ini masih akan menemani Anda pada jam 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Semua lagu sudah Nindi hadirkan ya pada siang hari ini, dan terima kasih Anda sudah bergabung dengan Pro Dangdut, sudah request lagu dangdut dan juga ngobrol bareng Nindi pada siang hari ini. Anda esok masih bisa request lagu dangdut pendengar, karena Pro Dangdut hadir setiap hari menemani Anda. Bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini, pendengar, kami hadirkan ulang untuk dialog UMKM Bicara Pendengar, di mana pembahasannya berkaitan dengan pempek istimewa bersama narasumber, ada Mbak Isti Wulandari. Selamat mendengarkan.
2: Saatnya Anda ikuti acara UMKM Bicara Program 1 RRI Madiun. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.
1: Selamat sore pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar UMKM Bicara untuk edisi hari ini kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan pembahasan yang cukup menarik pada sore hari ini, yaitu menjadi istimewa bersama pempek istimewa. Anda bisa bergabung tentunya pada sore hari ini melalui line interaktif kami di WhatsApp 0811-366-9907, telepon kami di 0351-459-198, atau Anda juga bisa bergabung dengan kami di live chat YouTube kami RRI Madiun, karena pada sore hari ini tentunya UMKM Bicara disiarkan langsung di YouTube kami RRI Madiun. Dan pada sore hari ini juga telah bergabung dengan kami di studio Pro 1 RRI Madiun ada narasumber kami, ada Mbak Isti Wulandari selaku owner dari Pempek Istimewa. Selamat sore Mbak Isti.
3: Halo, selamat sore Kak.
1: Kabar sehat ya ini Mbak Isti ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ini di hadapan kita sudah terlihat menarik sekali dan menggoda ini ya. Nampaknya ada beberapa jenis pempek yang sudah di display di YouTube kami, bisa dilihat ya pendengar. Ada beberapa jenis pempek yang sudah ada ini ya di layar kaca Anda. Nah, Mbak Isti, mungkin sebagai pembuka ini ya, awal mulanya mendirikan Pempek Istimewa ini seperti apa? Apakah memang Mbak Isti ini orang Palembang, kemudian ke Madiun akhirnya membuat pempek Palembang ini, Mbak Isti? Bagaimana awalnya? Silakan.
3: Halo, perkenalkan saya Isti, itu kita owner Pempek Istimewa. Jadi aku aslinya bukan Palembang ya. Aku aslinya Klaten, Jawa Tengah, Kak.
1: Oh, Klaten.
3: Jadi awalnya emang aku itu suka makan pempek, suka jajan pempek, terus reseller dari orang Palembang yang merantau ke Magetan. Nah, udah ternyata kok enak, udah kita akhirnya aku coba jual ke teman-teman kantor. Kebetulan aku dulu masih kerja ya. Aku jual ke teman-teman kantor, ternyata banyak yang minta order lagi, order lagi. Ada satu momen di mana yang biasa aku kulai atau yang biasa aku beli untuk dijual lagi, itu dia ada kendala dan berhenti berjualan.
1: Oke.
3: Jadi kita ada yang order, jadi WA yang banyak masuk, tapi aku terkendala di produksi kan pada saat itu. Otomatis aku mikir gimana ya caranya, ini kok banyak yang order. Akhirnya kan nolak-nolak gitu kan, Kak.
1: Betul.
3: Akhirnya aku belajar kursus, kursus online itu sama orang Palembang asli. Jadi aku nyari di internet itu kursus pempek Palembang khusus kayak gitu. Akhirnya dapat, udah ikut Zoom itu, dan itu berbayar kan.
1: Berbayar berarti waktu itu kursusnya ya.
3: Kemudian itu sama ibunya itu dikasih video beberapa ya kan. Pempek itu kan ada pempek kulit, ada pempek adaan, ada kapal selam jumbo, kapal selam itu benar-benar diajarin satu-satu cara bikinnya. Dan secara basic aku bukan orang Palembang, pasti agak kesusahan, dan itu perlu waktu sekitar, kan aku mandek gak jualan itu hampir satu tahun. Jadi satu tahun itu aku belajar bikin pempek sendiri, mulai dari nyari bahan yang ikan asli, itu kan juga gak gampang gitu. Ternyata dari aku sering posting di media sosial itu banyak ditawarkan sama pedagang-pedagang ikan itu, kok ya kebetulan mereka banyak yang WA langsung, jadi gak usah nyari, mereka yang datang ke aku gitu. Dari sana udah akhirnya nyoba-nyoba terus, akhirnya dapat resep yang sekarang sampai banyak yang terjual ini.
1: Berarti lama sekali ya, cukup lama ya proses belajarnya.
3: Dari tahun 2020 loh Mbak aku
1: jualannya. 2020 jualannya. Mm-hmm. Itu jualan yang reseller apa udah yang produksi
3: reseller
1: sendiri?
3: Yang reseller. Yang produksi sendiri. Mm-hmm. Itu 2023 itu udah jalan tapi masih sepi.
1: Oh, oke.
3: Okay. Masih sepi. Kita mulai ramai itu di 2025.
1: Oh, malah baru 1 tahun lalu berarti ya.
3: Jadi perjalanan untuk sampai di titik ini tuh udah dari 2020.
1: Oke. Okay. Cuma kayak memang gitu. Baru boomnya ini di tahun-tahun ini begitu.
3: Betul.
1: Ya Mbak Isti ya.
3: Huh? Kuncinya emang harus konsisten sih.
1: Oke, okay, betul sekali konsisten ini ya. Nah, di beberapa tahun itu kan itu ya cukup panjang ya waktunya. Pasang surutnya pas jadi reseller berarti ada berapa tahun itu?
3: Berarti kan aku itu jualan yang dari reseller itu 2020 sampai 2022-an lah.
1: Oke. Okay.
3: Itu on off maksudnya kan sambil kerja, jadi kayak ada yang beli aku bikin ambilkan kayak gitu, enggak yang tiap hari gitu enggak. Terus dimulai aktif lagi kan 2023 belajar tuh 1 tahun bikin resep gini-gini. Teman-teman gua ada yang sampai tak suruh jadi percobaan gitu loh Mbak.
1: Oke, okay, tester dulu ya memang ya.
3: Terus 2024 mulai apa namanya jualan sendiri di pakai resep sendiri di Instagram dulu. Dulu di Instagram sih yang paling ramai itu. Terus 2025 itu aku di treat Mbak. Meledaknya di treat aku.
1: Oh,
3: 2025 penjualannya bisa sampai 2 digit dalam 1 bulan dari treat aja.
1: Dari treat aja itu ya.
3: Terus habis itu sekarang TikTok.
1: Oh, oke, okay. Sudah merambah ke media sosial lain berarti.
3: Iya, betul. Kayak gitu ya udah Mbak. Dari situ udah jalan sampai sekarang ini.
1: Baik, jadi di hadapan kita mungkin bisa dikenalin juga ini ada produknya, jenisnya yang apa saja ini Mbak Isti.
3: Jadi selain pempek ya, kita basic utamanya memang pempek ya. Ada kapal selam, ada kulit, ada ini semuanya bahannya ikan. Jadi memang value yang tak tampilkan itu pempek beneran, bukan tepung doang. Jadi basic dasar adalah pempek ya. Terus yang untuk produk yang tambahan itu yang frozen food itu kita ada dimsum. Terus ada juga udang keju.
1: Oke.
3: Sebenarnya masih ada lagi yang lain kayak otak-otak, chicken katsu kayak gitu. Biasanya memang target marketnya tuh untuk ibu-ibu yang sibuk, yang butuh lauk yang cepat dan sehat. Oh, karena semuanya homemade kan Kak. Kita mengurangi penggunaan makanan yang pabrikan itu kan, yang pengawet. Jadi kita alihnya ke yang homemade kayak gitu.
1: Oke, kalau yang ada di bawahnya itu, bawahnya dimsum itu apa itu?
3: Ini pempek juga, tapi yang sudah digoreng.
1: Oh, itu yang
3: jadi,
1: sudah digoreng ya.
3: Beberapa jenisnya ada kulit, ada lenjer, kapas selam mini sama ada.
1: Oke, itu yang sudah digoreng. Nah, kalau yang di ujung ini berarti ini frozennya ya?
3: Iya, betul, frozennya. Kita tersedia di marketplace ada juga semua.
1: Oke, ini frozennya. Kalau satu kemasan yang frozen itu ada di harga berapa biasanya Mbak Isti?
3: Kalau yang isi 10, ini kebetulan yang isi 20 ya. Kalau yang isi 20 ini 53.000.
1: 53.000.
3: Kalau yang isi 10, 28.000.
1: 28.000 ini ya.
3: Terjangkau dengan harga segitu sudah bisa makan pempek yang ini ikannya lebih banyak daripada tepung.
1: Oke, ini berarti rasa ikannya ikan banget gitu ya.
3: Ikan banget Mbak, karena memang jargon nya kan pempek beneran bukan tepung doang, jadi itu yang tak jagain.
1: Baik, ini memang bisa dicobain begitu ya, dengan harga segitu sudah banyak sekali itu ya bisa makan satu keluarga.
3: Betul,
1: ini
3: betul Mbak, bisa dipotong-potong banyak lagi.
1: Nah makanya itu untuk kalau selain di frozen ini apakah juga dijual dalam bentuk mungkin porsi-porsian begitu, satu porsi berapa begitu Mbak Isti?
3: Kalau yang dijual offline ya, yang langsung goreng ada itu di depan rumah Mbak.
1: Di mana itu alamatnya?
3: Puan Harjo Takeran Magetan.
1: Oh, ini dari Takeran berarti.
3: Iya, betul.
1: Ini.
3: Produk Takeran ini.
1: Produk Takeran ini ya, di depan
3: Takeran
1: tadi juga.
3: Yang sudah kemana-mana produknya.
1: Oke, di depan tadi juga ada warga Takeran tadi ya.
3: Oh iya. Di depan rumah itu setiap sore jam 3 sore sampai jam 9 malam. Jadi di sana itu prasmanan. Jadi bukan porsian.
1: Oh, baik.
3: Jadi pengen memberikan pengalaman kepada pelanggan atau yang beli itu sambil, oh ini apa toh mbak, biasanya mereka tuh sambil tanya, yang bulat itu apa mbak, yang lenjer itu apa, karena memang basic orang Magetan kan gak begitu mengenal pempek kan.
1: Betul.
3: Hanya beberapa yang misalkan ada pendatang apa-apa gitu. Kalau yang orang asli situ kan biasanya kayak tanya dulu, mbak ini tuh apa sih yang gepeng mbak, yang panjang ini apa gitu. Jadi ngambil sendiri harganya 2.500 aja.
1: 2.500 satu satu ini ya, berarti satu biji.
3: Jadi ngambil sendiri gitu,
1: Pak. Ada minimal pembeliannya enggak?
3: Enggak ada. Tapi biasanya rata-rata yang beli itu minimal itu kok 10.000 Jarang kok di bawah itu gitu kan. Mungkin kan mereka ngambil sendiri sambil mikir porsiku berapa.
1: Oke, betul sekali. Gitu. Itu ya, jadi bisa datang langsung ke sana juga ya. Berarti seperti model-model prasmanan, pempek prasmanan yang lagi viral belakangan ini di media sosial juga ya, yang asli dari Palembang gitu ya.
3: Betul.
1: Ya.
3: Kita ada juga di Magetan, Takeran. Tapi tempatnya tertutup gitu,
1: tertutup, enggak terbuka yang, kalau ini ya.
3: Ada tutupnya.
1: Baik. Nah, dari beberapa produk yang di bawah yang paling best seller ini apa saja?
3: Yang paling best seller ada di pempek ini, Mbak. Paket isi 10 sama isi 20 ini.
1: Ini yang paling best seller ya.
3: Best seller banyak.
1: Sampai pengiriman luar kota juga atau?
3: Iya, Kak, luar kota. Hmm? Paling jauh di Bali.
1: Oke, di
3: Madura.
1: Bali. Bali, Madura.
3: Terus pernah juga ke Cirebon.
1: Cirebon. Oke.
3: Okay. Bekasi.
1: Gitu. Bekasi, oke.
3: Okay. Pakainya Paxel kalau yang jauh-jauh.
1: Oh, berapa lama itu biasanya kalau sampai Bali?
3: Kalau sampai Bali itu 3 harian pernah. Karena kita kan kemasannya kayak gini kan, Kak. Aman ini. Dia udah divakum pakai mesin khusus untuk narik udara. Jadi dia bisa tahan 3 hari di suhu ruang.
1: 3 hari di suhu ruang. Kalau ya, di pendingin atau freezer?
3: Lebih lama lagi, 6 bulan bisa.
1: Ya. Oke, 6 bulan bisa ini ya. Bisa. Baik. Kalau untuk proses memasaknya, kalau yang frozen ini bagaimana? Apakah ada trik khususnya biar tidak mengurangi cita rasa pastinya? Bagaimana?
3: Oh iya, ada Kak. Jadi untuk yang frozen ini, cara gorengnya itu pastikan dia sudah nggak beku dulu ya. Yang pertama itu pastikan sudah nggak beku. Terus yang kedua ini, minyaknya harus panas Kak. Jadi cara goreng pempek itu kalau gorengnya keliru nggak pas, hasilnya juga nggak maksimal. Kalau minyaknya udah panas, panas dulu ya, baru masuk, nanti hasilnya dia bisa kering di luar, lembut di dalam.

0: Kalau misalkan minyaknya itu belum panas, nanti pas digoreng itu dia kayak ngembang gitu. Dan nanti kalau sudah ini dia jadi kempes. Beda. Kalau minyaknya udah panas, dia stay aja. Enggak kempes kalau udah dingin itu dia enggak kempes.
1: Gitu. Oke, berarti memang ada trik khususnya.
0: Iya, betul.
1: Apakah kadang kan kalau habis dari freezer begitu ya, ini masih berbentuk es. Nah, ini untuk mencairkannya apakah dibiarkan di suhu ruang atau ada trik lain direndam atau bagaimana? Ya,
0: direndam atau di kipasan angin, Mbak.
1: Oh.
0: Ditaruh di bawah kipas angin itu trik yang paling cepat untuk mencairkan es.
1: Oh, itu berarti cepat ya pakai di bawah kipas angin ya. Oke, bukan karena panas mau dingin aja, dingin mau mencair juga dikipasin berarti ya.
0: Betul. Iya. Biasanya saya kalau mau bikin pempek itu kan harus kita kan ikannya dalam bentuk udah digiling ya. Sekilo, 2 kilo, 3 kilo gitu udah digiling. Biar cepat untuk segera diproduksi dikipasin dulu.
1: Dikipasin
0: biar
1: dulu.
0: Cair. Ya.
1: Oke, baik. Nah, berkaitan dengan ikan ini, ikan yang digunakan sebagai salah satu bahan untuk pembuatan pempek. Susah gak kalau di sini mencari ikan yang memang pastinya kan Mbak Isti punya kriteria sendiri, ikannya harus seperti apa dan lain sebagainya.
0: Jadi untuk bahan baku terutama ikan ya Kak, aku ambilnya keluar kota semua.
1: Oke.
0: Madiun, Magetan belum bisa masuk.
1: Oh,
0: maksudnya susah sekali di sini untuk supply. Adapun dia paling bisa supply 1 kilo 2 kilo. Padahal kebutuhanku 1 kilo itu sehari itu 10 kilo lebih Kak, ikan aja.
1: Satu hari.
0: Ya.
1: Oke. Satu hari 10 kilo, waduh ini berarti juga banyak sekali ini ya.
0: Kita produksi sehari sekitar 1000 pieces untuk
1: 1000 pieces. Ini untuk yang frozen aja atau
0: frozen
1: sudah sama yang dijual?
0: Frozen sama dijual Kak, frozen sama dijual.
1: Baik, kalau dijual ini yang di yang beli ke sana juga setiap hari ramai sekali atau bagaimana?
0: Ya kan sebagian ada yang frozen, ada yang digoreng ke depan rumah itu kan. Iya, kebanyakan ada yang dari situ karena yang beli itu malah yang jauh-jauh.
1: Oh,
0: orang Magetan, Madiun, pas lewat pulang kerja gitu kan. Atau enggak karena aku ada live TikTok, jadi jualannya sambil live itu juga lumayan membantu untuk mendatangkan traffic ke rumah.
1: Oke. Baik, berarti tadi dari ikannya mendatangkan dari luar kota.
0: Yeah.
1: Nah, itu prosesnya. Kalau datengin dari luar kota berarti kan langsung banyak ya.
0: Langsung
1: ini
0: banyak.
1: Berarti memang punya wadah untuk menyimpannya sendiri begitu Mbak Isti.
0: Betul, ada freezer, satu freezer khusus untuk ikan.
1: Untuk ikan.
0: Untuk yang perjalanan itu kan biasanya kita pakai travel ya. Dari pihak supplier itu udah sama dia udah di packing sedemikian rupa supaya aman.
1: Supaya aman
0: dan menjaga suhu dinginnya itu dan itu sampai sekarang alhamdulillah aman sih, nggak pernah datang sing sampai cewek jadi bau itu nggak pernah. Mereka juga sudah punya alat khusus toh dari supplier itu biar ikannya mateng.
1: Iya.
0: Apa sih freezernya tuh hasilnya mateng.
1: Oke, dan ya memang perjalanannya cukup panjang ya, harus disesuaikan begitu ya,
0: betul,
1: kondisi
0: betul,
1: ikan dan lain sebagainya. Nah, tadi sempat disinggung awal mulanya dari Instagram kemudian sampai ke TikTok juga. Bagaimana peran media sosial menurut Mbak Isti untuk menunjang promosi yang Mbak Isti lakukan termasuk dari Pempek Istimewa sendiri?
0: Wah, bagi aku tuh sangat berpengaruh Mbak, kalau aku ya, karena basically aku buy konten ya.
1: Oke.
0: Jadi yang tak pelajari itu kesuksesan kita itu ada 3 hal yang berpengaruh dari media sosial ya. Yang pertama skill itu berpengaruhnya 10%. Yang paling gede itu exposure, seberapa sering kita tampil di media sosial itu sangat berpengaruh. Dulu tuh gak tahu Mbak ilmu itu ya. Sekarang udah tahu itu. Sehari aku bisa upload 2-3 video baik di TikTok maupun Instagram ya. Karena itu sampai sempat sangat berdampak. Karena penjualan itu bisa naik pesat dari TikTok, apalagi kalau FYP ya.
1: Oh, baik.
0: Itu nomor yang masuk ke WA itu gak berhenti-berhenti Kak.
1: Banyak sekali berarti
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Ini ada di layar juga terlihat ini beberapa konten yang sudah dibuat oleh Mbak Isti ini ya. Nah, selain memproduksi kemudian konten juga pastinya juga apakah sudah punya yang membantu ini untuk jadi admin dan lain sebagainya?
0: Oh iya, jadi di bulan ya di tahun 2006 ini karena aku juga sudah merasa kewalahan untuk ngurusin produksi,

0: Jadi sekarang ada bagian produksi ada sendiri, bagian penjualan sendiri, dan aku fokus di ngonten sama balesin chat ya.
1: Ya gitu. Baik, berarti sekarang sudah punya karyawan alhamdulillahnya ini ya.
0: Gak dikerjain sendiri. Gak nutut, kalau dikerjain sendiri gak nutut.
1: Iya, makanya itu ya, banyak sekali tadi harus ngonten, produksi, belum lagi nanti harus menghubungi yang jualan ikan itu tadi.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Baik.
0: Ngecek pasokan.
1: Ngecek dan lain sebagainya. Berarti alhamdulillah sudah membuka lapangan pekerjaan juga ya Mbak Isti ya di tahun 2026 ini. Nah, aku juga penasaran ini, saya Mbak Isti, berkaitan dengan proses pembuatan pempek sendiri. Selain ikan, apakah ada bahan-bahan lain yang dicampurkan?
0: Bahan bakunya pempek itu cuma ikan sama tepung tapioka, Kak.
1: Oh, baik.
0: Gak ada bahan lainnya, cuma bumbu apa itu, kayak
1: ya, bumbu-bumbu begitu ya. Baik.
0: Tidak ada campuran apa-apa.
1: Nah, untuk keawetannya sendiri, ini kan tadi dibilang kalau di suhu ruangan kan ada 3 hari masanya ya maksimal. Nah, itu bagaimana untuk awetnya? Karena kan ikan ya Mbak Isti ya tadi ya.
0: Jadi kalau misalkan yang kemasan kayak gini ya Kak ya, selama dia itu belum dibuka, yang kayak gini ya Kak, kalau belum dibuka kemasan vakum itu kan di dalam udaranya udah dipakai mesin vakum itu kan, jadi tidak ada udara yang di dalam tuh mencegah untuk tumbuhnya bakteri di dalam. Kalau misalkan kayak gini dia bisa tahan 3 hari di suhu ruang. Kalau di dalam kulkas bisa sampai seminggu, bisa ya sebelum dibuka ya.
1: Sebelum dibuka.
0: Tapi kalau sudah dibuka ya 2 harian masih bisa, tapi disarankan untuk segera digoreng aja kalau udah dibuka.
1: Gitu karena kan? Memang mempengaruhi kualitas dan juga cita rasa nanti ya.
0: Okay. Kalau misalkan belum mau digoreng, masuk freezer dulu aja.
1: Masuk freezer dulu. Jadi langsung ini ya, kalau mau digoreng langsung semuanya aja.
0: biar gak rebutan sama anak-anak.
1: Oke, betul sekali. Ya, baik. Mbak Isti, di sore hari ini ada beberapa penanya yang sudah masuk, baik itu dari WhatsApp maupun YouTube kami. Namun kita jeda sejenak. Nanti setelah jeda baru akan menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih menyimak acara UMKM Bicara, Program 1 RRI Madiun. Tips usaha, kisah inspiratif, dan peluang pengembangan bisnis dalam satu program UMKM Bicara.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Madiun, Anda masih menyimak UMKM Bicara pada sore hari ini dengan pembahasan menjadi istimewa bersama Pempek Istimewa. Dan masih bersama kami di studio Pro 1 RRI Madiun ada narasumber kami, Mbak Isti Wulandari, owner dari Pempek Istimewa. Masih bersama kami, Mbak Isti.
2: Halo.
1: Anje. Mbak Isti, ada beberapa penanya yang sudah masuk, saya bacakan satu persatu dari WhatsApp ya.
2: Boleh.
1: Dari WhatsApp ada Theo di Magelang bergabung ini ya. Halo UMKM Bicara, ini Mas Theo dari Magelang. Mau tanya nih, apakah ada inovasi menu terbaru dari Pempek Istimewa yang dihadirkan khusus untuk memanjakan lidah para pecinta kuliner? Terima kasih. Monggo Mbak Isti.
2: Untuk varian terbaru kami dari pempek itu, kita ada pempek keju ya kak.
1: Oh, okay.
2: Pempek keju lumer. Jadi kita, tetapi kebetulan nggak dibawa ya. Jadi inovasi terbaru kita itu ada pempek keju yang isinya, kan kita ngetrennya lagi yang lumer-lumer gitu ya kak ya. Kita juga ada pempek keju lumer. Jadi harganya murah meriah aja, isinya 5, harganya di angka 21.000.
1: Terjangkau sekali.
2: Dan itu
1: ya,
2: termasuk yang best seller.
1: Oh, saat ini best sellernya
2: banyak
1: itu ya.
2: Banyak yang komen, banyak yang repeat order, Mbak, kejunya, pempek kejunya enak gimana gitu banyak.
1: Oh, oke, kejunya yang keju mozzarella yang melar itu atau bagaimana?
2: Yang apa ya namanya?
1: Yang mengalir itu atau?
2: Iya betul.
1: Oh, oke.
2: Berarti jadi dia kalau digigit itu kejunya bisa sampai ngalir gitu loh, Mbak.
1: Oh, oke. Ini berarti kalau habis digoreng itu yang kejunya lumer-lumer gitu ya.
2: Jadi bagi pecinta makanan keju-keju, rasa keju wajib cobain sih. Pempek rasa ikan yang gurih itu ketemu lumernya keju itu kalau pas hangat-hangat itu wah.
1: Waduh gitu ya. Enak sekali nampaknya ya. Kemudian selain dari Theo di Magelang yang bergabung melalui WhatsApp, ada juga di YouTube kami, sudah banyak sekali ini ya komentarnya ya. Ada dari Sri Kayati, Mbak, apa tiap hari produksi pempek? Kalau PO, kalau DO minimal berapa bungkus Mbak, dan apa bisa diantar, gimana ini?
2: Iya. Untuk produksi kita setiap hari kak, sudah mulai, kita udah produksi setiap hari karena kan ada jualan online sama offline. Juga jadi barang itu ada terus di rumah. Untuk diantar ya, kalau biasanya untuk wilayah Magetan Kota, bukan Magetan Kota sih, semua area Magetan kita ada pengiriman sehari sampai itu pakainya, ini bisa sebut atau?
1: Iya boleh.
2: Pengiriman sehari sampai by Post Express.
1: Jadi baik.
2: Dia itu sehari sampai. Biasanya ekspedisinya itu pick up ke rumah itu jam 2 siang, nanti maghrib itu udah sampai.
1: Udah sampai ke rumah masing-masing.
2: Iya betul, itu Magetan ya. Semua Magetan, misalkan Pelawasan, Sarangan, pokoknya Magetan, Lebean, semuanya itu bisa.

0: Bisa.
1: Dan itu murah meriah, ongkirnya cuma 10.000 aja loh.
0: Ongkirnya cuma 10.000 langsung sampai. Betul. Dengan beberapa jam aja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalkan di wilayah Madiun, itu kita ada kurir Madiun Kota ya, Kak ya?
0: Madiun Kota.
1: Madiun Kota itu kita ada kurir yang bisa ngantar. Biasanya ongkirnya kalau ke kota itu kurang lebih 15.000.
0: 15.000. Berarti kalau ke sini 15.000 ya ongkirnya ya.
1: Iya, kurang lebih segitu.
0: Oke, okay. Itu per misal kita belinya banyak nih, ongkirnya juga tetap satu atau
1: sama.
0: Gimana?
1: Kalau yang kalau yang Magetan itu kan 10.000 per kilo ya, Kak, ya tadi taruh.
0: Oke.
1: 10.000 per kilo. Biasanya kalau 2 kilo tuh ada potongan, dia biasanya jadinya 15, 18 gitu, enggak pasti, tergantung promonya.
0: Tergantung ya.
1: Gitu, kalau di yang diantar ya kayak Madiun gitu bisa diantar, itu mau banyak mau dikit ongkirnya sama, 15.000 sampai 20 lah, pokoknya tergantung jaraknya ya.
0: Oke. Okay.
1: Menyesuaikan
0: ini ya. Bisa tanya-tanya dulu ya.
1: Bisa berarti tanya-tanya dulu.
0: Tanya-tanyanya kemana ini, media sosialnya apa saja mungkin bisa disebutkan?
1: Untuk di Instagram itu ada Pempek Istimewa, terus di TikTok juga sama, Pempek Istimewa juga. Untuk di bio itu kan sudah ada nomor yang bisa dihubungi ya. Okay. Ada di sana.
0: Mungkin bisa dibacakan, boleh?
1: Untuk nomor HP-nya ya.
0: Iya.
1: 0857-250-11441.
0: Oke, ya. Itu ya. Bisa ya, langsung menghubungi ini kalau mau order di wilayah Kota Madiun mungkin ya. Kalau yang mau pesan ini bisa langsung, nanti diantarkan begitu ya. Kemudian ada penanya lagi ini, Mbak Isti dari Katarina. Kak, yang aku temui kebanyakan penjual pempek itu 5K per biji, 5.000-an per biji. Kakaknya kok berani jual di harga 2.500 per biji. Itu apakah ada untungnya?
1: Ya. Jadi di konten-konten aku itu udah sering tak jelaskan, ataupun di live TikTok ya, biasanya aku jelaskan kalau kita itu pempeknya ikan tenggiri mix barakuda. Jadi ada campuran ikan lain, Kak. Jadi kalau tenggiri itu kan agak mahal, terus kalau dicampur barakuda itu dia harganya di bawah tenggiri. Jadi kalau di mix itu masih bisa masuk harganya, bisa dijual 2.500. Tapi kalau misalkan full tenggiri ya memang nggak bisa dijual 2.500, itu nggak bisa. Tapi ini aku ada campuran ikan barakudanya, jadi udah aku share juga. Jadi kita kalau pembeli itu udah tahu ekspektasinya itu, oh ini ada campuran ikan lain, tapi tetap rasanya tetap ikan gitu.
0: Oke, tetap ikan abis ini.
1: Untuk
0: ya.
1: Yang kayak perhitungan itu udah pasti kita hitung HPP-nya kan udah aman.
0: Oke, sudah aman ini ya.
1: Aman,
0: baik. Belakangan ini beberapa waktu lalu juga sempat viral pempek yang ada salah satu ikan yang sedang viral waktu itu. Nah, itu apakah ngefek juga ke Mbak Isti untuk penjualan? Apakah juga banyak yang komen-komen begitu, Mbak Isti?
1: Enggak sih, Mbak, yang ikan sapu-sapu itu toh.
0: Iya, betul.
1: Enggak sih, karena kita akan jarang ketemu ikan itu, enggak ada.
0: Iya, betul sekali kalau di sini ya.
1: Enggak ada. Jadi enggak berpengaruh, biasa aja mereka. Itu biasanya yang di kota-kota besar kayaknya.
0: Betul.
1: Yang banyak itu.
0: Berarti enggak ada ya yang komen-komen dan lain sebagainya begitu ya.
1: Jarang sekali di sini ada ikan itu juga.
0: Iya, sepertinya tidak, belum pernah ini, belum pernah menemui kalau itu ya. Ada dari Lastri bertanya juga, ini kelihatannya enak banget pempeknya. Varian pempeknya ada apa aja?
1: Oh ya, untuk varian pempeknya kita ada lenjer, terus kapal selam, ada juga kulit, adaan, ada otak-otak juga loh kita, otak-otak bakar, kapal selam jumbo, kayak gitu. Hampir sama kayak di Palembang. Jadi banyak orang Palembang yang merantau ke Magetan misalkan, itu yang mampir ke rumah. Itu kan mereka awalnya lihat di medsos dulu terus datang ke rumah gitu nanya, "Mbak, sampean orang Palembang?" "Enggak loh, Mas, aku orang Jawa." Pasti udah tak bilang gitu. Takutnya mereka dikira bohong, aku ke orang Palembang misalkan. Jadi kita udah jujur di awal gitu bahwa kita pakainya ikan ini. Terus ya alhamdulillahnya balik lagi. Malah ini minta buka di Madiun. Ya gitu, Kak.
0: Ada rencana buka di Madiun atau buka cabang ke lokasi lainnya, Mbak Isti?
1: Ya, rencananya udah pasti kita arahnya ke sana ya. Tapi kita masih fokusnya di produksi dulu, karena kita juga terkendala dari suplai bahan baku. Itu kan mereka gak bisa nyuplai banyak toh. Jadi ya kita fokus di sini dulu, tapi masih sambil belajar nanti ke depan ini mau ke Magetan itu di mana, Madiun di mana ya, masih cari-cari lokasi juga.
0: Oke, semoga nanti bisa buka ini ya di Madiun karena dekat sini, dekat sama Rari nanti ya.
1: Iya.
0: Baik. Ada lagi dari Seina ini, jual pempek dus enggak Kak buat yang enggak suka ikan?
1: Oh, nah itu karena kita jargonnya pempek beneran, pempek bukan beneran. Tepuk doang. Jadi kita enggak jual pempek dus Kak.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya dari sinonya itu tapi ya 1-2 aja namanya.
0: Baik. Karena memang jargonnya tadi ya pempek
1: kita
0: beneran.
1: Kita jaga jargonnya kita kan. Orang itu biar ngerasain pempek yang rasanya kayak di Palembang tuh kayak gimana sih gitu. Kan selama ini yang banyak beredar itu pempek dos kan Kak gitu. Jadi mesti gue yang kasih feedback itu, Mbak akhirnya aku makan pempek beneran loh. Kayak gitu mesti.
0: Baik.
1: Iya, banyak yang Mbak aku udah lama banget loh nyari pempek kayak gini, ternyata aku dapet kayak gitu. Makanya terus kita juga oh iya ya, berarti kita memberikan solusi buat teman-teman yang udah lama enggak makan pempek beneran. Maksudnya pempek yang ikan ya. Itu kita bisa hadir di sini gitu. Okay. Ada pempek istimewa.
0: Oke, nah ada lagi juga dari Alam ini bertanya, kelihatan cukonya kental banget nih, beda dari pempek-pempek yang lain dijual luar di luar sana. Rahasianya apakah? Ini mungkin bisa dideskripsikan rasanya kalau cukonya gimana?
1: Untuk cukonya udah pasti pedes, asam manis ya. Bahan-bahannya juga kalau gula arennya kita lokal kok Kak, nggak ada di Palembang, tapi kita ketat betul ya untuk nyari gula ini, susah tapi ada tapi susah.
0: Gimana ini gulanya dari mana? Dari Madiun, Magetan atau Pacitan biasanya?
1: Bukan dari sini juga, luar kota juga.
0: Oh, bukan dari sini juga.
1: Iya, kita itu memang bahannya juga bukan dari Madiun, Magetan, semua dari entah dari ikan, dari ini luar kota semua Kak.
0: Oke, jadi memang karena yang cocok ya,
1: iya,
0: yang dari luar kota itu di sini belum menemukan yang memang feel rasanya ini cocok begitu ya.
1: Kemarin udah sempat nyari dapet ternyata supply lancar, di tengah-tengah dia dapet pahit.
0: Oh.
1: Jadi aku sempat buang 25 liter cuko yang udah jadi. Astaga. Itu fatal banget gara-gara terlalu percaya ya. Kita kadang enggak ngecek dulu, enggak diincip dulu gitu.
0: Betul.
1: Itu juga pelajaran penting ya, kalau kadang kita secara visual itu sama hitamnya kayak gitu, tapi pas dibikin dikiranya sama karena dengan supplier yang sama ya. Ternyata dia pahit gitu, ada rasa pahitnya. Udah kita buang Mbak, itu nggak jualan sampai 3 hari 5 hari tuh.
0: 3 hari 5 harian karena memang prosesnya panjang sekali.
1: Betul, nggak berani kan orang itu sudah tahu rasanya pempek istimewa cukonya kayak gimana tuh. Kalau itu nekat dijual aku juga yang
0: iya takutnya nanti orang-orang
1: kita
0: jadi
1: kita jaga kualitas
0: nggak mau balik lagi begitu ya takutnya ya. Iya, kok betul. Beda rasa begitu ya.
1: Jadi kalau cukonya kemarin itu pas lagi rame-ramenya itu Mbak, pas lagi viral-viralnya, ternyata cukoku bermasalah. Wah, banyak yang WA, Mbak ini kok tutup, kok tutup. Ternyata aku ada kendala itu.
0: Oke, baik. Ya, nah, selama viral di tahun 2025 sampai 2026, selain pernah mengalami cuko yang pahit tadi ya, ada nggak pengalaman-pengalaman lain yang cukup menjadi tantangan begitu oleh Mbak Isti?
1: Biasanya ya bahan baku sih Mbak, aku yang paling terasa tantangannya itu bahan baku aja.
0: Bahan baku yang apa ini?
1: Susah, harus luar kota itu kayak kita kebutuhannya misalkan kebutuhannya sekian puluh kilo, mereka nggak bisa kasih segitu gitu. Misalkan bisanya kasih dikit kan, jadi kita menurunkan jumlah yang harus diproduksi, padahal pesenannya kan lumayan banyak gitu. Ya itu Mbak, jadi kita kayak info ke pelanggan, mundur dulu, mohon maaf, besok baru bisa dikirim gitu. Maksudnya karena kita dibagikan pesanannya ini biar kena semua, tapi gak bisa banyak kayak gitu. Udah sih itu aja kendalaku di bahan baku.
0: Oke, berarti ngerediin bahan bakunya ini prosesnya berapa lama kalau dari luar kota?
1: Berapa ya, 3-4 hari, ada yang cepat ada yang agak lama karena kita banyak, maksudnya gak pakai satu orang tapi beberapa.
0: Oke, berarti memang cukup lama begitu ya. Jadi bahan bakunya datangnya juga prosesnya beberapa hari. Belum lagi nanti proses memasaknya yang memakan waktu juga lama Mbak Isti atau bagaimana?
1: Untuk prosesnya itu ya cepat sih Mbak. Untuk proses bikinnya itu paling ya kita biasanya karyawan itu bikin adonan itu berapa jam ya? 4 jam itu selesai kok. Dari adonan udah, tapi kan adonannya yang bikin aku sendiri. Nanti mereka tinggal nyetak aja lah. Nyetak itu butuh waktu sekitar 4 jam itu untuk dapat 200 pieces itu butuh waktu 4 jam.
0: Oh, butuh waktu 4 jam ini ya.
1: Karena kan bentukin satu-satu kan.
0: Iya, betul. Makanya itu saya yang kepikiran ya itu bentukinnya satu-satu.
1: Iya, manual banget kalau bebek kan enggak bisa belum pakai mesin. Masih belum ada kayaknya mesin untuk bikin bebek kapas selam itu susah.
0: Betul sekali. Mungkin nanti ya. Siapa tahu habis ini ada yang meredikan untuk mesin cetak pempek mungkin ya Mbak Isti ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, nah untuk alat-alat yang dimiliki oleh Mbak Isti ini kan prosesnya cukup panjang ya dari tahun ke tahun. Nah prosesnya sampai sekarang bisa selengkap ini bagaimana? Apakah satu persatu atau gimana?
1: Dulu modalku tuh cuma freezer kecil yang ukuran berapa ya? Yang freezer paling kecil itu loh Mbak, awalnya itu kan. Ya terus sekarang udah ada empat freezer yang besar.
0: Yang besar-besar
1: terus
0: ya.
1: Terus ada kita ada mesin vakum. Ya itu prosesnya panjang, ngumpulin dari keuntungan sedikit-sedikit dikumpulin untuk beli mesin, beli freezer lagi gitu.
0: Oke. Dari viral itu ya, akhirnya kemudian kebeli beberapa alat yang memang dibutuhkan untuk menunjang kinerja dari pembuatan pempek sendiri ya Mbak Isti ya.
1: Baik. Sama karyawan. Untuk produksi, nambah karyawan produksi.
0: Oke, sekarang totalnya sudah ada berapa karyawan?
1: 4 Mbak, baru 4 kok.
0: 4 karyawan, ini Masya Allah sekali ini ya. Sudah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang sekitar begitu ya. Ada 4 karyawan yang sampai saat ini menjadi tim produksi di PMP
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Nah, Mbak Isti, mungkin terakhir ini ya, sebelum ke pesan-pesan, mungkin bisa dipromosikan dulu dari apa yang dibawa pada sore hari ini ke pendengar dan juga pemirsa, siapa tahu tertarik untuk membeli pada sore ini, silakan.
1: Oh iya, buat teman-teman yang udah lama nggak makan pempek yang asli kan ya, bisa langsung cobain pempek istimewa. Kita lokasinya di Kuon Harjo Takaran Magetan. Bisa order online ya kak, bisa langsung hubungi link yang ada di bio. Kalau di bio kebiasaan ini. bukan maksudnya ada nomor WA ya. Nomor WA itu di 0857 250 1141, atau bisa di Shopee dan di TikTok Shop.
0: Oke, sudah ready juga
1: sudah
0: di sana.
1: Sudah ready, bisa di order kapan aja.
0: Oke, baik. Terakhir Mbak Isti, mungkin sebagai penutup pada sore hari ini, harapannya untuk pempek istimewa sendiri seperti apa ke depannya?
1: Harapannya semoga bisa tambah maju, semoga bisa tambah karyawan dan berbagi gitu. Aku senang kalau banyak yang ikut kerja, apalagi ibu rumah tangga gitu. Karena ada kepuasan tersendiri ya pas bisa apa, mereka bisa menghasilkan sedikit-sedikit buat jajan sendiri, bukan untuk keluarga, untuk anak ya. Aku pengennya ibu-ibu ini berdaya untuk dia sendiri gitu. Kayak gitu ya. Aku jadi biar bisa membuka lapangan kerja lagi.
0: Oke, amin ini ya. Amin. Semoga makin besar usahanya dan juga karyawannya makin banyak ini ya. Tadi memberdayakan ibu-ibu yang semoga bisa mencari pundi-pundi uang untuk dirinya sendiri.
1: Iya, gitu kadang kan ibu-ibu terlalu fokus untuk anaknya, untuk suaminya misalkan lah. Itu semoga bisa untuk dia, menyenangkan dia sendiri.
0: Oke, menyenangkan dirinya sendiri.
1: Iya, betul-betul.
0: Baik. Dan semoga bisa buka cabang di Madiun, di Kota Madiun ini Mbak Isti ya.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih Mbak Isti Wulandari sudah berkenan bergabung pada sore hari ini. Nanti mungkin lain waktu kita bertemu kembali. Nanti mungkin kapan-kapan saya kesana nanti ya.
1: Monggo, silahkan ditunggu.
0: Baik, terima kasih Mbak Isti. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti dialog UMKM Bicara pada sore hari ini, Senin 7 September 2026 dengan pembahasan menjadi istimewa bersama pempek istimewa. Tadi bersama narasumber kami ada Mbak Isti Wulandari selaku owner dari pempek istimewa. Tentunya bagi Anda yang ketinggalan pada sore hari ini bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Dan sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan info prima. Saya Nindi Aprilia, selamat sore.
2: Anda telah menyimak program acara UMKM Bicara. Programa 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. UMKM Bicara kami hadirkan setiap Senin mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.

0: 10 meter ke depan atau sejauh mata memandang selama 20 detik.
1: Oh.
0: Ini biar mata kamu rileks, Lita.
1: Terus?
0: Nah, ada lagi nih. Buat ngatasin paparan sinar radiasi dari HP itu, kita bisa pasang pelindung layar anti radiasi.
1: Oh, terus?
0: Terus. Emang kamu nggak dengerin omonganku dari tadi nih?
1: Iya, San. 20 kan?
0: Lita.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kabupaten Ponorogo. Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Madiun merotasi dan mengisi sejumlah jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP. Rotasi tersebut mencakup pergeseran dua kepala dinas ke posisi staf ahli. Laporan Aristika.
2: Pemerintah Kota Madiun merotasi 6 pejabat pimpinan tinggi Pratama JPTP. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di gedung Government Chief Information Officer GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota setempat. 6 pejabat tersebut ditempatkan pada sejumlah posisi baru. Lismawati yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan menjadi staf ahli bidang sumber daya manusia dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Heri Suwartono berpindah dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PP dan PA menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM-PTSP. Sementara Sumarno sebelumnya Kepala DPM-PTSP menjadi staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Sekretariat Daerah. Subandi yang sebelumnya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, BKAD, kini memimpin Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Baperida. Nur Aflah sebelumnya Kepala Diskominfo menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disbud Parpora. Adapun Agus Mursidi kini ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bagus mengatakan rotasi tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus penyegaran.
3: Ya, ini sebenarnya pemenuhan kebutuhan, terus kemudian banyak yang sudah sangat lama begitu, sehingga ini perlu refresh begitu. Makanya ada yang mutasi, ada yang baru begitu, sehingga nanti teman-teman yang hari ini dilantik langsung bisa style nanti dimulai per hari besok.
4: Alasan pelantikan malam hari mungkin?
3: Ya, karena kemarin itu baru di infokan, baru turun dari Kemendagri, karena ini prosesnya sangat panjang. Ini sudah 6 bulan proses ini berjalan, jadi memang aturannya begitu, ya kita ngikuti dan supaya lebih cepat sekalian.
2: Sejumlah jabatan yang ditinggalkan 6 pejabat tersebut belum langsung diisi pejabat definitif. Posisi Kepala Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinsos PP dan PA, BKAD, serta sejumlah jabatan lain masih dalam proses pengisian. Bagus mengatakan pemerintah kota akan menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi sejumlah jabatan tersebut.
3: Nanti menunggu. Nunggu insya Allah Senin sudah ada.
4: Penekanan tugasnya Pak mungkin untuk pejabat?
3: Ya, sekarang polanya kan semua kita baru ya. Basic dari bawah, dari lurah, dari RT. Nah, sekarang mereka harus mengikuti pola yang ada.
2: Selain 6 pejabat yang dilantik, pemerintah Kota Madiun masih memproses pengisian 4 jabatan JPTP yang telah melalui proses seleksi terbuka. 4 jabatan tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH, Kepala Dinas Perhubungan Dishub, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim. Bagus mengatakan usulan untuk 4 jabatan tersebut telah dikirim kepada Gubernur Jawa Timur untuk memperoleh persetujuan. Setelah itu, proses dilanjutkan ke Badan Kepegawaian Negara BKN dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Bagus, seleksi terbuka kemungkinan kembali dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan JPTP lain yang masih kosong atau ditempati pelaksana tugas. Seleksi juga dapat dilakukan untuk mengantisipasi jabatan yang akan ditinggalkan pejabat karena memasuki masa pensiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung Ponorogo. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
5: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Selain mendistribusikan air bersih, Kofifah juga memberikan bantuan 200 jerigen dan 50 unit tandon air. Kofifah mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, mulai mencari sumber air terdekat, pengeboran sumur, hingga operasi modifikasi cuaca OMC. Operasi modifikasi cuaca itu dilakukan sejak 3 September untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan ketika kondisi atmosfer mendukung.
6: Ini di dalam pemetaan BPBD Ponorogo, desa ini kategori yang mengalami kekeringan. Di Jawa Timur ini ada 24 kabupaten, ada yang pada posisi kering ekstrim. Kalau misalnya di desa ini terkonfirmasi ada titik air terdekat, saya rasa kita bisa bersama-sama untuk membangun koneksitas pipanisasi agar air itu bisa dialirkan ke desa ini. Karena kita juga melakukan itu di berbagai daerah.
5: Salah satu warga Dungus, Dian, bersyukur mendapat bantuan air bersih dari Gubernur Jawa Timur. Apalagi kekeringan telah dirasakan warga sejak 2 bulan terakhir.
7: Sumbangan air minum.
5: Dari
7: Ibu Kofifa.
5: Gimana perasaannya?
7: Alhamdulillah senang sekali, Mbak. Karena bantuan ini sangat membantu bagi warga Dungus.
5: Sudah terjadi berapa lama, Bu, kekeringan?
7: Dalam 2 bulan.
5: Seperti diketahui, Dusun Dungus terutama di RT 2 RW 1 menjadi langganan krisis air bersih saat musim kemarau. Berdasarkan data di BPBD, ada 189 jiwa terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan Pulung, Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Silakan, Ririn.
8: Baik, terima kasih Nindi. Sebanyak 22 kabupaten di Jawa Timur telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari pemerintah provinsi. Berikut laporan selengkapnya bersama Alvin Nuari.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespon darurat kekeringan yang melanda berbagai wilayah. Berdasarkan data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim, sebanyak 24 kabupaten atau kota telah menetapkan status kedaruratan dan 22 kabupaten diantaranya telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari Pemprov. Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kehadiran Pemprov bertujuan untuk melapisi langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat. Melalui BPBD, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar 299,8 juta untuk 527 retase pengiriman air bersih serta mendistribusikan 80 tandon dan 210 jerigen atau kapasitas 15 liter.
10: Jadi ini ada 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah mendeklar melalui SK kedaruratan karena kekeringan dan masing-masing kabupaten kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sifatnya mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota.
9: Adapun salah satu contoh aksi nyata bantuan direalisasikan di Kabupaten Sampang. Bantuan air bersih disalurkan kepada 951 kepala keluarga menggunakan 2 truk tangki berkapasitas 5.000 liter lengkap dengan tambahan tandon. Selain pengiriman air bersih harian, penanganan juga difokuskan pada pencarian sumber air permanen lewat pengeboran, penarikan pasokan air hingga 17 km dari sumber terdekat, serta pembangunan embung dan juga waduk.
8: Pendengar pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Aprilia Purbosari. April, silakan.
11: Baik, terima kasih Ririn. Jember Vision Carnival atau JFC menyiapkan agenda nonton bareng film JFC Hill 2026 sebagai ajang silaturahmi bersama para pemangku kepentingan sekaligus memperkenalkan sekilas konsep JFC 2027. Laporan Gia Deborah.
12: Jember Fashion Carnival atau JFC terus mematangkan berbagai persiapan di tengah padatnya rangkaian kegiatan JFC tahun ini. Salah satunya adalah Nobar Film JFC Hill 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2026 mendatang bertempat di Kota Sinema Mall Jember. Ketua Yayasan JFC Budi Setiawan mengungkapkan bahwa acara penayangan khusus ini tidak hanya menampilkan dokumentasi dan momen menarik dari JFC, tetapi juga akan memberikan bocoran awal mengenai konsep JFC 2026.
13: Baik, kegiatan Jember Fashion Carnival pada saat ini berlangsung dalam beberapa kegiatan yang cukup padat. Yang pertama adalah persiapan kita untuk agenda nonton bareng film JFC Hill 2026 yang rencana akan diagendakan pada tanggal 3 Oktober 2026. Di mana di situ nanti kita akan tayangkan tayangan khusus Jember Fashion Carnival Hill, satu tayangan yang menarik. Lalu kemudian sekaligus kita akan memberikan gambaran seperti apa yang akan kita tampilkan secara sekilas nanti untuk JFC 2027, tepat pada penyelenggaraan JFC yang ke-25. Siapa saja yang akan kita hadirkan atau yang kita undang pada acara nonton bersama tersebut, dalam hal ini adalah partner-partner Jember Fashion Carnival, teman-teman dari dinas atau OPD, ya, sponsor, teman-teman dari komunitas yang kemarin mereka sudah menjadi bagian atau stakeholder di dalam penyelenggaraan ini, agar semakin terjalin sebuah sinergi yang lebih kuat. Gagasannya sebenarnya baru hadir di tahun ini, ya, karena ini menjadi sebuah proses perbaikan, dan tahun ini mulai kami lakukan.
12: Dengan hadirnya inovasi dan keterlibatan seluruh elemen pendukung, JFC diharapkan dapat terus berkembang dan menyajikan pertunjukan spektakuler pada perayaan Perak edisi ke-25 mendatang. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
11: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Diah Laras. Diah, silakan.
14: Terima kasih Aprilia. Pendengar Bintang Radio 2026, 6 peserta terbaik terpilih, 2 juara putra dan putri, wakili RRI Malang ke tingkat Jawa Timur. Laporan selengkapnya bersama Hanum Oktavia.
15: Ajang Bintang Radio 2026 RRI Malang telah menetapkan 6 peserta sebagai pemenang dalam kategori putra maupun putri. Dan juara pertama akan mewakili RRI Malang untuk melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil Jawa Timur. Pengumuman pemenang Bintang Radio ini digelar di Studio 1 RRI Malang. Pada kategori putra, juara 1 diraih Berka Alfiansah, disusul Jonathan Justin Juninho, Siahaan sebagai juara 2 dan Ibrahim Sembiring sebagai juara ketiga. Sementara pada kategori putri, Felicia Putri Ambarwati menjadi juara pertama, kemudian Shera Rania Lavina sebagai juara kedua dan Editria Juanita Arvani sebagai juara ketiga. Bagi Berka Alfiansa, kemenangan tersebut menjadi pengalaman yang tidak disangka-sangka. Ia mengaku baru menjadi warga pendatang di Malang dan Bintang Radio RRI Malang melupakan lomba yang pertama kali diikutinya di kota ini. Setelah meraih juara pertama, ia bersiap meningkatkan latihan untuk menghadapi kompetisi di tingkat berikutnya. Ia juga berharap dukungan keluarga dan teman-temannya terus diberikan selama proses tersebut.
16: Pastinya saya sangat senang dan sebenarnya tidak menyangka, ya, karena ini saya tergolong warga pendatang baru di Malang dan saya ini pertama kali ikut lomba dendang di Malang dan kami yang bisa menjadi juara satu di Bintang Radio RRI Malang ini.
15: Hal senada disampaikan juara satu putri Felicia Putri. Ia menyebut kemenangan di Bintang Radio menjadi pengalaman penting untuk terus meningkatkan kemampuan sebelum menghadapi tahapan selanjutnya.
17: Rencana depannya mungkin nggak mungkin sih, ya pastinya akan berarti lebih keras lagi buat melatih kualitas suara juga ke faktor-faktor lainnya, mungkin waktu audisi masih kurang. Lalu untuk selanjutnya mohon bantuannya juga untuk doanya teman-teman dan saudara-saudara orang-orang tersayang.
15: Dua juara pertama Bintang Radio RRI Malang 2026 selanjutnya akan membawa nama RRI Malang pada kompetisi tingkat Korwil. Keduanya berkomitmen meningkatkan latihan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat selanjutnya. Bintang Radio RRI yang digelar sejak tahun 1951 ini menjadi salah satu ruang bagi penyanyi muda untuk mengasah kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman berkompetisi di bidang tarik suara. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Celia Cahyani. Celia, silakan.
18: Terima kasih, Dia. Pendengar, ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Laporan Anik Hasanah.
19: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
20: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
19: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
21: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
19: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
18: Pendengar, informasi selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Kabupaten Kediri menegaskan komitmen memperkuat peran dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Milan ke-7 Asosiasi BPD Nasional APANAS Kabupaten Kediri. Laporan Cantianov.
22: Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut mengemuka dalam perayaan hari ulang tahun ke-7 Asosiasi BPD Nasional Kabupaten Kediri yang digelar di Taman Hijau Kawasan Wisata Simpang Lima Ngumul. Perayaan ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga aksi sosial berupa pembagian sekitar 5.000 porsi nasi pecel tumpang secara gratis kepada masyarakat. Ketua DPC Asosiasi BPD Nasional Kabupaten Kediri, Muhammad Sofian Ali menjelaskan bahwa kegiatan milad yang rutin diadakan setiap tahun ini merupakan wujud dedikasi BPD kepada masyarakat sekaligus upaya mendukung program pemerintah Kabupaten Kediri.
23: Merayakan ulang tahun BPD Kabupaten Kediri, tepatnya FKBPD yang tergabung dalam DPC APNAS ke-7. Kami melaksanakan kegiatan milad ini setiap tahun sebagai wujud dedikasi kami kepada masyarakat Kabupaten Kediri serta mendukung program-program dari pemerintah Kabupaten Kediri. Tentunya BPD harus mempunyai kegiatan-kegiatan yang berdampak, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hari ini kita membagi 5.000 nasi pecel dan tumpang kepada khalayak di seluruh wilayah Kabupaten Kediri yang terkumpul di SLB ini. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan dan juga menegaskan bahwa nasi tumpang itu adalah makanan khas Kabupaten Kediri dan sudah didaftarkan baginya oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Sehingga kami bangga menjadi warga Kabupaten Kediri dengan nasi tumpangnya. Insya Allah dengan makan nasi tumpang semuanya menjadi gampang.
22: Melalui peringatan milad yang syarat kebersamaan dan aksi sosial ini, BPD Kabupaten Kediri tidak hanya menunjukkan eksistensinya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, tetapi juga menegaskan komitmen kuatnya dalam mengawal transparansi, tata kelola pemerintah desa yang baik, serta kesejahteraan para anggotanya di masa mendatang. Santianov melaporkan.
18: Mendengar aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya berlanjut dengan penyegelan 2 gerbang kampus pada Senin pagi. Laporan Faiz Putra.
1: Aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terus berlanjut. Sebagai bentuk penegakan tuntutan, mahasiswa melakukan penyegelan terhadap gerbang kampus pada hari ini, Senin 21 September 2026, sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Fadlur Rahman Fazli, selaku Wakil Presiden BEM UINSA, menjelaskan langkah penyegelan ini dilakukan berdasarkan hasil konsolidasi internal antara organisasi mahasiswa atau Ormawa. Meski begitu, pihaknya tidak menutup akses sepenuhnya bagi dosen maupun mahasiswa yang masih ingin melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Di samping itu, pihaknya menambahkan bahwa aksi penyegelan ini direncanakan bertahap hingga beberapa hari ke depan sampai ada kejelasan dan realisasi tuntutan, yaitu penurunan jabatan Rektor UINSA, Profesor Muzaki.
2: Tetap aksi lanjutan kemarin, kita tetap meningkatkan eskalasi, menjaga tensi aksi ini tetap bertahan gitu kan. Kan sempat beberapa hari ini absen kan ya, di hari Sabtu, Minggu itu kan absen. Ini yang menjadi bukti kalau seumpama semua kan dari teman-teman ini kekecewaan dan harapan agar semua tuntutan segera dipenuhi itu menjadi lebih nyata.
1: Sementara Ketua Tim Kemahasiswaan UINSA, Muhammad Farid Sihabuddin, menyampaikan pihak kampus menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, namun ia mengingatkan agar dampak aksi tersebut tidak merugikan mahasiswa itu sendiri maupun mengganggu jalannya pekerjaan staf kampus.
3: Ya monggo kalau memang aksi, mereka itu kan berhak untuk menyampaikan aspirasi. Tetap dirugikan kan mahasiswa-mahasiswa kan untuk dirugikan. Yang dirugikan kan tetap mahasiswa yang kuliah. Tapi sebenarnya harus ada kerja yang harus diselesaikan, tapi karena di sini ya kita hormati teman-teman yang aksi.
1: Selain menggelar aksi massa di lingkungan kampus, mahasiswa UINSA juga menempuh jalur audiensi dan diplomasi. Pihak kampus dan mahasiswa saat ini mengirimkan permohonan rapat dengar pendapat umum ke Komisi 8 DPR RI serta audiensi ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
18: Mendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai sosialisasi 4 pilar MPR RI penting untuk memperkuat pemahaman kebangsaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital. Laporan Januar Fahmi.
4: Sosialisasi 4 pilar MPR RI dinilai penting di tengah derasnya arus informasi digital. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Harjo Soekartono atau BAS mengatakan pemahaman kebangsaan diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks. BAS menyebut sosialisasi 4 pilar menjadi upaya memperkuat pemahaman masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menangkal informasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
24: Di sosialisasi 4 pilar ini kami masukkan kondisi yang sebenarnya daripada pemerintah ini yang sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi, ataupun negara ini yang sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi ini yang kami masukkan di dalam sosialisasi 4 pilar ini, yang dimana ini merupakan tugas daripada anggota DPR RI yang sebagai juga sebagai anggota MPR RI sesuai Undang-Undang nomor 17 ya, tahun 2014, kami wajib untuk mensosialisasikan 4 pilar itu. Jadi ini rupanya bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat baru tahu bahwa
4: masyarakat yang mengikuti sosialisasi tersebut diharapkan turut meneruskan pemahaman terkait 4 pilar kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi. Pihaknya juga mendorong keberlanjutan program pemerintah pusat seperti makan gizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih untuk meningkatkan gizi generasi muda dan memperkuat kebersamaan tanpa membedakan latar belakang siswa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
18: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
0: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Nindi Aprilia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
25: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Radio merupakan penemuan penting dalam sejarah komunikasi. Jalan menuju penemuan radio tak lepas dari penemuan listrik, gelombang, dan magnetisme. Banyak kisah penting terjadi dalam sejarah radio. Pada tahun 1864, James Maxwell, orang pertama yang membuktikan gelombang elektromagnetik, namun penemuan masih terbatas teori. Teori ini disempurnakan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887, dibuktikan dengan sebuah isolator sebagai pemancar, kawat tembaga sebagai antena penerima. Tahun 1894, Guglielmo Marconi, seorang insinyur Italia, melakukan eksperimen pengiriman sinyal radio dari loteng orang tuanya yang hanya beberapa meter mampu mencapai jarak 2 km. Tahun 1897 dilakukan demonstrasi gelombang radio terpancar melintasi air tanpa kabel. Diperluas lagi, berhasil melakukan transmisi sinyal radio antar negara dari Inggris ke Perancis. Di tahun 1901, Marconi berhasil mengirim pesan telegram radio pertama di dunia berisi huruf S dari Inggris ke Kanada. Tahun 1904, John Fleming, fisikawan Inggris, membuat tabung audion sebagai alat penerima sinyal informasi gelombang radio, dikembangkan oleh Lee DeForest di tahun 1906, dan Reginald Fessenden melakukan siaran radio pertama dalam sejarah transmisi suara jarak jauh. Pada tahun 1910, pemerintah Amerika mewajibkan pemasangan radio dengan jarum transmisi minimal 100 mil untuk kapal 60 lebih penumpang. Sejak tenggelamnya kapal Titanic tahun 1913, membuat dunia internasional mengatur operator radio 24 jam. Kemudian, 1918, mesin penerima radio yang tidak stabil menjadi masalah dalam Perang Dunia Pertama. Edwin Armstrong, insinyur Amerika, menyumbang mesin penerima superjet yang mampu memperkuat sinyal radio yang diterima. Karena harga mahal dan Perang Dunia usai, superjet baru dipakai tahun 1920-an. Di tahun ini, Inggris dan Amerika mulai membuka stasiun radio, menyiarkan berita dan lagu. Stasiun radio pertama Hindia Belanda didirikan bernama Bataviase Radio Vereniging, didirikan di Batavia pada tahun 1925. Dan di Perang Dunia Kedua, radio menjadi alat pemerintah untuk menyampaikan informasi melalui stasiun radio FM. Di tahun 1945, para tokoh pejuang Indonesia mendirikan radio yang menjadi cikal bakal RRI. Dan radio berbasis satelit dimulai tahun 1992.
1: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya, berikan satu buah lagu dari Jamrud Pelangi di mana di matamu masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini pendengar. Ya, mungkin di hari Senin ini Anda sedang mendengarkan kami di perjalanan pulang dari tempat kerja ya, karena tempatnya saat ini pukul 16.42 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat sore. Kemudian untuk Anda yang mungkin pada sore hari ini sedang santai-santai di halaman rumah sembari menikmati kopi atau apa ini ya sore hari ini, kami ucapkan selamat sore juga untuk Anda pendengar. Dan di sore hari ini Nindi hadir dengan informasi seputar Jawa Timur pendengar. Ya, mana informasinya datang dari Sidoarjo pendengar. Kejaksaan Negeri Kejari Sidoarjo ini terus berkomitmen mempercepat penanganan dugaan alih fungsi tanah kas desa TKD Damarsi Kecamatan Buduran yang diduga beralih menjadi kawasan rumah kos elit pendengar. Hingga kini perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Nah, jadi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasih Pitsus Kejari Sidoarjo Sigit Sambodo ini mengatakan tim telah meminta keterangan dari sekitar belasan orang yang berasal dari unsur pemerintah desa Damasri, kemudian pihak swasta hingga pembeli rumah kos. Namun penyelidikan masih belum dapat ditingkatkan ya, karena masih belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan karena masih menunggu keterangan salah satu saksi penting pendengar. Dalam hal ini saat ditemui Sigit pada Senin 21 September 2026 pendengar, Sigit ini menyampaikan bahwa keterangan Agus Nasroni masih diperlukan untuk melengkapi proses penyelidikan sebelum jaksa menentukan langkah hukum berikutnya. Kejari Sidoarjo berencana memanggil kembali saksi tersebut untuk memberikan keterangan. Nah, jadi semoga segera mendapatkan titik temunya ya pendengar. Kami masih akan menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, dan nanti juga akan dihadirkan beberapa informasi kehilangan untuk petang hari ini pendengar. Ada satu buah lagu dari Inka Kristi menemani Anda, Teratai.

0: Muhammad Ali, petinju legendaris, ditanya soal apakah punya bodyguard.
1: Do you have a bodyguard?
0: Lalu Muhammad Ali seolah menghitung jumlah bodyguard dengan jarinya. Kemudian ia berkata, saya punya satu bodyguard. Dia maha melihat. Dia maha mendengar. Dia maha tahu. Kalau dia ingin sesuatu, dia tinggal menciptakannya langsung jadi. Pengikutnya patuh dan dia tahu apa yang orang bicarakan. Dia tahu semua rahasia bahkan yang ada dalam benak. Dia adalah Tuhan Allah. Dia adalah bodyguard saya. Dia adalah bodyguard Anda. Subhanallah.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Pulang karya Leila S. Khudori. Esensi dari novel Pulang karya Leila S. Khudori terletak pada tema besar tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian identitas dalam konteks sejarah politik Indonesia, khususnya pada masa pasca 1965 dan peristiwa gerakan 30 September. Novel ini menggambarkan kisah kehidupan para eksil politik Indonesia yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka karena perbedaan politik serta upaya mereka untuk kembali pulang setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan. Tema utama novel ini adalah pencarian makna pulang. Bagi para tokoh utama, pulang tidak hanya berarti kembali ke tanah air, tetapi juga tentang menemukan identitas diri yang hilang akibat trauma sejarah, konflik politik, dan pengasingan. Proses ini menggambarkan perjalanan batin yang penuh dengan perasaan rindu, penyesalan, dan harapan. Novel ini menggali dampak dari peristiwa 1965 yang membelah Indonesia. Para tokoh yang menjadi eksil politik harus hidup terasing, jauh dari keluarga, tanah air, dan identitas mereka sebagai warga negara Indonesia. Pengasingan ini bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis, karena mereka terus dihantui oleh kenangan masa lalu yang penuh dengan penderitaan dan kehilangan. Selain fokus pada pengalaman pribadi, Pulang juga menggambarkan perjuangan para tokoh untuk keadilan dan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Mereka ingin agar sejarah yang dianggap dilupakan atau disembunyikan diakui, dan mereka ingin pulang tanpa rasa takut. Konflik ini juga mencerminkan kebutuhan akan rekonsiliasi nasional setelah peristiwa besar yang mengubah arah sejarah Indonesia. Novel ini dengan cermat menggambarkan kehidupan para eksil yang tinggal di luar negeri, terutama di Paris, dan bagaimana mereka berjuang untuk tetap hidup, menyelamatkan kebudayaan, dan mencari cara untuk kembali pulang. Diaspora mereka bukan hanya soal kehilangan tanah air, tetapi juga tentang hidup di tengah perasaan terasing dan terputus dari akar budaya mereka. Cinta dan hubungan keluarga menjadi elemen yang sangat kuat dalam novel ini. Terkadang, pengorbanan untuk negara atau ideologi mengarah pada perpisahan dengan orang-orang tercinta. Namun, cinta juga menjadi kekuatan yang mendorong para tokoh untuk mencari cara kembali, baik ke tanah air maupun ke dalam diri mereka sendiri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah cerita tentang pergulatan batin dan fisik para tokoh yang mencoba untuk kembali ke tanah air setelah bertahun-tahun terpisah akibat kekuatan politik yang besar. Novel ini menggambarkan bagaimana sejarah, pengorbanan, dan trauma membentuk kehidupan individu serta bagaimana mereka berusaha untuk menghadapi dan menerima kenyataan demi mendapatkan keadilan dan rasa pulang yang sejati. Pulang, novel karya Leila S. Khudori dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau telah memasuki kota Semarang dan sekitarnya.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tirto.id, setelah melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, bmkg.go.id, analisis citra satelit Himawari 9 pada 7 September 2026 memang mendeteksi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di atmosfer. Pada lapisan permukaan hingga ketinggian 15.000 kaki, abu terpantau pada sektor tenggara hingga barat laut yang mencakup sebagian wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Sementara pada ketinggian 15.000 hingga 50.000 kaki, sebaran abu terpantau ke arah barat hingga barat daya. Kota Semarang dan wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak disebut sebagai wilayah yang terpantau sebaran abu tersebut. Selain itu, melansir dari situs pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemprov Jateng, jatengprov.go.id pada 7 September 2026, menyampaikan hasil paper test BMKG di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk Kota Semarang. Hasilnya menunjukkan paper test di lokasi tersebut negatif atau belum mendeteksi adanya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di permukaan wilayah Provinsi Jawa Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, ada satu buah lagu dari Acha Septriasa featuring Irwan Syah, Kala Azan, menemani Anda tentunya masih di Madiun sore ini, pendengar. Dan Nindi informasikan ada informasi kehilangan, berita kehilangan pada sore hari ini. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Ani Suprihatin, nomor polisi AE2645HK. Hilang pada Senin 17 Agustus 2026 di sekitar wilayah Dolopo Madiun pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Anik Supriyatin yang beralamat di Tegal Arum RT 30 RW 6 Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Lulu Muji Kristiono, nomor polisi AE2422GY. Hilang pada Kamis 17 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Madiun pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Lulu Muji Kristiono yang beralamat di Jalan Karyawan RT 4 RW 2 Jiwan Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 082-2300-96326. Mengingatkanku. Ya, pendengar, telah hilang satu buah buku kir mobil atas nama Yuli Indrawati, nomor polisi AE9883BD. Hilang pada Senin 14 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Dwi Cahyo Setiohadi yang beralamat di desa Rono Wijayan RT 2 RW 1 Kecamatan Mauspati Kabupaten Magetan, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 085-816-040-858. Ada lagi, pendengar, berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Zaini, nomor polisi AE3872GU. Hilang pada Minggu 6 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Madiun pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Setiawati Jumkotin yang beralamat di Desa Kedondong RT 16 RW 6 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 081-2308-88847. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, mendengar padamu ku bersujud dari Nagita Slavina masih menemani Anda tentunya di sore hari ini. Dan ada informasi kehilangan lagi pendengar, di mana telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Novita Aulia Amalia, nomor polisi AE3154IY, hilang pada Senin 10 Agustus 2026 dalam perjalanan dari kota Magelang sampai wilayah Geger, Kabupaten Madiun, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Novita Aulia Amalia yang beralamat di Desa Sumberco, RT 21 RW 10 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Selain itu, ada informasi lagi, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Soekarto yang dengan nomor polisi L5605XL, hilang pada Jumat 11 September 2026 di sekitar wilayah Jalan Tanjung, Kota Madiun, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Agustinus Herianto yang beralamat di Jalan Tanjung nomor 8 RT 21 RW 7 Kejuron Taman Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 081235666154. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Parno, nomor polisi AE6137BV, hilang pada Senin 14 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Madiun, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Kusrini yang beralamat di Desa Sukasari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 081405727550. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, berikan dari Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat pukul 17.33 waktu Indonesia Barat, saja berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita pada hari ini dapat diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan. Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya, jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah. Maka Riyah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sana keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain.

kendaraanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Kementerian Kesehatan Kemenkes mengerahkan ribuan tenaga kesehatan antisipasi ancaman kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Karhutla di Sumatera dan Kalimantan berdampak kepada penurunan kualitas udara yang memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA. Dalam keterangannya, Kementerian Kesehatan Widiawati dalam keterangan tertulis menyampaikan pendengar, ia menjelaskan tercatat lebih dari 151 ribu kasus ISPA tersebar di

7 provinsi dan 63 kabupaten atau kota hingga 16 September 2026. Kemenkes telah menyiagakan ribuan tenaga medis yang tersebar di 7 provinsi terdampak karhutlah. Widiawati mengatakan keberadaan ribuan tenaga kesehatan untuk mendekatkan akses pertolongan medis bagi lebih dari 13 juta masyarakat. Selain itu, ribuan tenaga medis untuk memperkuat jajaran tenaga kesehatan daerah. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindya Aprilia membersamai Anda di hari ini. Terima kasih tentunya sudah bergabung dengan Nindi di hari ini, pendengar. Dan Zona 90-an akan hadir menemani Anda dengan lagu era 90-an, di mana nanti akan ada rekan saya Miftah yang akan menemani Anda hingga jelang tengah malam nanti, jelang di jam 00 waktu Indonesia Barat. Saya Didi Aprilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pergar. Kabar baik ya, mudah-mudahan Anda semuanya untuk kesempatan malam hari ini. Dan senang sekali malam ini saya Miftah El-Karim kembali hadir menjumpai Anda semuanya di Zona 90-an. Selamat datang di Zona 90-an, tempat di mana kenangan teringat kembali gitu ya. Flashback ke masa-masa lagu-lagu yang kita dengarkan itu kayaknya lagu-lagu yang paling bermakna gitu ya. Tidak berarti menafikan lagu-lagu yang ataupun juga tidak menghargai, tidak menilai lagu-lagu sekarang yang tidak bermakna. Tetapi at the time lagu-lagu itu tidak tahu kenapa sangat memorable gitu ya, sangat bisa dikenang, dan hingga saat ini masih banyak yang menyanyikan lagu-lagu era 90-an. Mungkin karena at that time memutar musik atau mendengarkan musik melalui hal ataupun juga media yang terbatas seperti kaset pita, kemudian VCD begitu ya, kemudian melalui acara-acara di radio ataupun juga di televisi yang itu pun terbatas banget ya, pendengar ya. Dan juga at that time kita dengarkan lagu favorit itu dengan cara request gitu ya, dengan cara telepon, lewat telepon rumah, kemudian datang ke studio pakai kartu atensi dan sebagainya. Nah, pendengar, kali ini satu jam ke depan kita akan hadirkan lagu-lagu bagus buat Anda semuanya. Seperti yang baru saja kita dengarkan, ada The Best of Me dari David Foster, Olivia Newton-John. Selanjutnya ada The Gift dari milik Jim Brickman, Susan Anton, and Colin Ray. Ada juga lagu dari Alda ini, Aku Tak Biasa. Nah, akan kita dengarkan bersama pendengar di Zona 90-an.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 21 September diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional. Hari Perdamaian Internasional, International Day of Peace, terkadang secara tidak resmi ada yang menyebutnya Hari Perdamaian Dunia, World Peace Day. Peringatan ini didedikasikan demi perdamaian dunia dan secara khusus demi berakhirnya perang dan kekerasan, misalnya yang mungkin disebabkan oleh suatu gencatan senjata sementara di zona pertempuran untuk akses bantuan kemanusiaan. Hari Perdamaian Internasional pertama kali diperingati tahun 1982 dan dipertahankan oleh banyak negara, kelompok politik, militer, dan masyarakat. Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya, hari peringatan ini didedikasikan oleh Sekjen PBB untuk pendidikan perdamaian sebagai sarana pencegahan yang penting untuk mengurangi peperangan yang berkelanjutan. Untuk membuka hari peringatan ini, lonceng perdamaian PBB dibunyikan di markas besar PBB di kota New York. Lonceng tersebut dibuat dari koin-koin yang disumbangkan oleh anak-anak dari seluruh benua selain Afrika dan merupakan hadiah dari Asosiasi PBB dari Jepang sebagai suatu pengingat atas korban manusia akibat peperangan. Pada salah satu sisinya tertulis Long Live Absolute World Peace, panjang umur perdamaian dunia sepenuhnya.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia tak akan lengkap rasanya tanpa menyebut nama Chrisye. Pria yang terlahir dengan nama Chris Mansarahadi ini menelurkan banyak album seperti Badai Pasti Berlalu, Sabda Alam, Aku Cinta Dia, Hip Hip Hura, Kisah Cintaku, Pergilah Kasih, Cintamu Telah Berlalu dan Sendiri Lagi. Dan semuanya sukses di bursa musik Indonesia. Sejak kecil Chrisye memang sangat mengagumi dan menyukai musik. Saat usianya masih SD, musik-musik Frank Sinatra, Bing Crosby, Nat King Cole, Dean Martin yang diputar ayahnya dari sebuah piringan hitam semakin menebalkan kecintaan Chrisye pada musik. Perkenalannya dengan Nasution Bersaudara membuka peluang Chrisye menapaki dunia musik. Bersama Sabda Nada yang kemudian berganti nama menjadi Gipsy Band, Chrisye mendapat tawaran dari Guru Soekarno Putra untuk membuat sebuah album rekaman dan menghasilkan album rock bertajuk Guru Gipsy. Dari sinilah karir Chrisye sebagai penyanyi solo mulai dikenal. Dengan dorongan guru, Chrisye menyanyikan lagu Lilin-Lilin Kecil karya James F. Sunda yang sukses melambungkan nama Chrisye di belantika musik Indonesia.

Indonesia mengembuskan nafas terakhir pada Jumat 30 Maret 2007 pukul 4 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat di kediamannya akibat divonis kanker paru-paru. Namun lagu-lagu dan karyanya tetap dikenang dan selalu ada di hati penikmat musik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia. Sekarang

Baik, pendengar, rangkaian lagu-lagu zona 90-an suka jam yang dihadirkan untuk Anda semuanya, hampir 1 jam ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hiburan tersendiri juga buat Anda yang seharian lelah beraktivitas bekerja. Dan kali ini kami manjakan Anda dengan lagu-lagu yang bisa buat Anda lebih nyantai, lebih relax gitu ya, dan bisa istirahat. Dan kemudian juga bisa kembali beraktivitas di besok pagi, pendengar, di hari Selasa pastinya. Dan Miftah Sudahi dulu, atau Miftah Sudahi kebersamaan kita di zona 90-an, bergeser ke segmen berikutnya. Mengawalinya nanti di jam 19, kami ajak Anda untuk menyimak Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita pukul 19 waktu di Desa Barat. Ada juga nanti mimbar agama Hindu, dirangkai juga dengan ngobrol bareng komunitas. Kemudian ada juga program ragam budaya dan hiburan irama langgam dan keroncong untuk Anda semuanya nanti. Tetap bersama kami di program 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.

0: Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan yang adil serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
0: Sedangkan pada bea cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran bea cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
0: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
2: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
0: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljanah melaporkan.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI, telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri, mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan

0: Pemberian hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
1: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
3: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
4: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap, kebakaran hutan, dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
3: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
4: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
5: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
4: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
6: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
7: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan water bombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pemberilan, Desa Pemberilan.
6: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
8: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
6: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasanah melaporkan.
9: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
10: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
9: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
11: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
9: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
12: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu Direktur Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
12: Pak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
14: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
12: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
14: Iya, betul.
12: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
14: Iya.
13: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputus untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
15: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi. Ya, sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
13: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
16: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas, termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
17: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari, setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
16: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren, khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
18: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
19: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
20: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
19: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
18: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kader kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
19: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, pergerakan masih berdengarkan Pro 1 Red Marine, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita dengarkan bersama warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar mimbar agama Hindu, ya, kembali dihadirkan atau disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuning Tias untuk Anda umat beragama Hindu dengan topik harmoni Pancasila dalam Pancasila. Selamat mengikuti.

diizinkan kami haturkan panganjali. Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Siddham, Om Anubhadra Kratau Yantu Wiswatah. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Mimbar Hindu kali ini bertema Harmoni Pancasrada dalam Pancasila. Keharmonisan tentu menjadi dambaan dari setiap umat manusia. Kedamaian dan kesejukan jiwa akan terpancar apabila kehidupan beragama didasari dengan keteguhan hati dan pikiran yang diliputi oleh rasa keyakinan. Keyakinan merupakan dimensi terkuat bagi umat Hindu untuk melaksanakan segala aktivitas keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga agama itu sendiri merupakan bentuk dari sebuah keyakinan. Keyakinan dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Pancasrada, yang terdiri dari 5 bagian, diantaranya yakin dengan adanya Ida Sang Yang Widiwasa, yakin dengan adanya Atman, yakin dengan adanya Karma Pala, yakin dengan adanya Punarbawa, yakin dengan adanya Moksa, yang merupakan pokok dari ajaran Tatwa sebagai hakikat kebenaran. 5 keyakinan ini merupakan pondasi yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi umat Hindu dalam kehidupan di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia, berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam ajaran Hindu ada yang disebut dengan Dharma Negara yang disandingkan dengan Dharma Agama. Dharma Negara ini merujuk pada sikap dari setiap warga negara untuk dapat berguna dan bermakna bagi bangsa dan negaranya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai kemanusiaan yang tercakup dalam Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menyiratkan makna bahwa setiap warga negara hendaknya memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap dimensi kehidupan. Dasar tersebut memungkinkan setiap warga negara bertindak dan berbuat kebaikan sesuai ajaran agama, sesuai aturan moral etika yang mengikat di dalamnya. Para pendiri bangsa meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan kehendak dari Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai posisi tertinggi dalam keyakinan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pula dalam ajaran Pancasrada, umat Hindu meyakini bahwa Tuhan sesungguhnya hanya satu atau tunggal, yang kemudian disebut Brahman. Brahman secara etimologi dari kata bar, yang artinya meluap atau melingkupi semua, atau dengan bahasa sederhana bahwa Brahman yang melingkupi semua kehidupan. Candokya Upanishad 3 ayat 14 ayat 1 menegaskan Syarwam Kalvidam Brahma, artinya
ini adalah Brahman. Alam semesta serta kehidupannya adalah Brahman. Atas dasar keyakinan tersebut, umat Hindu searah dengan dasar falsafah Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan, atau memiliki keyakinan Tuhan Yang Maha Esa. Dasar keyakinan inilah yang mendorong setiap umat Hindu untuk tunduk pada falsafah Pancasila yang pertama, bahwa kemerdekaan serta berkat kehidupan ini bersumber dari yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara yang memberikan tuntunan serta rohani untuk menjadi manusia yang beradab, sebagaimana sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap warga negara hendaknya diperlakukan sama secara kemanusiaan. Sebab inti dari sumber kehidupan dari setiap orang adalah sama. Ajaran Hindu meyakini adanya Atman, yaitu keyakinan adanya percikan terkecil atau pemberi hidup pada setiap manusia yang bersumber dari Brahman. Maka dari itu, ajaran umat Hindu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan, karena percaya dengan adanya hukum karma pala yang senantiasa menuntun umat Hindu melakukan perbuatan yang baik untuk mewujudkan kualitas diri dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara dengan mengimplementasikan ajaran Tatwamasi. Para pendengar RRI dan umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun berada, Tatwamasi menegaskan bahwa itu adalah kamu. Setiap orang memiliki nilai kemanusiaan yang sama dengan kamu, maka wajiblah memperlakukan orang secara sama. Mahavakya Tatwamasi yang dipetik dari Chandogya Upanishad memiliki dua arti, yaitu metafisika dan etika. Secara metafisika, ungkapan ini berarti jati diri atau esensi manusia adalah sama dengan hakikat Tuhan. Atman adalah Brahman. Secara etika, karena semua manusia memiliki esensi yang sama dan berasal dari sumber yang sama, maka semua manusia makhluk adalah satu keluarga suci. Sebagai satu keluarga, setiap manusia harus saling menjaga, saling membantu, saling memelihara, dan bersama-sama menuju tujuan yang sama untuk menjaga persatuan. Hal tersebut termaktub dalam kitab Atharvaveda 3 ayat 30 sebagai berikut: Yena Devana Viyantino Ca Vidyaste Mita Tatkarnamu Brahman Hograhe Samjana Purnebiah. Artinya, wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewata. Aku telah menugerahkan hal yang sama kepadamu. Oleh karena itu, ciptakanlah persatuan di antara kamu. Pemahaman mantra ini menjadi penting dalam upaya mengamalkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Persatuan ini diharapkan dapat membentuk kemuliaan umat untuk dapat saling menghargai dan saling menghormati setiap perbedaan, baik berupa perbedaan ras, suku, agama, dan budaya yang merupakan bentuk dari keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan cara memahami
filosofi konsep ajaran Hindu yaitu Vasudeva Kutumbakam. Kita adalah bersaudara dan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jalan. Berdaulat sebagai rakyat Indonesia. Hal tersebut juga berkenaan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, rakyat merupakan ujung tombak dari siklus keberlangsungan hidup bangsa Indonesia ini, sehingga konsep punarbawa hadir sebagai pemandu bahwa ada kepercayaan pada siklus perjalanan bangsa dari masa ke masa. Hal ini hendaknya menjadi atensi atau perhatian dari segenap komponen bangsa, terlebih saat ini di era revolusi industri 5.0, sehingga perlu ada kerjasama yang baik antara rakyat, pemerintah untuk mewujudkan tujuan yang adiluhung, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila kelima yang mengarah pada kesejahteraan secara jasmani yang kemudian dijiwai oleh konsep moksa, yaitu mencapai kebahagiaan sejati, suka tanpa wali duka. Para pendengar RRI dan Mas Dharma yang berbahagia, demikian uraian singkat terkait harmonisasi antara Pancasrada dalam Pancasila dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang termanifestasikan lewat pengamalan Pancasila, konsep Dharma, agama dan Dharma negara melalui keyakinan umat Hindu terhadap butir-butir sila Pancasila yang adiluhung. Ini perlu dipahami, dihayati, direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mencapai tujuan yang tertinggi, yaitu Moksatam, Jagadita, Yaca Iti, Dharma. Demikian tadi mimbar agama Hindu pada kesempatan ini. Semoga dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu yang selalu di jalan Dharma. Tiada gading yang tak retak. Kemahakuasaan, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, kami haturkan puja Paramasanti. Om Dewa Suksema Paramasintia Yanamaswaha Sarwa Klasa.

Selamat malam, Bergara Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi kami hadirkan untuk Anda, Bergara.

Masih dari Jakarta, PT Pertamina Patraniaga memastikan harga bahan bakar minyak non-subsidi di SPBU tidak mengalami perubahan. Kepastian tanpa adanya penyesuaian tarif bahan bakar tersebut berlaku secara resmi terhitung per 21 September 2026. Pernyataan tegas ini sekaligus mengklarifikasi informasi keliru atau hoax yang sempat beredar luas pada sejumlah kanal media sosial. Kabar di dunia maya tersebut sebelumnya menyebutkan adanya penyesuaian harga bahan bakar non-subsidi pada tanggal tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga Kitty Andora menyampaikan keterangan resmi perusahaan. Harga BBM non-subsidi pada stasiun pengisian bahan bakar umum tetap mengacu pada penetapan harga sebelumnya. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id.

0: Baik pendengar, malam hari ini kami hadirkan untuk Anda program Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas pecinta bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar drama radio dengan judul Gadis Yang Tak Terlihat karya RRI Atambua.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner. Kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belakang sah. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu,
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?

0: kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
1: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
2: Ini kita pukul kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
3: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
0: Saya tidak akan melewati garis itu.
2: Ini garis ini tidak nyata, men.
0: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Hai! Berhenti situ! Ted! Berhenti!
1: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
4: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini, malam-malam lagi?
2: Hei, Pak. Saya hanya lewat, Pak.
4: Jangan bohong, ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
0: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
4: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
2: Tapi bagaimana dengan kampung hidup, Pak?
4: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
1: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
3: Kak, kita tetap di sini ya.
0: Iya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
2: Hei, saya minta maaf ya. Saya hampir lupa siapa saya.
0: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
2: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
3: Indonesia tetap di hati.
0: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
1: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang tak terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.

saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: kesel banget aku sedina iki sumpah ya Allah.
1: Nyapa to kowe nunggu sik kira nunggu lho. Yo
0: panas iki panas iki butuh es iki.
1: Kene-kene iki lho.
0: Es. Duh. Aku iki to. Wis ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP tapi dadi-dadi jare sisteme error terus ngulang sampe bingung iki.
1: Yo sabar to Ti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nemeng ngadune sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar toh, kuwi karo diombe sik esuk kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI
1: 4599.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA ne wae ya, tapi ini langsung ngono wae ya. Halo RRI, kulo Siti dari Madiun. Tolong dibantu ya, ini saya udah 3 kali ngurus KTP tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowalah, yon bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Eh, kan lo, semua orang jajal ya. Wih, dijawab langsung
0: ya. Ya, cepet men ya.
1: Cepet banget ya responnya ya.
0: Iya, wah, sip tenan ini.
2: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
5: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Madiun. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Malam hari ini saya Miftahul Karim hadir menjumpai Anda di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini kita bersama dengan komunitas pecinta bahasa Indonesia. Narasumber kami di malam hari ini sudah hadir di studio Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun. Beliau Bapak Agus Joko Widono, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Dan kesempatan malam hari ini pendengar akan menghadirkan satu topik ya, yang tentunya juga akan kita bahas bareng-bareng, kesalahan bahasa yang sering dibiarkan atau linguistik pet peeves. Tapi nanti Miftah konfirmasi yang linguistik pet peeves-nya ini benar apa salah Miftahnya. Ya, selamat malam Pak Agustinus, Pak Agus Joko Widodo.
6: Selamat malam, Mas
5: Miftah. Sehat gak Pak Agus ya?
6: Alhamdulillah ya, sehat.
5: Dan malam hari ini
6: dan harus sehat nih Mas.
5: Harus sehat.
6: Okay. Supaya bisa ngobrol.
5: Iya betul. Kalau tidak sehat kita nggak bisa ketemu.
6: Iya,
5: ya Pak
6: betul
5: Agus.
6: Sekali.
5: Oke okay. Nah Pak Agus, dalam keseharian tentu kita tidak lepas dari bagaimana berkomunikasi nih Pak Agus nih.
6: Iya.
5: Utamanya kalau kita berbicara mengenai tata bahasa atau bicara-bicara yang formal dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah kadang yang tidak kita sadari adalah ketika penggunaan bahasa itu sendiri, baik itu tulis maupun lisan. Tapi biasanya letak kesalahan itu dimaklumi ketika bahasa lisan ya Pak Agus, tapi bahasa
6: betul
5: tulis
6: sekali
5: ini yang gampang untuk dikoreksi karena terlihat gitu. Nah Pak Agus, tapi sebelumnya di topik yang kita hadirkan, kesalahan bahasa yang sering dibiarkan, ini namanya linguistik pet peeves. Peeves apa peeves?
6: Peeves.
5: Peeves. Oke, pet peeves ya. Oke. Nah, untuk Anda pendengar nanti juga yang ingin bergabung
6: itu
5: silakan.
6: Itu hanya istilah, Mas.
5: Nggih.
6: Okay. Istilah dari tadi kesalahan bahasa,
5: kesalahan
6: yang
5: bahasa.
6: Iya, bahasa Inggrisnya biar agak
5: keren.
6: Keren sedikit.
5: Oke, okay. Nah untuk Anda pendengar yang nanti juga ingin bergabung di segmen tanya jawab, jangan lupa untuk di telepon 459198 atau di WhatsApp kami di 0811 366 9907. Bisa juga Anda bergabung di atau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun, karena malam hari ini kami di program Ngobras ini live YouTube nih Pak Agus. Pak Agus, untuk yang atau mengawalinya di kesempatan malam hari ini gitu ya. menurut Pak Agus, pet peeves atau apa yang dimaksud dengan linguistik pet peeves dalam konteks bahasa Indonesia ini seperti apa, dan kesalahan berbahasa apa yang paling sering ditemui terutamanya dalam percakapan sehari-hari dan bahasa tulisnya?
6: Mangga Pak Agus. Jadi bisa dikatakan linguistik pet peeves itu itu hanya istilah aja, dari kesalahan bahasa yang sering dibiarkan. Nah, kesalahan bahasa yang sering dibiarkan sebenarnya itu salah, tapi karena digunakan terus, dibiarkan, maka menjadi sebuah kebiasaan yang sampai akhirnya tidak bisa atau sulit
5: untuk dihilangkan,
6: diperbaiki, dikoreksi gitu. Ya. Itu contoh ini, contoh kalau kita bicara tentang kepada yang terhormat Pak Miftah, waktu dan tempat dipersilakan. Itu sering kita dengar kan?
5: Iya, betul.
6: Ya, seperti itu. Nah, ini kan kesalahan itu sebenarnya kita tahu bahwa itu salah, tapi kita biarkan terus, akhirnya kan menjadi sebuah kebiasaan yang keliru kan gitu.
5: Kayaknya benar.
6: Iya. Terus kalau jangan lupa absen dulu. Nah, itu kan sebetulnya salah loh itu. Nah, kesalahan seperti itu dibiarkan terus sampai hari ini tidak akan tidak terjadi pembenaran, berarti dibenarkan, tidak ada upaya untuk mengoreksi atau memperbaiki. Kenapa? Ya, karena kita sudah terbiasa dengan kata itu, bahwa absen itu adalah tanda kehadiran, padahal aslinya keliru, seperti itu. Terus ketika kita mengatakan misalnya nafas, dengan kata nafas, itu kan kata-kata yang sebenarnya sering keliru, tapi sering diucapkan. Jadi dan itu dibiarkan terus menerus secara turun temurun. Nah, nanti generasi-generasi penerus itu akan meniru seperti itu. Nah, yang dulu sempat menjadi dan sampai sekarang masih terjadi itu penggunaan kata daripada misalnya. Jadi pelanggaran daripada.
5: Ini kayaknya di orde baru ya. Era orde baru. Bahasa-bahasa ini kerap terdengar ini.
6: Itu kan itu salah, tapi dibiarkan, bahkan ditiru terus-menerus, itu menjadi menjadi seolah-olah benar kan gitu. Padahal keliru. Contoh lain lagi misalnya, jangan berhutang dong. Nah, itu orang-orang pasti taunya hutang, padahal yang betul utang. Utang piutang misalnya, seperti itu. Nah, itu dibiarkan terus sehingga kesalahan-kesalahan itu menjadi seolah-olah benar, gitu.
5: Dan sulit untuk diperbaiki, begitu ya Pak Agus ya?
6: Karena sudah nyaman kan, gitu.
5: Dan kalau nggak pakai itu kayak seolah-olah bedani gitu ya, seolah-olah itu sekali. Salah gitu. Contoh, jadi seperti itu ya.
6: Contoh yang lain lagi misalnya kata rubah. Kita harus merubah sistem yang sudah kita lakukan. Nah, ini kan kelihatannya benar, padahal keliru, seperti itu. Tapi itu tidak diperbaiki. Kenapa kok tidak bisa diperbaiki? Ya karena satu, sudah nyaman dengan kata itu, dengan baik di pendengaran maupun di mulut ya.
5: Mulut,
6: sudah istilahnya kalau dalam bahasa Jawa ngapal.
5: Sudah latah.
6: Ya, seperti itu. Jadi kalau menggunakan kata ubah jadi kesannya kok keliru.
5: Yang harusnya misalnya mengubah dari merubah. Gitu. Sementara rubah sendiri adalah nama hewan.
6: Nama
5: ya?
6: Hewan, kan gitu.
5: Okay. Nah, minta ke depan flashback tadi Pak Agus. Tadi kan seperti dikatakan Pak Agus, hal yang salah seperti untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ini umum sekali para master of ceremony gitu ya, membawakan ini. Nah, mumpung kita mengkampanyekan ini dan mudah-mudahan banyak yang mendengar gitu ya, yang benar harusnya dan idealnya bagaimana?
6: Ya yang dipersilakan, yang di nama orang yang yang disebut.
5: Kata untuk waktu dan tempat tidak perlu ya.
6: Tidak perlu.
5: Ya?
6: Hmm. Misalnya yang terhormat Bapak Miftah dipersilakan.
5: Nah itu yang benar. Dipersilakan.
6: Iya, seperti itu.
5: Oke okay, oke. Okay.
6: Jadi nggak perlu yang terhormat Bapak Miftah waktu dan tempat kami persilakan. Lo yang diminta
5: dipersilakan.
6: Yang diminta untuk maju itu
5: orangnya. Personilnya.
6: Orangnya, tapi yang dipersilakan
5: waktu dan tempat.
6: Jadi sederhana saja langsung,
5: betul.
6: Langsung sebut yang terhormat Bapak Miftah dipersilakan. Nah itu sederhana, singkat, padat, jelas.
5: Okay.
6: Nah,
5: dan ini untuk Anda pendengar yang terbiasa membawakan atau menjadi MC, gitu ya, menjadi protokol. Ini tentunya juga harus diperbaiki mulai dari sekarang.
6: Betul.
5: Kata untuk waktu dan tempat tidak perlu, dan ini dalam tata bahasa yang benar sebenarnya ini salah, gitu ya. Bisa kita katakan salah karena yang dipersilakan adalah orangnya yang bersangkutan, kami persilakan, cukup begitu. Betul, ya Pak Agus.
6: Betul sekali.
5: Ya, sebenarnya kita sendiri yang buat ribet ya Pak Agus ya. Melebih-lebihkan gitu ya.
6: Iya, soal apa ya? Ya karena karena banyak orang yang mengucapkan seperti itu. Jadi kita menjadi apa ya? Mudah sekali. Oh kalau saya tidak menggunakan susunan seperti itu kok jadi aneh, nyeleneh kan gitu. Gitu. Okay. Jadi mau nggak mau ya kita akan mengikuti. Nah itu termasuk dalam tataran kata itu kan juga sama. Praktek. Nah itu kan. Terus apa lagi? Risiko.
5: Apotek.
6: Nah itu kan. Antri. Yuk harus antri satu per satu. Padahal yang betul antri.
5: Antri.
6: Nah, seperti itu. Nah, itu yang apa ya? Yang banyak terjadi di masyarakat. Nah itu yang disebut dengan linguistic pet peeve. Itu kekeliruan yang atau kesalahan bahasa yang
5: dibiarkan. Oke.
6: Gitu.
5: Sehingga ketika tidak ada yang mengkoreksi ini, maka di, seolah dianggap benar di kalangan masyarakat dan sulit untuk diperbaiki.
6: Betul sekali.
5: Karena sudah mengakar dan sudah tertanam dalam pikiran begitu ya Pak Agus.
6: Iya, betul sekali.
5: Oke. Nah, Pak Agus, untuk kesalahan bahasa yang sering diulang-ulang, lama-kelamaan bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu ya. Nah, ini memulainya dari mana Pak Agus, kita harus memperbaikinya?
6: Wah itu dia. Itu harus melibatkan
5: berbagai unsur ya.
6: Iya,
5: berbagai mulai unsur. Dari buku guru bahasa Indonesia.
6: Guru bahasa Indonesia, petinggi-petinggi, para petinggi,
5: termasuk Kadas Panjenengan dosen juga, termasuk kita kampanyekan malam hari ini juga.
6: Betul.
5: Begitu
6: ya, penggiat. Penggiat bahasa, pecinta para pecinta
5: komunitas.
6: Okay. itu harus semuanya harus terlibat. Itu masing-masing menyadari bahwa kita harus menggunakan kata-kata yang benar.
5: Okay.
6: Itu.
5: Okay. Tapi Pak Agus, selain dari kenyamanan, mengapa ya Pak orang cenderung membiarkan kesalahan bahasa yang sudah umum digunakan? Ini apa alasan selain dari tadi Pak Agus mengatakan karena sudah nyaman, gitu ya? Akhirnya ya udahlah pakai itu dan sebagainya. Nah, kenapa Pak Agus orang cenderung membiarkan kesalahan bahasa?
6: Nah, selain yang tadi itu ada lagi yang menjadi penyebab. Orang tidak tahu.
5: Oh, tidak tahu. Iya, iya.
6: Tidak tahu mana yang benar,
5: mana yang salah.
6: Mana yang salah?
5: Oke, okay, oke. Okay.
6: Atau bukan atau. Ketika seorang itu tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, maka dia akan mengikut. Ikut apa yang sudah dikatakan oleh orang lain, apalagi yang mengatakan itu orang yang mempunyai posisi strategis.
5: Public figure misal, kepala misal.
6: Gitu kan. Kalau dulu kan yang daripada itu kan yang mengucapkan
5: presiden.
6: Mau gak mau yang di bawah-bawah akhirnya mengikut kan. Ya jadi nyaman, akhirnya terbawa sampai sekarang. Bahkan orang yang menggeluti dunia kebahasaan pun itu pada akhirnya meniru, ikut-ikutan gitu loh. Gitu.
5: Iya, iya. Oke. Okay. Nah, bagus, ada tidak contoh-contoh kesalahan-kesalahan yang terjadi di apa ya, di masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia seperti apa saja, bagus? Nah,
6: contohnya kalau contoh lain, contoh nih, kalau kita jalan-jalan, kita sering menemukan spanduk,
5: katanya,
6: atau apa ya, banner gitu ya.
5: Banner.
6: Banner. Rumah ini dijual.
5: Ya, nah, betul, itu. betul.
6: Nah, itu betul atau salah?
5: Rumah ini dijual. Kalau pribadi meta betul.
6: Betul.
5: Ya.
6: Nah, tapi faktanya di ketika kita jalan-jalan, yang kita temui bukan susunan seperti itu, tapi dijual rumah ini.
5: Dijual rumah ini.
6: Nah, coba cek nih.
5: Ya,
6: karena
5: ya,
6: ini
5: ya,
6: banyak ya, banyak yang seperti ya, itu.
5: Iya, iya, betul, betul, bagus.
6: Dijual rumah ini, bawahnya ada namanya,
5: ya,
6: gitu kan, nomor telepon. Gitu. Nah, dijual rumah ini, siapa yang dijual?
5: Ya.
6: Yang seharusnya ditulis rumah ini dijual. Seperti itu.
5: Nah,
6: itu kan karena ketidaktahuan aja ya, susunan kalimat. Mungkin pas sekolah, pas pelajaran subjek predikat, pas
5: ke kamar mandi.
6: Pas ke kamar mandi.
5: Atau pas nggak masuk.
6: Ya. Jadi ini yang karena apa ya, orang kurang paham,
5: kurang
6: ya.
5: Paham.
6: Jadi kalau membuat sebuah kalimat, subjeknya itu harus ditulis secara jelas,
5: iya,
6: kan,
5: iya,
6: gitu.
5: Betul.
6: Dijual rumah ini siapa yang dijual? Yang menjual kan rumahnya kan, gitu.
5: Yeah.
6: Itu. Terus ada lagi. Nah, ini yang sering terjadi saat ini, generasi muda. Generasi muda saat ini menuliskan, dan ini banyak ditiru oleh orang tua justru. Itu ketika menulis di dinya di
5: awalan
6: itu disambung, tapi ketika dinya itu di yang kata depan ditulis disambung, tapi di yang merupakan awalan justru dipisah. Contoh, contoh tadi dijual rumah ini. Nah, yang kita baca itu kan dinya dipisah, sering dipisah. Tapi contoh yang harusnya dipisah malah disambung, misalnya di antara. Di sana, di mana, itu malah disambung. Padahal harusnya dipisah. Seperti itu. Itu contoh yang sering terjadi di generasi muda sekarang. Dan tapi loh, wah, susunan kata saya juga ngawur ini. Tapi banyak diikuti oleh
5: orang
6: yang generasi lebih tua. Nah, bisa jadi orang yang generasi lebih tua ini juga karena tidak tahu aja gitu. Nah, makanya kita apa ya, usahakan supaya ini paham. Supaya ketika generasi yang tua sampai generasi yang muda bisa paham kapan di yang disambung dan kapan di yang dipisah. Gitu.
5: Oke. Okay.
6: Jadi ketika menuliskan sesuatu, baik secara formal maupun non formal, itu kita bisa menuliskan secara benar gitu. Misalnya peraturan itu diupayakan untuk dilaksanakan. Nah, kata diupayakan itu harusnya disambung. Gitu. Bukan dipisah. Tapi kenyataannya terjadi di media sosial, orang menuliskan diupayakan, itu penulisannya dipisah. Gitu.
5: Oke.
6: Okay. Nah, caranya nih, ini tipsnya nih.
5: Oke.
6: Okay. Kalau dinya itu bergabung dengan kata, lalu kata itu mempunyai makna tindakan atau makna kerja. Nah, nulisnya disambung.
5: Nulisnya disambung.
6: Ya. Itu. Jadi misalnya dikerjakan, diupayakan, itu kan maknanya
5: dimakan,
6: dimakan, okay, diminum,
5: dibuka,
6: dibuka, ditutup, itu kan kata apa maknanya kerja itu.
5: Iya.
6: Nah itu prosesnya disambung.
5: Oh.
6: Itu berarti dinya itu merupakan awalan. Bisa dikontraskan atau dibalik menjadi me.
5: Me kata ya, kata kerja aktif.
6: Menutup, membuka, seperti itu.
5: Oke okay, oke. Okay. Disambung
6: nah,
5: ya.
6: Itu disambung menulisnya. Tapi kalau okay. menyatakan tempat atau waktu, itu prosesnya di? Dipisah.
5: Oke okay, dinya yang dipisah.
6: Iya. Di sini, di sana, itu kan menyatakan tempat tuh.
5: Oke, okay, posisi di depan, di belakang,
6: nah,
5: di samping.
6: Di depan, itu dipisah, di belakang, ya, iya itu dipisah. Itu menyatakan tempat toh, menyatakan waktu di pagi hari, di malam hari. Nah, itu.
5: Oke, okay, itu rumusnya.
6: Iya.
5: Wah, luar biasa ini. Dapat supaya, ilmu yang luar biasa ini.
6: Jadi supaya apa? Kita menuliskan kata
5: dengan
6: kata
5: benar.
6: Dengan benar.
5: Oke,
6: gitu.
5: Oke, oke, oke. Jadi ketika berhadapan dengan kata kerja ini benar, ini disambung.
6: Sambung.
5: Ya. Nah, ketika berhadapan dengan tempat atau waktu ini harus dipisah. Untuk kata di atau di. Awalan di gitu ya.
6: Iya.
5: Oke. Nah, ini pendengar Anda bisa menerapkan ini ketika mungkin simpelnya ketika chat WA gitu
6: ya, ya.
5: Ini coba untuk digunakan gitu ya menggunakan bahasa ini
6: gitu. kita coba memperbaiki dari diri sendiri kan, gitu
5: betul.
6: Itu salah satu contoh. Terus ada lagi ini yang juga saya sering jumpai di media sosial. Ketika kita mau menuliskan sebuah kata akhir misalnya, itu kan harusnya ditulisnya
5: AKHIR.
6: AKHIR.
5: Okay.
6: Tapi karena pengucapannya itu K-nya tidak terdengar jelas,
5: akhir.
6: K-nya jadi hilang.
5: Hilang, iya. Akhir itu yang salah ya Pak Agus ya. Harusnya akhir ya.
6: Ya harusnya akhir.
5: Oke, AKH.
6: AKH. Itu. Terus apalagi tadi sempat muncul di pikiran saya kok hilang ini. Aduh, kata selain akhir ada juga yang menuliskan bukan akhir tapi akhir.
5: Akhir.
6: Akhirnya atau akhirnya itu. Ya itu kan keliruan yang apa ya sering dibiarkan gitu loh. Jadi seolah-olah kata itu menjadi benar itu.
5: Okay.
6: Bahkan itu dilakukan oleh orang-orang yang pernah belajar di bahasa. Bidang kebahasaan.
5: Repotnya itu ya. Nah, untuk Anda pendengar yang di malam hari ini ingin bergabung bersama kami, silakan. Ini ada Ibu Mami bergabung, Pak Agus.
6: Oh iya.
5: Oke, kita sapa bersama. Assalamualaikum, selamat malam, Bu Mami.
3: Selamat malam.
6: Selamat malam, Bu Mami.
5: Sehat, Bu Mami di Ponorogo.
3: Ini Pak Joko nggih.
6: Lama enggak berjumpa ini Bu Mami.
3: Iya. Setelah Pak Arianto Prakoso itu ya Bapak.
6: Iya. Oh iya.
3: Iya. Dulu yang ngasuh Pak Arianto Prakoso terus ganti itu terus pindah hari atau jamnya gitu loh.
6: Oh.
3: Iya.
5: Geng.
3: Ini tadi kok ada Pak Joko lagi.
5: Nggih, silakan.
3: Itu loh Pak Joko misalnya dalam kata dianjurkan oleh dokter minum air putih secukupnya supaya tidak dehidrasi. Yang saya tanyakan air putih, air bening atau air jernih.
5: Nah, kalau air putih jelas susu ya.
3: Ya, enggak makanya. Air putih juga air mineral itu kan air putih, Mas. Makanya antara bening, putih dan jernih itu apa ada beda?
5: Nggih. Yang benar ya, sebenarnya yang mana? Sementara kalau air yang sehari-hari kita minum bukan air putih ya, karena jernih ya.
3: Ya enggak tahu, maka Pak Joko bagaimana?
5: Iya.
6: Ini ya, Bu ya.
5: Oke.
3: Terima kasih, Pak. Selamat malam.
5: Selamat malam. Ya, terima kasih, Bu Mami. Nah, iya, ini
6: sini seperti contohnya ini.
5: Iya, betul. kadang ada perasaan di dalam hati itu ambigu ini sebenarnya.
6: Betul.
5: Air putih tapi warnanya enggak putih.
6: Iya. Sebetulnya enggak perlu pakai air, enggak perlu kata tambahan lagi. Mm-hmm. Air gitu aja. Okay. Minum air secukupnya. Mm-hmm. Udah cukup. Mm-hmm. Nanti kalau kita tambahi justru akan menjadi tidak jelas.
5: Iya.
6: Kalau putih nyatanya bening.
5: Iya.
6: Kalau air jernih, ya kalau jernih beneran. Iya,
5: betul.
6: Kalau ternyata ada zat-zat yang yang apa namanya? Berbahaya.
5: Bakteri.
6: Kita enggak tahu ada bakterinya, ada virus. Yeah. Itu kita enggak tahu.
5: Okay.
6: Air bening tidak lazim, kan gitu. Ya sudah cukup aja air gitu aja. Dokter menganjurkan minum air secukupnya. Nah, udah cukup. Orang pasti akan secara logika berpikir bahwa air yang diminum pasti yang menyehatkan, yang sudah steril, bebas dari bakteri, bebas dari kotoran, pasti kan. Tidak mungkin minum air yang kotor, gitu kan. Minum air yang apa itu namanya, membuat orang mau jadi terbang ke angkasa. Tahu maksud saya apa?
5: Iya.
6: Orang yang minum itu jadi melayang, gitu kan. Tidak mungkin kan gitu. Apalagi itu yang menganjurkan adalah seorang dokter, seperti itu. Jadi cukup aja air itu aja. Cukup.
5: Okay.
6: Singkat, padat, jelas.
5: Baik, kata-kata pendengar yang kembali ingin bergabung, masih ada waktu dan kebersamaannya, baik di telepon juga di WhatsApp, silakan. Kami akan kembali lagi untuk Anda pendengar setelah satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, program Ngobrol bar komunitas pencinta bahasa Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, dan juga masih bersama beliau narasumber kita Bapak Agustinus Joko Widodo SSMPD yang merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun dengan tema kesalahan bahasa yang sering dibiarkan, linguistic pet peeves. Enggak.
1: Peeves.
0: Okay. Salah. Okay. Nah, untuk selanjutnya ini Pak Agus, kan banyak kesalahan-kesalahan gitu ya yang nah tadi ditulisnya seperti apa? Ini kata di gitu ya. Bagaimana dengan penulisan-penulisan yang lain sementara untuk menulis kata atau menulis ini kan bisa dikatakan kata sambung di me dan sebagainya. Nah, sementara kesalahan-kesalahan yang lain ini bagaimana kita bisa mengkoreksinya sementara banyak yang belum paham, Pak Agus?
1: Iya. Contohnya begini. Rumah di mana saya tinggal sangat luas.
0: Oke.
1: Okay. Itu mau memberitahu atau bertanya?
0: Rumah di mana? Kalau statement itu memberitahu.
1: Memberitahu ya. Tapi kok bertanya?
0: Gak.
1: Terus contoh lain lagi misalnya. Rapat kemarin membahas anggaran, di mana hasilnya sudah disetujui.
0: Iya, betul.
1: Ini memberitahu atau bertanya?
0: Kalau statementnya memberitahu.
1: Memberitahu ya. Okay. Tapi kok bertanya?
0: Iya.
1: Di mana? ini yang sering terjadi juga, gitu. Kesalahan dalam menggunakan kata di mana sebagai tanda hubung, sebagai kata hubung.
0: Kata hubung.
1: Iya. Nah, sebetulnya ini kan kalau dalam ilmu bahasa ini disebut dengan interferensi. Kata yang apa itu interferensi itu ya? Kata yang mudahnya apa ya? Interferensi itu pengaruh.
0: Pengaruh.
1: Nah, pengaruh dari bahasa Inggris where dan when. Nah, where, when, which. Yang memang dalam bahasa Inggris itu bisa digunakan sebagai kata hubung. I live where, the place, misalnya. I live the town where I belong, misalnya. Nah, itu kan dalam bahasa Inggris memang ada kan susunan seperti itu. Nah, itu diserap, digunakan secara apa adanya dalam bahasa Indonesia. Nah, itu menjadi keliru. Itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau kita mau membuat kalimat yang sederhana, ya enggak perlu kata di mana. Misalnya kalau tadi rumah di mana saya tinggal sangat luas itu, kenapa harus pakai di mana? Rumah saya tinggal, itu atau kata di mananya diganti kata tempat.
0: Oke.
1: Misalnya rumah tempat saya tinggal sangat luas. Itu. Terus soal yang kedua, rapat kemarin membahas anggaran.
0: Di mananya?
1: Dilangkan. Hasilnya sudah disetujui. Nah, itu.
0: Iya.
1: Kalau itu dalam bentuk tertulis itu dipisahkan tanda titik. Jadi itu dibuat menjadi dua kalimat. Nah, itu. Terus itu yang sering sekali terjadi. Ya, itu kan awalnya diucapkan oleh orang yang bisa menggunakan bahasa Inggris. Dan juga bahasa Indonesia. Akhirnya menggabungkan itu, lalu orang yang kurang paham akhirnya meniru.
0: Karena dianggap gitu. Benar. Gitu,
1: dianggap benar. Kalau orang mau bisa mengucap berkata-kata, berkomunikasi dengan bahasa yang apa ya, lebih dari satu, mm-hmm. kan pasti akan dianggap wah pinter ini, yeah, ah, yeah. gitu kan, betul, betul. Itu mm-hmm. itu contohnya okay. penggunaan kata di mana sebagai mm-hmm. kata hubung, yeah. itu.
0: Okay. Mm-hmm. Nah selain dari tadi di kata penggunaan kata sambung di, kemudian di mana, selanjutnya ada kata apa lagi pak guys?
1: Apalagi ya, when itu ketika. Apa sih? Yang when itu enggak, ketika itu udah mm-hmm. benar. Mm-hmm. Yang paling sering itu where, when, which. Nah, yang mana? Mm-hmm. Peraturan yang sudah dibuat yang mana? Peraturan-peraturan yang mana sudah disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang? Nah, itu kan yang mana itu kan malah bertanya. Itu kan nggak perlu.
0: Yeah.
1: Sudah apa peraturan yang sudah disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang ya misalnya yeah. kan gitu, itu kan jauh lebih sederhana kan gitu, lebih sederhana dan tidak membuat orang menjadi bingung nah, gitu yeah.
0: mm-hmm. itu oke. Jadi yang mana, di mana, di
1: dalam mana,
0: nah
1: itu mm-hmm. itu kan salah sekian.
0: Iya, bukan salah satu. Salah banyak jadinya.
1: Iya, salah sekian dari kesalahan yang tetap aja dibiarkan gitu. Nah, itu pembiaran-pembiaran seperti itu kan ya tadi yang kita obrolkan di awal tadi karena orang tidak paham. Itu yang pertama. Yang kedua itu diucapkan oleh orang-orang yang punya posisi strategis mm-hmm. sehingga orang-orang yang berada di sekitar orang itu akan
0: meniru.
1: Cenderung meniru. Istilahnya menduplikasi
0: ya, kan, apalagi gitu. Orang yang ada di level di bawahnya
1: level di bawahnya itu pasti akan meniru supaya dianggap wah saya bisa memahami apa yang dikatakan oleh pembina saya ini, atasan saya ini, ya gitu.
0: Okay.
1: Bisa jadi loh ini.
0: Bisa jadi memang benar Pak Gus. Karena kadang orang yang ada di atasnya itu kayak lebih populer, ya. Lebih punya jabatan gitu ya. Akhirnya
1: lebih ditiru, berpengaruh gitu ya.
0: Berpengaruh betul.
1: Itu. Okay. Nah, terus ada lagi. Ini yang sering sekali kita lakukan ini secara nggak sadar, termasuk saya ini yeah. menggunakan kata secara berlebih. Tadi saya tuh jenengan nih mas, yang banyak kesalahan. Nah ini kan,
0: yeah.
1: ini kan sebenarnya kekeliruan ini.
0: Pemborosan.
1: Iya.
0: Cukup banyak kesalahan.
1: Gitu? Iya banyak kesalahan. Yeah. Salah satu aja banyak. Kesalahan atau yeah. kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kalau nggak salah saya yang mengatakan tadi.
0: Yeah.
1: Nah, itu yeah. sebagai contoh tadi ya. Nah itu
0: okay. pemborosan kata.
1: Nah itu juga
0: oh.
1: sering sekali terjadi.
0: Yeah, yeah.
1: Itu terus contoh lain lagi apa ya? Pemborosan kata itu.
0: Pemborosan kata seperti yang biasanya ini MC karena kita relate dengan Agustusan biasanya kalau pas mengundang kepada Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Ini. Baik, ya. Silakan maju.
0: Maju ke depan.
1: Nah, tapi ada satu yang enggak bisa loh.
0: Oke.
1: Iya.
0: Apa itu?
1: Kalau masuk kalau maju
0: ke depan.
1: Iya. Kalau mundur
0: ke belakang.
1: Ke bela-

0: menyebarluaskan virus-virus kebenaran.
1: Oke.
0: Itu.
1: Dengan bahasa yang yang lugas dan benar ya. Silakan contoh silakan naik ke panggung, jangan naik ke atas panggung karena naik sudah pasti ke atas.
0: Pasti ke atas. Gak mungkin kan naik ke bawah kan.
1: Iya, betul betul.
0: Itu.
1: Enggak.
0: Terus menggunakan apa ya? Kata yang berlebihan secara tidak tepat. Misalnya sangat dan sekali. Suasananya sangat
1: ramai sekali.
0: Ramai sekali. Suasananya sangat indah sekali. Ya, gitu. Itu berlebihan.
1: Berlebihan.
0: Iya. Apalagi kalau justru yang berlebihan itu menggunakan susunan kata yang keliru.
1: Keliru.
0: Contohnya yang sering terkali terjadi itu misalnya menggunakan kata cukup dan sekali. Berlebihan tapi keliru. Yang tadi yang benar aja sangat dan sekali itu mempunyai makna yang sama. Itu aja keliru, apalagi apalagi kalau kita menggunakan dua kata yang beda makna, tapi dibuat diucapkan atau ditulis secara berlebihan bersamaan. Cukup baik sekali.
1: Cukup baik.
0: Nah, seperti apa coba?
1: Sudah cukup baik.
0: Nah, cukup baik atau baik sekali?
1: Iya.
0: Kan malah justru membingungkan.
1: Membingungkan. Oke.
0: Nah, penghasilannya cukup besar sekali loh. Nah,
1: iya.
0: Nah, cukup besar sekali itu yang seperti apa? Cukup besar atau besar sekali. Itu kan dua rangkaian kata yang berbeda.
1: Iya.
0: Nah, ketika itu digabungkan justru akan membingungkan.
1: Cukup besar sekali. Padahal cukup besar atau besar sekali sudah
0: beda ukuran kan itu. Iya, betul, itu dia. Itu banyak sering sekali kita dengar kan.
1: Betul sekali.
0: Tuh.
1: Oke. Baik, ini tampaknya kita di penghujung acara. Ingin berlama-lama sebenarnya,
0: gitu.
1: Iya. Pembahasan kita masih ada beberapa ini. Tapi paling tidak kita sudah sedikit banyak mengetahui letak ataupun kesalahan-kesalahan yang selama ini sering terjadi, dan kita malam hari ini sedikit banyak sudah mencoba untuk membenahi itu melalui media ini ya, Pak Agus ya, dialog di bersama dengan komunitas ini. Nah, Pak Agus, untuk tema kita di malam hari ini, closing statement-nya seperti apa?
0: Ya, baik maksudnya. Jadi, ketika kita mengobrolkan, membicarakan linguistic pet peeves ini atau kesalahan berbahasa, itu bukan untuk mencari siapa yang benar, paling pintar, atau menghakimi orang lain yang masih keliru, bukan ya? Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita saling mengoreksi supaya kita bisa menggunakan kata-kata dalam bahasa Indonesia secara baik dan benar, seperti itu. Nah, kesalahan-kesalahan yang dibiarkan terus lama-lama memang terasa biasa. Tapi kalau kita tidak peduli, nah siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga. Nah, itu salah satu wujud kecintaan kita pada bahasa Indonesia. Seperti mari kita bersama-sama mencintai bahasa kita, Indonesia. Bahasa Indonesia.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agus untuk ilmunya malam hari ini.
0: Sama-sama.
1: Doa kami Pak Agus sehat selalu, kita bisa jumpa di lain waktu ya Pak Agus ya.
0: Ya.
1: Oke. Baik, selamat malam Pak Agus.
0: Selamat malam.
1: Dan terima kasih pendengar, akhirnya dari Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Miftahul Karim dan juga Bapak Agustinus Joko Widodo pamit undur diri untuk di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa dan permisi.
2: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyaluraken bantuan toyo resik dhateng warga ingkang kenging dampak kekeringan ing Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kejawi ngintun toyo resik, Khofifah ugi maringi bantuan 200 jerigen lan 50 unit tandon toyo. Khofifah ngandharaken pemerintah Provinsi Jawa Timur sampun ngelampahaken maneka upaya kangge nyegapi kabetahan toyo resik ing masyarakat. Wiwit pados sumber toyo paling caket, pengobaran sumur ngantos operasi modifikasi cuaca. Kejawi pengeboran sumur, Pemprov Jawa Timur ugi pados sumber toyo ingkang saged dipun nagung jaringan supados saged mili wonten wilayah kekeringan. Upaya lintenipun Pemprov Jatim ugi ngawontenaken operasi modifikasi cuaca wiwit 3 September kangge mbantu ningkataken peluang wontenipun jawah rikala kawong tenan atmosfer nyengkuyung. Salah setunggaling warga Dungus dian ngaku remen angsal bantuan toyo resik sangge Gubernur Jawa Timur awit kekeringan sampun karaosaken warga wiwit kalih wulan pungkasan. Pawarti salajengipun Korem 081 Dirut Sahajaya Mediun maringi layanan pengobatan gratis dateng atusan warga lumantar kegiatan bakti kesehatan Baktikes ingkang dipun laksanakaken kangge mengeti hari ulang tahun kaping 81 Tentara Nasional Indonesia TNI wonten Taman Bantaran Kutha Mediun. PCS Kasiter Korem 081 Dirut Sahajaya Mayor Arm Timbul Muji Hartoyo ngandharaken kegiatan bakti sosial lan bakti kesehatan kalawau dados wujud nyoto duginipun TNI ing tengahing masyarakat. Kejawi menika kegiatan kalawau ugi dipun laksanakaken kanthi serentak dening satuan jajaran TNI sa Indonesia. Salebetipun bakti sosial ugi dipun wontenaken kegiatan donor darah, khitanan massal sarta maringi bantuan sosial kangge masyarakat miskin. Miturut Mayor Timbul, kegiatan sosial ugi dados momentum kangge terus nyatakan kemanunggalan TNI kalian rakyat. Salami kegiatan kelaksanaaken masyarakat sami remen dugeni sejumlah layanan ingkang dipun siapaken. Badan Pangan Nasional manggihaken selawi merek beras fortifikasi ingkang dipun pasaraken wonten selaras kalian standar lan kandutan ingkang dipun serat wonten label. Saking teman kalau pemerintah langsung narik produk nyabut izin ngantos meroses pihak-pihak ingkang kaduga terlibat selaras aturan hukum ingkang wonten. Nanggapi perkawis kasebat, Dinas Perdagangan lan Tenaga Kerja Disdagnaker Kabupaten Pacitan paring keterangan bilih selawi merek beras ingkang dipun sebataken Bapanas boten kepanggihaken ing Pacitan. Kepala Badan Perdagangan lan Kemetrologian Disdagnaker Pacitan Sukamto ngandharaken beras ingkang dipun pasaraken ing wilayah Pacitan ngantos sakmenika tasih aman. Kejawi menika Sukamto nyebataken Disdagnaker Pacitan asring ngawontenaken monitoring ing sejumlah peken kados peken Arjo Winangun, peken Minulyo lan peken Arjosari kangge mriksa regi lan produk pangan. Pabrik gula PG Merican Kediri sampun ngrampungaken mangsa giling 26 sarta mungkasi kegiatan penyiraman tebu petani biber bikak giling wiwit 12 Juni ngantos 12 September 2016. GM utawi General Manager PG Merican Kediri Tites Agung Priyono ngandharaken sedaya reroncening kegiatan giling lan penyiraman tebu petani mangsa giling tahun menika saged rampung selaras kalian rencana. Pabrik gula Merican Kediri wonten mangsa giling tahun menika saged nyerap tebu petani kanthi rendemen ngantos 7,5%. Selaras kalian rencana, pabrik tahun kalian nalika saged giling tebu dumugi
2,5 juta kintal utawi mindak 3 juta ton saking masa giling kalih Hulu Selawe ingkang dumugi kalih koma kalih juta kuintal. Miturut tes, kegiatan mangsa giling sakit melampahkan tilancar amargi dipun sengguing sedaya pihak utamipun karyawan PG Merican, petani tebu sarta mitra ingkang tumut operasional pabrik. Pawarta ingkang pungkasan para pemirsa, Festival Jaranan Trenggalek Terbuka FCTT Kaping 3 resmi dipun bikak wonten alun-alun Trenggalek minggu kala wingi. Kegiatan kala wau ingkang kaping sepisan mlebet wonten kalender Karisma Event Nusantara Ken kalih 26 ingkang gadhah manfaat kangge ngiyataken promosi budaya daerah. Ewonan warga ngebak alun-alun kangge ningali pembukaan festival ingkang badhe kalampahaken selami 7 dinten wiwit tanggal 20 ngantos 6 September kalih 26. Mlebetipun FCTT wonten Karisma Event Nasional Masukolo Karisma Event Nusantara bikak peluang promosi ingkang langkung wiyar ing tataran nasional utawi internasional tumrap kesenian jaranan ingkang tetes identitas budaya Trenggalek. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hartini ngandharaken mlebetipun FCTT wonten Ken ngliwati perjuangan ingkang dangu para pelaku seni lan budayawan lumantar aspirasi ingkang dipun aturaken dhateng Kementerian Pariwisata. Cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar RRI Madiun wasana sugeng dalu nuwun.

Ya, selamat malam pendengar, kabar baik yang berbeda Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Senang malam hari ini kembali saya Miftahil Karim menjumpai Anda di program Ragam Budaya dan Hiburan, Irama Langgam dan Kerancong untuk malam hari ini. So, buat Anda yang ingin bergabung, ingin request lagu-lagu kerancong, silakan di telepon kami 459198, WhatsApp di 0811-366-9907 sampai tuntas nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Edgar, masih di kebersamaan kita dengan hadirkan lagu-lagu irama langgam dan keroncong mengawali interaktif malam hari ini. Kami buka dengan WhatsApp dari Neng Gayatri. Assalamualaikum Kak, sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bapak Tulusworo, Mbak Dewi Sekartaji, Pak Di Songo-Songo, Bunda Mari, Pak Rio Gobios dan Bu Saigon, Uti Susi, Pak Rosdianto, Mbak Galuh dan semua tanpa kecuali. Minta lagu di bawah sinar pun di bawah sinar purnama. Nanti akan kita hadirkan untuk Kanda di bawah sinar pertama, sinar purnama. Kemudian ada lagi ini, minta lagu Keroncong Surabaya dari Kelas Plus. Ada Pak II Kepatihan Ponorogo. Oke. Nah, untuk yang ingin bergabung di 459198 telepon kami untuk malam hari ini ada di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak siapa nih?
1: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat ini.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ulan sehat nggih?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
0: Oke. Okay.
1: Sekian lama ditumbang, dua minggu sakit, tapi alhamdulillah sekarang oleh Allah masih beri kesehatan kembali dan bisa beraktivitas kembali.
0: Alhamdulillah. Okay.
1: Sendiri sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Okay.
1: Alhamdulillah harus. Mas, aku tolong diputarkan lagunya Hanya Engkau ya Mas ya.
0: Hanya engkau. Dari miliknya. Oh, keroncong. Iya keroncong ya. Nanti kita carikan ya.
1: Ada dari Sukoco kalau itu ya.
0: Oh, minta yang dari Sukoco.
1: Iya.
0: Boleh. Ada Tuti Mariati.
1: Salam ini dari Pak Di Songo-Songo.
0: Nggih.
1: Ya, salamnya dari Pak Di Songo-Songo, Pak Rusjanto, Bunda Mari, Bunda Saigon, Bunda Sumini, Bunda Samira, Bunda Deno Palangosi. Ada Neng Gayatri, ada Bunda Kartaji, kemudian ada Mas Muhammad Takam, ada Mas Juwari, juga ada Bunda Erni. Semuanya saja ya Mas ya, tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat Mas Miftah, selamat bertugas hingga tuntas. Sukses senantiasa menyertai Mas Miftah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Makasih waktunya ya Mas ya.
0: Sami-sami, terima kasih.
1: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung yuk pendengar kita dengarkan bersama-sama. Ada di bawah sinar bulan purnama, spesial buat Neng Gayatri. Kemudian ada juga Kusumaningati. Dan juga lanjut kita pendengar ada dari milik Sendiri Suka Jaringan Keroncong Hanya Engkau. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Madiun.

0: Baik, ada masih bersama kami di Perusahaan Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Yang kembali ingin bergabung, silakan di telepon kami 459198, WhatsApp di 0811-366-9907. Ya, sudah kita hadirkan lagu-lagu yang di request untuk malam hari ini. Kembali bergabung di 459198, ada yang ingin masuk, silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, sampun. Nggih, sampun mireng. Nggih. Selamat malam, Mbak Tiara. Nggih.
1: Aku minta lagunya Titip Kangen, Mas.
0: Titip Kangen?
1: Nggih.
0: Nggih, nek Titip Kangen titip titipaken ten sinten?
1: Ten panjenengan.
0: Eh walah, tak kira nek titipaken. Walah, nggih.
1: Sehat nih, Mas.
0: Pangestunipun. Oh, ngaten. Nggih.
1: Salamnya kan Mbak Ulan yang baru dan sebentar tadi. Selamat malam. Mudah-mudahan sehat selalu. Lama nggak ketemu suaranya Mbak Ulan.
0: Nggih.
1: Ya, saya pernah datang ke suaranya Pak Menjana Stasiun.
0: RRI
1: sesuai kena bahas negara yang Mas Mbak.
0: Nggih.
1: Selamat tenggara lakon pun. Kepenjalanan bersama Yajati. Aku
0: kembang uang
1: telepon. Salam sehat selalu. Jaga kesehatan. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wonten Mbak Tiara, Mbak TKP nggih. Untuk malam hari ini sudah ikutan bergabung. Dan Anda, pergar yang kembali ingin bergabung bersama kami di 459198, silakan, sumonggo, begitu ya. Ya, beralih atau bergeser ke WhatsApp ini, ada yang sudah bergabung juga malam hari ini. Nanti kita hadirkan ya, dari close, ada yang sudah bergabung tadi, ada Mbak I. Ada Mbak Ii lagi, ada Pak Ii di Kepatihan. Kemudian ada lagi, selamat malam Pak D. Selamat malam Pak D. Kapuas, mau request Lungiting Asmoro, salamnya untuk semuanya. Oke, baik. Malam hari ini pendengar, kita bersama-sama menikmati alunan lagu-lagu keroncong koleksi dari program 1 RRI Madiun. Berikut kami hadirkan untuk Anda semuanya, Lungiting Asmoro.

0: Baik, ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, langgam keroncong, untuk langgam dan keroncong pendengar yang bergabung di 459198. Selamat malam.
1: Sukang dalu ugi Mas
0: Beta. Sukang dalu ugi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desa ngasong ugi.
1: Alhamdulillah. Okay. Ngapun nabil kali selantan ya Pak Desa. Sama-sama. Kabar sehat
0: gimana? Pak ngestuni pun Pak DG. Pak DG sehat nge?
1: Tetap sehat walafiat. Selamat pagi Pak Desa ngasong ugi. Sehat walafiat.
0: Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Yang dulu mungkin Pak Desa ngasong ugi pun uterakan. Sapulidi.
0: Yeah.
1: Salam Mas Mentang.
0: Nggih, semoga.
1: Nggih, salamipun pindah kagem Mbah Ulan.
0: Nggih.
1: Aturan sugeng dalu sugeng ngetangetaken, mugi panjenengan sehat walafiat. Mbah Ulan matur suwun singgalanipun.
0: Nggih.
1: Lajeng kagem ning Gayatri, mugi aturan sugeng dalu mugi matur suwun singgalanipun.
0: Nggih.
1: Lajeng kagem Mbah Kafia. Lajeng wonten malih sinten nika Mbak Cem, aturan sekeng dalu. Lajeng tapi kan tak atur salam menikah Mas Mita.
0: Saking
1: Mama Ida Ayu, ingat wonten jiwa.
0: Oh, alangkah.
1: Sekeng dalu Mama Ida Ayu, monggo nderek gabung datang RRI.
0: Nggih, monggo.
1: Lajeng kagem Bunda Sekartati, aturan sekeng dalu sekeng Mita katakan kita tak benar yang sehat walafiat.
0: Amin.
1: Lajeng kagem Bunda Susi, Bikatonan Sugeng Dalu, lajeng Bunda Mari Gunawijaya, Ugi Katonan Sugeng Dalu, sugeng mitangetaken, mboten kesupen Bunda Saigon, Ugi Katonan Sugeng Dalu, sugeng mitangetaken, lajeng wonten Teh Lilis, mboten kesupen Bunda Kartina, ingkang wonten Bandengan, Ugi Katonan Sugeng Dalu, sugeng mitangetaken, mboten tansah benarang sehat, walafiat.
0: Amin.
1: Lajeng akan Bunda Sumini ingkang wonten Papian ya sugeng dalu, lajeng Bunda Sabrina ingkang wonten Magetan ugi katuran sugeng dalu sugeng mitangetaken, lajeng dateng Pantura wonten Bunda Dino Asmarawati ugi katuran sugeng dalu, lajeng Bopo Mustajab, lajeng Bopo Nurwan ingkang wonten Bengkulu ugi katuran sugeng dalu. Kanto atur salam malam Mas Eta,
0: saking
1: Bunda Sumini Patia.
0: Nggih.
1: Sengkel Bunda monggo nderek gabung. Lajeng ngagem Pak Rusdianto yang wonten Kalbar nggih sugeng dalu. Lajeng dateng PO wonten Eyang Bunjur. Aturan sugeng dalu. Lajeng Pak Depari, lajeng Pak Detono Swara ugi aturan sugeng dalu mboten kesepen Bunda Manik Maninten. Ugi katoran sugeng dalu sugeng mitangetaken kita okay. Yang sehat walafiat. Lajeng kagem TKP kalau wau
0: nggih
1: gabung. Ugi katoran sugeng dalu sugeng mitangetaken. Lajeng kagem Om Agung Surya Bapak Jono ingkang pungkasan menika kagem Mas Muhammad kalian Kang Warno. Katoran sugeng dalu sugeng mitangetaken monggo enggal minggah mereka pun rantos kalian Mas Pita panggakan setua ya pamitanget kroncong RRI Madiun kalau ngaturakan sekendalu juga minta ngetakan si Nambi Asu Sariro ini lagi kita ke Mas Mentah sekeng makar yang atas porno mangke mungkin tanpa kinanja rayu wilujeng
0: menetaripun
1: pecah nih kan ya sama tak ingatkan ya Mas Mentah matur sebanding menetaripun sekendalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Desa Ngasong sampun kersa gabung dalem menika. Ada Teteh Haja. Malam AA saya request lagu Angin Dalu atau Anggrek Bulan. Salam buat semuanya. Untuk Kanda, makasih waktunya. Terima kasih. Baik, sama-sama jadi terima kasih. Dan kita dengarkan bersama-sama. Ini dia. Untuk kita nikmati bersama-sama pendengar Sapulidi.

Oke, baik. Ada masih bersama kami di Prosatu Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi, dan juga masih di lagu-lagu keroncong untuk malam hari ini. Ada Ibu Mami juga sudah bergabung via WhatsApp. Nyuwunti pun putrakan keroncong Dewi Murni. Salam kakang sedaya pamidangan Radio Madiun. Matur nuwun. Nggih. Nanti kita putarkan Dewi Murni dari Mus Mulyadinya. Kemudian ada Ibu Sukasiati, selamat malam RRI Reko Jembatan Merah. Makasih, matur nuwun. Nggih, Jembatan Merahnya juga kita bakal hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Lanjut, ada yang sudah bergabung, ada Ibu Martuti ya. Titip kangennya mana? Oh, gini. Tambah satu lagi lagunya Kasunyatan. Makasih dari aku, Tiara. Gini. Ya, kita coba hadirkan kembali untuk Anda pendengar. Ini Dewi Murni terlebih dahulu ya, kita hadirkan untuk Anda semuanya. Tetap di Prosatu Radio Madiun. Malam hari ini kami hadirkan untuk Anda Dewi Murni.

Iya pendengar, pukul 22 lebih 50 menit sekarang. Ini bermakna Miftah mesti tuntaskan dulu kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya dan Hiburan Irama Langgam dan Keroncong edisi Senin 21 September 2026. Terima kasih atas segala perhatian Anda pendengar, sampai jumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Rumah untuk Ellie, karya Len Liu. Novel ini berkisah tentang Ellie, seorang gadis kecil yang tumbuh di tengah keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman, tapi justru dipenuhi luka dan penolakan. Ia harus menghadapi perlakuan yang menyakitkan dari orang-orang terdekatnya. Meski demikian, Ellie memilih bertahan. Ia tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan terus berusaha menemukan arti kasih sayang dan tempat yang benar-benar bisa ia sebut rumah. Ellie menjadi simbol seorang yang tetap kuat meskipun berkali-kali disakiti. Lewat toko ini, Len Liu mengajak pembaca memahami bahwa tidak semua luka terlihat dan setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Novel ini juga mengingatkan bahwa keluarga bukan hanya tentang hubungan darah, tetapi tentang kehadiran, penerimaan, dan cinta yang tulus. Rumah yang sesungguhnya adalah tempat di mana seorang diterima apa adanya, bukan dihakimi atas kekurangannya. Len Liu berhasil membawa pembaca larut dalam perjalanan hidup Ellie. Kisahnya menyentuh, menguras air mata, tetapi juga menyisakan harapan bahwa setiap luka memiliki kesempatan untuk sembuh. Novel Rumah untuk Ellie mengajarkan bahwa seberat apapun cobaan hidup, harapan akan selalu ada bagi mereka yang tidak menyerah. Rumah untuk Ellie, karya Len Liu. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya pendengar, akhirnya tuntas kami menemani Anda di sepanjang hari ini mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari Senin 21 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja program 1 Radio Madun, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10, Kota Madiun. Mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan ragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini Kamis, Selasa 22 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: www.radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selanjutnya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dan juga pemirsa official YouTube RRI Madiun dan juga aplikasi RRI Digital. Pagi ini saya Madaristu, senang sekali menyapa Anda pendengar di kesempatan hari ini dengan harapan kita semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang bahagia dan juga semangat. Untuk itu, Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda sebagai pembuka perjumpaan kita dalam rangkaian Madiun pagi ini hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa ikuti kajian pagi ini melalui line interaktif di 459198 atau di 0813669907. Pagi ini yang membersamai kita semuanya adalah Ustadz Hepni Syarif MPD dengan tema menjadi pribadi yang pandai bersyukur, yang tentunya nanti juga bisa Anda komentar di official YouTube RRI Madiun kaitannya dengan tema yang kita hadirkan hari ini. Pendengar dan juga pemirsa semuanya, terkadang kita terlalu sibuk ya setiap harinya dengan apa-apa yang sudah kita punya, tetapi kadang kita juga tidak sedikit selalu melihat apa yang kita tidak punya sampai lupa menghargai begitu banyak hal yang sudah hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengejar sesuatu yang lebih besar, pencapaian yang lebih tinggi, seolah menjadi sebuah ambisi dan juga sebuah pengharapan yang kita tidak pernah tahu bagaimana hilirnya ataupun juga endingnya seperti apa. Apakah manusia akan selalu seperti ini? Ataukah seharusnya kita harus menerima dengan apa yang sudah kita jalani dan kita hadapi saat ini? Untuk itu, nanti kita akan sama-sama diberikan pencerahan oleh Ustadz Hepni Syarif MPD kaitannya dengan bagaimana kita menjadi umat manusia yang pandai bersyukur. Beliaunya sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum Ustadz Hepni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Ustadz ya?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Ustadz, hari ini kita akan diajak Ustadz untuk bagaimana melihat pandangan Islam tentang menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Seperti kita tahu sekarang ini kita kadang-kadang sering dipertontonkan dengan banyaknya gemerlap duniawi Ustadz, yang seringkali juga melupakan diri kita sejenak bahwa kita seharusnya menjadi pribadi yang bersyukur dengan apa yang sudah kita terima saat ini. Untuk itu moga diberikan pengantar dan juga kajiannya untuk pendengar dan pemirsa Ustadz, silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila siratil mustaqim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walkuruni alkurkum waskuruli walatakurun. Sadaqallahu al-Azim. Pemirsa, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita hari ini bisa berbagi hari alhamdulillah dalam keadaan beriman dan berislam, dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehingga dengan syukur ini, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyak bersolawat serta berusaha mengikuti ajaran-ajarannya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan ini, kita menjadi umat Rasulullah yang nanti mendapatkan syafaatnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pagi ini adalah menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Dalam pandangan agama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi sebuah kewajiban, ya, bagi setiap umat manusia ini. Karena bersyukur itu adalah perintah. Sebagaimana saya kutip tadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Di sini Allah memerintah, ada dua perintah. Pertama adalah fadhkuruni. Jadi ingatlah kamu kepada aku. Ini sebagai apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sungguh dengan kita paham terhadap asma dan sifatnya, maka di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai al-mun'im, sang pemberi nikmat, mulai ar-razzaq, sang pemberi rizki, kemudian salam, sang pemberi keselamatan, al-muhyi, bahkan yang menghidupkan kita dan yang menciptakan kita secara sempurna ini. Bahkan wa ma bikum min nikmatin fa minallah, bahkan semua nikmat yang ada pada diri kita, keanugerahan-anugerah dunia yang ada pada kita itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, fadhkuruni, kamu ingat kepada saya sebagai apa? Al-mun'im, sebagai sang pemberi nikmat. Itu. Kemudian berikutnya adalah ada perintah berikutnya adalah waskuruli, dan berterima kasihlah kamu kepada saya, bersyukurlah kamu kepada saya, jangan kamu lupa, jangan kamu kufur. Nah, ini dalil syar'i ini menunjukkan kewajiban kepada semua hamba, lebih-lebih bagi orang beriman yang memiliki pemahaman tauhid rububiyah yang sempurna terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat al-mun'im, sang pemberi nikmat, ya. Maka bersyukur kepada Allah itu menjadi kewajiban. Dan selain kewajiban bagi orang beriman yang merindukan selalu bertambahnya nikmat, bersyukur justru malah menjadi kebutuhan, gitu. Karena di dalam konsepsi Islam, di antaranya dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi siapa yang bersyukur maka akan saya tambah nikmatku. Jadi kalau kamu bersyukur, kata Allah, sungguh saya akan tambah nikmatku buat kamu. Sehingga bagi orang beriman, ketika menyadari bahwa nikmat-nikmat yang ada itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya, maka bersyukur kepada Allah itu menjadi kebutuhan. Ya, sehingga orang beriman selalu banyak bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Mengingat besarnya nikmat yang Allah telah anugerahkan. mulai dari penciptaan kita yang sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayatnya, di dalam firman-Nya yang lain, ya. Apa namanya? Huwallazi ansya'a lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita manusia ini dalam bentuk yang sempurna. Allah ciptakan pendengaran, Allah menciptakan penglihatan, Allah menciptakan apa hati nurani dengan sifat-sifatnya. Maka kita harus sadari ini sebagai karunia. Tapi memang kata Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tashkurun. Jadi kamu wahai manusia memang sedikit sekali yang sang apa yang mau bersyukur. Oleh karena itu jadilah kita apa namanya kelompok yang sedikit dari keberadaan umat manusia yang jumlahnya miliatan ini dengan anugerah iman dan dengan petunjuk Quran. Setelah sadar bahwa semua ini adalah anugerah dari Allah, maka bersyukurlah. Insya Allah dengan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, nanti Allah akan jadikan hidup kita ini bahagia. Sehingga Abdullah ibn Abbas itu mengatakan, min alamati sa'adatil mar'i, di antara tanda-tanda orang akan hidup bahagia, merasa gembira di dunia ini, adalah di antaranya, ketika Allah anugerahkan baginya qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Oleh karena itu kita selain mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang kalau kita berusaha menghitungnya kita tidak bisa menyusun angka untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, ya. Maka kita apa namanya? Tanamkan keyakinan bahwa nikmat itu akan menjadi sumber kebahagiaan ketika kita mensyukurinya. Hanya saja ini yang perlu kita sempurnakan, yaitu mewujudkan rasa syukur itu sendiri. Di dalam agama, syukur ini memang tidak hanya terbatas pada lisan. Yaitu seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya dalam kitabnya itu mengatakan bahwa orang dikatakan sudah memenuhi rasa bersyukur ketika bersyukurnya itu terpenuhi tiga unsur di dalamnya. Ya, yang pertama asyukru bil qalbi, itu bersyukur dengan hatinya, yaitu memandang semua anugerah, semua kesuksesan-kesuksesan, semua keberhasilan-keberhasilan yang telah ada pada dirinya, ia pandang sebagai anugerah dari Allah. Itu unsur syukur pertama. Kemudian unsur syukur yang kedua, asyukru bil lisan, yaitu setelah merasakan, memandang dengan kacamata hati, ya, bahwa semua nikmat yang ada ini semua karena Allah, datangnya dari Allah, kemudian terucap lisannya dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, baru ini yang paling berat, ya, tapi ini unsur yang harus terpenuhi, yaitu asyukru bil jawari, yaitu istimalu ma min ni'matillah fi syariati al-maradiyah. Jadi unsur syukur yang ketiga itu adalah mendaya gunakan nikmat yang telah Allah anugerahkan di jalan yang diridhoinya. Ini jadi ada orang mungkin bisa merasa sudah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, tapi ternyata di dalam pendaya gunaan nikmat dan karunia Allah itu ternyata di jalan yang tidak diridainya, maka itu belum dikatakan bersyukur. Oleh karena itu mari kita sempurnakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih pada unsur yang ketiga ini. Jadi gunakan sebaik mungkin keseluruhan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di jalan yang diridainya, sehingga Allah akan anugerahkan buahnya, yaitu berapa? Berupa sa'adah fil hayati dunya wal akhirah, yaitu berupa kebahagiaan itu di dunia dan di akhirat. Nah, demikian pengantar dari saya Mokotimah dalam materi syukur ini.
1: Baik. Ya, Ustaz, tentu saja sebetulnya konsep bersyukur ini cukup mudah, ya. Artinya sebetulnya kita juga harus lebih cukup berterima kasih dengan apa yang sudah kita punya saat ini. Namun ternyata dari kita hidup berdampingan dengan orang lain, kadang-kadang kita juga justru agak sedikit lupa dengan apa yang harus kita lakukan secara istiqomah, yaitu bersyukur pada Allah. Oleh karena itu nampaknya pagi ini juga ada yang ingin bergabung Ustadz, menanyakan tema yang sesuai dengan yang disampaikan Ustadz hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Bunda Mami.
2: Assalamualaikum Ustadz Hebni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, begini, mengenai bersyukur dan pengen berpribadi yang baik. Yang kami matur untuk bersyukur insya Allah sudah dipaparkan Ustaz tadi. Tapi untuk menjadi manusia yang berpribadi baik, itu apa bisa seperti karakter itu ya Tab ya? Kalau karakternya itu halus, keras atau temperamen atau gimana itu, apa bisa dibentuk untuk menjadi tidak temperamen misalnya gitu. Kiatnya bagaimana Tab? Kalau kita misalnya suka berkata kasar, titik-titik misuh, apa itu? Ya bagaimana padahal dia juga mempunyai pendidikan cukup tinggi. Itu kok kadang-kadang orang menilai lebih loh wong jadi buku Pak Guru kok yo kasar banget yo. Nanti katanya contohnya seperti itu ta. Jadi itu karakter itu kok kebawa. Terus kata ada orang yang memberi paribasan yo watuk karo watak, nek watak ki yo angel, nek watuk iso disembuhkan gitu ta. Bagaimana untuk pendapat penjenengan supaya kita bisa membimbing atau bernasihat ataupun membentuk karakter yang Ustadz
1: sampaikan tadi ya.
2: Bisakah karakter itu menjadi watak yang dasar, bisa dirubah apa tidak, bagaimana caranya? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya watak watuk satunya wahing ya Ustaz. Monggo Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Jadi apa namanya, kepribadian itu sebenarnya bisa dibentuk dengan apa? Dengan akhlak. Nah, akhlak itu sebenarnya adalah kata Imam Al-Ghazali sebuah latihan kebaikan yang dilakukan terus-menerus sampai menjadi pribadi yang dilakukan tanpa dipikir kembali, tanpa dipikir sebelumnya. Artinya apa? Untuk memiliki kepribadian yang baik itu memang perlu dilatih. Ya, itulah namanya pengertian akhlak dalam pengertian Imam Al-Ghazali. Jadi bagaimana kok ada orang kok karakternya keras, karena ada yang tidak. Nah, ini memang banyak faktor. Jadi orang itu berkarakter keras itu bisa jadi karena faktor geografis. Maka orangnya tinggal di gunung yang jauh, bertetangga satu sama yang lain, itu biasanya cenderung mohon maaf keras dalam hal ucapan. Karena apa? Karena memanggil tetangga itu harus teriak karena rumahnya saling berjauhan. Itu biasanya begitu. Termasuk kenapa orang yang hidup di pinggir pantai itu kalau bicara itu kok keras itu salah satunya. Karena apa? Setiap hari walaupun berbicara berdekatan dengan teman, dengan keluarga, itu memang harus keras karena harus bersaing dengan suara
1: ombak ya.
0: Ombak ya. Betul. Itu jadi apa namanya? Memang ada pengaruh dari faktor geografis. Termasuk juga faktor lingkungan pergaulan. Jadi kalau lingkungan pergaulannya sudah biasa berbicara kasar, berkarakter keras, itu juga akan membentuk kepribadian.
1: Betul.
0: Oleh karena itu, kenapa anak-anak yang dilahirkan dari lingkungan yang baik, seperti katakanlah kalau di Jawa ini di Solo ya, itu yang asli Solo itu karakter kepribadian kan lembut kan gitu. Kan kalau keadaan marah pun kadang-kadang masih terlihat lembut ya, karena memang dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh geografis dan lain sebagainya. Artinya apa? Sebenarnya kepribadian bisa dibentuk. Baik. Yang kedua, bagaimana itu bisa yang keras, kasar kemudian menjadi lembut? Ya dengan iman itu sendiri, dengan sibuk, dengan celupan apa namanya pikir dan banyak baca Al-Quran.
1: Yeah.
0: Kita mungkin masih ingat seorang profil sahabat Rasulullah SAW yang dikenal sebelum masuk Islam itu sebagai pribadi yang keras, pribadi yang kasar, pribadi yang kejam, yaitu apa namanya Umar Ibn Al-Khattab ya, sebelum masuk Islam. Tapi ternyata setelah Umar Ibn Al-Khattab menerima kebenaran Islam, beriman yang benar, kemudian pahami pesan-pesan Quran secara benar, amalkan pesan-pesan Islam secara baik dan benar, ternyata menjadi pribadi yang sangat lembut gitu. Baik. Jadi apa namanya kepribadian bisa dibangun, mempengaruhinya tadi bisa faktor geografis, bisa faktor lingkungan, dan juga faktor teman.
1: Ya gitu nggak ya Bunda Mami, tapi bukan berarti yang berbicara lantang atau keras juga punya pribadi yang kasar juga tidak ya? Ya
0: belum tentu itu kan kalau faktor bentukan daripada geografis itu ya itu. Ya kadang-kadang ngobrol guyon, tapi sebagai orang yang dari luar yang tidak ditempa oleh geografis yang seperti itu,
1: kaget ya?
0: Sosial itu seperti oh ini kok bertengkar
1: padahal iya iya. Ini ibaratnya seperti orang Batak kalau disatukan sama orang Solo ya. Aduh. Baik. Kembali yang di WhatsApp-nya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Fauzi.
3: Ini 98 Surah Bumi. Di segala mau disapa Bermada dicuekin.
1: Ih, sabar atuh Pak Fauzi, masih ada penjelasan dari Pak Ustaz.
3: Ya, langsung begini. Begini, kalau tidak mau disapa jangan dulu diangkat. Itu aja. Dari kalau sanungu dari tosnya kan lama lumayan pulsa. Seberapa kalau dia bukan itu aja
1: usulan. Bisa WA, tenang aja kalau WA enggak pakai pulsa. Oke. Okay. Lanjut ke pertanyaannya apa Pak Fauzi?
3: Begini. Dari tentang bersyukur ya. Saya beginilah. Bersyukur kepada Allah. Pada malam Sabtu saya akan Pak Ustaz ya. Jam 11 terkena diare saya tekan. Waduh, bingung saya tekan kemana, saya minta tolong karena jam malam itu mana mungkin. Mana di rumah sendiri misalkan begini. Ya saya sholat 2 rakaat Pak, mohon petunjuk dari Allah. Tiba-tiba terlintas almarhum ibu saya itu kan, kalau penyakit itu paling suka diobatin dengan pucuk delima direbus. Nah akhirnya kebetulan kan depan rumah saya ada pucuk delima, ada pohon delima. Saya ngambil Pak pucuk delima, terus direbus, diminum. Alhamdulillah diare saya teratasi dah waktu itu kan, teratasi diare saya kan. Nah akhirnya teratasi, cuman mual selama satu, cuman nggak diare nggak keluar lagi air, nggak keluar air gitu kan. Nah itu satu petunjuk bagaimana, karena saya menjerit kepada Allah minta tolong tengah malam, tiba-tiba terlintas itu ibu saya yang suka seperti itu. Nah bagaimana menurut Pak Ustaz apakah itu memasukkan petunjuk? Saya sangat bersyukur sekali. Nah itulah salah satunya bahwa Allah yakin menolong kepada orang yang betul menjerit meminta pertolongan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Hebni.
0: Ya baik, terima kasih. Jadi semua lintasan pikiran positif ya, semua lintasan ide yang positif dalam diri seseorang itu lammatun minallah. Itu adalah bisikan dar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengalaman spiritual Pak Fauzi di mana ketika punya apa namanya ujian kemudian hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul lintasan pikiran positif, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakinilah huwa lammatun minallah. Itu adalah lintasan pikiran yang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini anugerah yang kemudian oleh Pak Fauzi apa namanya mengamalkan lintasan pikiran itu kemudian ternyata menjadi asbab kesembuhan ya, karena Allah ridai, maka itu adalah nikmat. Oleh karena itu kita bagaimana mensyukurinya. Nah, jadi bentuk syukurnya gimana? Ya tadi ucapkan alhamdulillah, kemudian gunakan waktu sehatnya badan ini di jalan yang diri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bentuk syukur. Ya. Kalau sakit mungkin tidak bisa ibadah karena memang sakit, tapi ketika Allah sehatkan gunakan untuk ibadah. Itu bentuk syukur yang paling besar ini.
1: Ya.
0: Jadi sudah benar Pak Fauzi, kalau kemudian merasa ini adalah karunia dari Allah, petunjuk dari Allah, kemudian di saat dalam keadaan sudah sehat dari sakit, kemudian digunakan lagi apa namanya ibadah sebagaimana kebiasaan sebelumnya, sebelum. Masya Allah, itu luar biasa Pak Fauzi.
1: Oke, baik.
0: Selalu Pak Fauzi.
1: Amin. Terima kasih Pak Fauzi. Kemudian sebelum kita rehat ya, ada satu pertanyaan dari WA yang masuk ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, terputus ya. Nanti dicoba lagi di 459198 atau di 0811-366-9907. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Madi.
1: Iya, Mbak Tika monggo silakan.
4: Assalamualaikum Ustadz Hefni Sarif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gini Ustadz, kalau misalnya ada orang yang sering disakiti gitu, dia bilang gini, aku gak ngalah aja gitu, ngalah aja gitu. Ada orang yang mengatakan ngalah aja Mbak gitu. Enggak, aku gak mau ngalah. Dari dulu kok suruh ngalah-ngalah dan ngalah gitu. Orang sabar itu ada masanya, ada waktunya. Terus bilang kita bukan nabi, bukan malaikat gitu. Itu kalau menurut Ustaz bagaimana gitu? Kalau orang mengatakan seperti itu gitu. Itu aja Ustaz.
1: Terima kasih
4: Mbak Mata. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustaz Ibni.
0: Ya, baik, jadi ini berkaitan dengan masalah sabar.
1: Okay.
0: Jadi memang apa namanya, manusia itu akan menghadapi sebagai sunatullah ujian dalam hidup. Baik ujian itu datang langsung dari Allah berupa apa namanya bersumber dari alam atau dari sesama dan lain sebagainya. Memang di antara modal utama hidup bahagia itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri takwa itu adalah sabar. Dan memang sabar itu perlu latihan. Juga untuk menjadi orang sabar itu perlu banyak memohon kepada Allah, minta kesabaran.
1: Gitu.
0: Kemudian kalau ada orang bisa bersabar dalam apa dengan ujian yang apa terus menerus umpamanya, maka itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebuah anugerah. Dan kalau kemudian ada orang yang punya kesabaran terbatas, nah itu manusiawi. Jadi manusiawi. Sampai Al-Quran sendiri itu mengatakan, itu menunjukkan bahwa manusia itu punya kesabaran yang terbatas. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu kalau kamu harus membalas kedzalimannya, maka balaslah itu kejahatan itu yang setara dan tidak boleh melebihi. Jadi Allah sendiri dalam keadaan tertentu bagi hambanya yang mendapatkan gangguan dari sesamanya, kemudian dia tidak bisa bersabar itu sampai kemudian harus membalas, maka balaslah kata Allah, tapi yang setara, tidak boleh apa namanya lebih dari kezaliman yang dimilikinya. Maka dengan izin Allah memberikan toleransi untuk memberi balasan jika sudah tidak bisa sabar, itu apa namanya menunjukkan bahwa memang sifat sabar manusia itu terbatas. Hanya yang punya sifat as-sabur itu hanya Allah. Maka Allah sifatnya sabur, punya sifat sabar yang tak terhingga, itu hanya milik Allah. Sehingga tidak sedikit hambanya yang ingkar, durhaka kepada Allah, tapi Allah tetap sabar, ngasih rezeki, ngasih kesehatan, ngasih nikmat gitu. Tapi kalau manusia ada yang punya kesabaran terbatas, maka sekali lagi kalau ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya, itu manusiawi.
1: Iya, betul. Meskipun seharusnya sabar tidak ada batasnya ya Ustaz ya, gitu. Ya. Tapi karena manusia memang diuji dengan berbagai macam kondisi dan situasi, kemungkinan memang kelemahan manusia yaitu dia tadi ya Ustaz ya. Sabar memang ada ujiannya sih kalau menurut saya ya. Jadi baik untuk Mbak Tika ya tadi ya. Semoga bisa menerima penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Hepni. Dan untuk pendengar dan pemirsa yang lain yang mau bergabung, silakan. Selepas jeda nanti, kembali nanti kita akan respon pertanyaan-pertanyaan Anda di 459198 atau di 0811-366-9907. Kita rehat sejenak, kita nanti akan segera kembali.
5: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
2: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
3: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
4: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
5: Ya, baik pendengar, kita lanjutkan lagi Mutiara Pagi hari ini dengan merespon pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk di kami ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz Hepni. Semoga sehat selalu. Mau tanya dari Bunda Yayu di Madiun. Seperti pepatah, hidup harus dinikmati dengan kata-kata mudah. Muda kaya raya, tua masuk surga. Apakah ini sudah benar bagi orang yang beriman dan pandai bersyukur, Ustaz? Dan jika tidak beriman, apakah kata-kata ini juga justru mengarah ke kehancuran dan akan merugi selamanya, Ustaz?
6: Ya, gimana, Ustaz? Okay. Jadi kalau ada moto hidup muda kaya, terus namanya tua bahagia, mati masuk surga. Yeah. Nah, ada satu kalimat itu yang perlu diluruskan, bahwa waktu muda kaya gitu. Jadi pertama untuk bahagia itu memang harus kaya. Hanya saja kaya di sini harus diluruskan pengertiannya. Jadi kaya tidak menurut pemahaman para materialism. Jadi kalau orang materialis itu memandang kaya itu adalah di indikatornya banyak harta kan, ya? Tapi dalam konsep Islam itu makna kaya itu berbeda. Itu kalau kaya di saat masih muda, kemudian dalam makna menurut petunjuk agama itu ya bagus. Gimana kaya menurut petunjuk agama? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kaya itu tidak selalu identik dengan banyaknya harta. Itu laisal ghina angka surati dunia. Jadi kaya itu tidak selalu identik dengan banyaknya harta. Walakin ghina inan nafsi. Tetapi kaya itu adalah yang sebenarnya, kata Nabi, orang yang kaya hatinya. Itu loh. Kaya hati itu maknanya adalah al-qona'ah, kata para ulama. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga bersabda bahwa orang yang oleh Allah diberi anugerah sifat qona'ah, jadi memiliki ridho dan rasa syukur bima qasama Allah terhadap apa yang Allah anugerahkan kepadanya, maka dialah orang yang kaya sejati. Jadi tinggal meneruskan kata kaya ini. Sehingga insya Allah kalau memaknai kaya dalam makna al-qona'ah, jadi rida dan menerima apa yang Allah anugerahkan, tentu setelah ikhtiar secara maksimal, kemudian dia bersyukur, insya Allah hidupnya pasti bahagia. Seperti ini, insya Allah akhiratnya juga akan selamat. Maka tinggal meluruskan kaya ini. Jadi kita harus mengorientasi cara pandang kita, jangan sampai terlalu ikut pak materialisme dan itu menyesatkan. Karena memang, apalagi dalam konsep agama, kaya miskin itu sebuah sunatullah itu menurut saya. Jadi kaya miskin itu sunatullah. Dan masing-masing itu adalah ujian. Di saat kaya itu ujian, apakah dia bersyukur? Di saat kekurangan itu juga ujian, apakah dia bersabar?
5: Baik. Terima kasih ya untuk Bunda Yahyu. Memang kadang-kadang komentar netizen ini juga lucu-lucu, Ustadz. Kadang-kadang kan yang namanya sebuah kekayaan, rizki, ini kan juga titipan begitu ya. Kadang mereka juga mengatakan bahwa kalau bisa titipannya yang banyak ya Allah, katanya gitu. Baik, Ini kemudian pertanyaan dari Mas Teo di Magelang ya. Ustadz mau tanya nih, di era media sosial sekarang ini kita sangat mudah melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih beruntung, sehingga muncul rasa minder atau kurang puas. Bagaimana cara membentengi diri dari sifat kufur nikmat akibat sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain? Ini sama juga pertanyaan dari Wetan Suropati di YouTube RRI Madiun ya. Kalau ini bagaimana mengajarkan anak zaman sekarang supaya bersyukur karena mereka sering menonton media sosial dan suka meniru apa yang mereka tonton, begitu katanya. Monggo Ustaz.
6: Ya, baik, terima kasih. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dari 14 abad yang silam. Itu sudah memprediksi bahwa tentang kehidupan umatnya di masa yang di masa depan. Jadi Nabi memberikan bekal berupa petunjuk bagi umatnya bagaimana tetap istiqomah menjadi orang yang bersyukur, karena syukur ini kunci kebahagiaan di dunia. Kunci kebahagiaan dunia sebenarnya itu syukur itu, sebagaimana kata banyak para ulama, di antara sa'adatul mar'i, bahagia, tanda bahagianya orang itu itu ketika orang itu tanda bersyukur gitu. Nah, bagaimana supaya kita selalu bersyukur? Ya, pertama pandanglah apa yang telah ada pada diri kita, itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pandanglah orang lain yang lebih rendah daripada kita dalam hal nikmat, ya. Makanya Nabi SAW memberikan resep, unduru ila man huwa aswala minkum wala tanduru ila man huwa faqakum. Jadi lihatlah kamu orang yang berada dalam nikmat yang lebih rendah daripada kamu, dan janganlah kamu membandingkan nikmat kamu dengan orang yang lebih tinggi daripada kamu. Jadi insya Allah kita harus seimbang dalam hidup, membandingkan nikmat kita perbanyak, ini dikedepankan oleh Nabi, berarti harus yang lebih besar, lebih intens. Jadi supaya muncul rasa syukur, selain yang tadi, kita kalau mau membandingkan nikmat yang ada pada diri kita, bandinglah dengan orang yang lebih rendah daripada kita, sehingga kita akan muncul rasa syukur.
5: Bersyukur ya.
6: Kalaupun kemudian kita melihat orang yang lebih, itu jadikan sebagai motivasi.
5: Betul.
6: Dan itu tidak boleh, harus tidak boleh melebihi gitu. Jadi ya memang yang paling sering untuk menunjukkan rasa syukur yaitu bandingkan nikmat yang ada pada kita. Kata Nabi, ila man huwa asfala minkum, dengan orang yang lebih rendah daripada kita. Insya Allah kalau sering begini, maka itu akan selalu muncul rasa syukur dan rasa syukur.
5: Baik, menarik ya ini ya. Ustadz Ibrin tadi mengatakan tentang motivasi juga. Kadang orang juga termotivasi Ustadz dengan keberhasilan orang lain. Katakanlah punya rumah, punya investasi dan sebagainya. Ketika seseorang yang sudah termotivasi ini mencoba untuk mengikuti jejak orang-orang yang sukses, ketika mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa akhirnya mereka belum mampu atau belum bisa sesukses atau seberhasil mereka, lantas bagaimana membentengi keimanan kita Ustadz supaya kita tidak jatuh kemudian kecewa atau mengeluh dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya tidak bisa kita gapai Ustadz?
6: Jadi memang dalam hadis Nabi itu kenapa kok perintah memandang kepada orang yang lebih rendah itu supaya punya dasar, punya konsep dasar tentang memandang anugerah itu dengan kuat dulu, sehingga tetap berada dalam posisi selalu bersyukur. Jadi memandang orang lebih tinggi, lebih baik, lebih sukses, itu sebagai motivasi. Itu bagaimana ketika kita sudah meniru, memang metode tiru ini di antara bagian ikhtiar untuk mereka suksesan belajar dari orang lain ya.
5: Iya, betul.
6: Jadi metode tiru itu Tapi tidak, apa namanya, ternyata tidak semua orang yang meniru, mulai dari cara kerjanya, kemudian ya segalanya, ternyata hasilnya akan terlalu berbeda. Karena itulah ada pepatah, kadang-kadang ada tagline di belakang truk itu tertulis mana kalimat mutiara yang indah itu. Jadi apa namanya, profesi boleh sama, tapi rezeki itu hasilnya akan berbeda.
5: Betul. Karena memang sudah ada takarannya masing-masing. Sudah ya.
6: Jadi profesi boleh sama, usaha boleh sama, tapi rezeki pasti berbeda.
5: Betul. Jadi itu yang perlu kita sadari ya Ustadz ya, bahwasanya memang kadang yang namanya usaha toko aja, mereka berdampingan aja, tidak sedikit yang mengkhawatirkan pendapatannya, padahal sebetulnya Allah sudah memberikan takaran masing-masing ya dari dua toko tersebut. Ini kenapa saya mengatakan ini, Ustaz, tidak sedikit juga mereka yang mencoba untuk berlomba-lomba melakukan hal-hal yang kurang baik karena persaingan bisnis, Ustaz. Bagaimana Ustaz melihat ini?
6: Jadi itu yang tidak dibenarkan. Jadi apa namanya, yang namanya usaha yang supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam konsep kehidupan seorang beriman bahwa karunia itu menjadi anugerah ketika karunia dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu diberkahi. Itu konsep hidup orang beriman. Jadi semua karunia yang datangnya dari Allah akan menjadi anugerah itu ketika karunia itu diberkahi oleh Allah SWT. Nah, bagaimana supaya diberkahi dalam dunia usaha, maka jauhi praktek-praktek yang mengundang dicabutnya keberkahan. Di antaranya dengan cara curang, gitu, dengan cara menipu, gitu.
5: Betul. Nah,
6: dengan cara tidak jujur dan sebagainya. Ya mungkin akhirnya mungkin dapat keuntungan besar, tapi kalau itu dilakukan dengan cara curang, tidak jujur, dalim dengan orang lain, itu maka hasilnya tidak berkah.
5: Betul. Gitu. Baik. Ya, ini menjadi pengingat kita semuanya ya, pendengar dan juga pemirsa, bahwasanya apa yang sudah kita punya saat ini ya sudah diterima saja, disyukuri, kemudian diterima dengan lapang dada, dengan hati yang bahagia, karena memang manusia pasti sudah punya fitrahnya masing-masing ya Ustaz ya, sehingga kalau kita menjalannya, apa tuh Ustaz?
6: Dalam Islam itu ada ayat begini, bahwa kulit malu pasayirallah amalakum wal mu'min. Jadi Allah ngasih pesan pada nabinya Rasulullah Muhammad, katakan kepada umatmu, bekerjalah, berkaryalah, Allah akan melihat amalnya, perbuatannya, karyanya. Jadi dalam konsep Islam, orang yang bekerja sungguh-sungguh itu pasti beruntung, walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Karena apa? Setiap usaha, setiap keringat yang keluar, yang dilakukan oleh orang beriman, selama diorientasikan secara benar, maka setiap jerih payahnya, setiap letihnya, setiap kepayahannya, bahkan setiap rupiah sebagai modal usaha yang dikeluarkannya, itu tidak sia-sia. Itu semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Betul.
6: Kalaupun kemudian akhirnya dapat keuntungan, itu adalah bonus saja sebenarnya.
5: Iya, betul Ustaz. Itu artinya adalah
6: boleh kemudian berputus asa, tidak berikhtiar, malah keliru.
5: Betul.
6: Itu bagian daripada ibadah.
5: Iya. Setuju. Karena validasi tidak perlu dari manusia ya, karena Allah sendiri sudah maha validasi. Jadi tidak perlu kita mencari nilai di mata manusia, tetapi Allah adalah maha melihat dan mencatat segala amal kita semuanya ya. Ustaz, karena waktu kita terbatas, jadi kita mungkin bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum itu mohon barokah doanya untuk pendengar dan juga pemirsa pagi ini. Silakan Ustaz.
6: Ya, baik, terima kasih jamaah pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT selalu memberikan anugerah yang terbaik bagi kita, menambah nikmat yang membuat kita bahagia, selamat dunia dan akhirat, dan Allah jadikan kita semua menjadi pemimpin banyak yang pandai bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma ja'alna saburan Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura wa ja'alna fi 'ilmina shaghira wa fi 'ilmin nasi kabira wa ja'alna syakirin li nikmatik musnina biha qabiliha wa atimmaha 'alaina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf hadirin Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Hepni. Pendengar dan juga pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, giliran Anda menyimak informasi terupdate dari rekan-rekan reporter RRI Madiun dalam Warta Pagi.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: turun. Jadi untuk beras yang
1: fortifikasi
0: tadi untuk Pacitan itu belum beredar.
2: Sebenarnya masih mirip sih, cuman lebih disempurnakan karena yang kita terima juga ada pergeseran angka sedikit-sedikit karena hitungan kan terus berjalan.
3: Ya seperti biasanya ada di persiapan tentunya ya, latihan pasti, ini sudah menjelang bertanding ya jaga kondisi.
4: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Radio Republik Indonesia menghadirkan Warta Pagi edisi hari ini Selasa 22 September 2026 dengan serangkaian informasi, diantaranya Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Pacitan menegaskan 25 merek beras fortifikasi yang disebut oleh Bappanas tidak beredar di Pacitan. Rancangan pendapatan daerah pada PAPBD Magetan 2026 mengalami penurunan meski terjadi kenaikan pada sektor pendapatan asli daerah. Atlet angkat besi andalan Pacitan melakukan persiapan jelang berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan berbagai informasi lain yang berhasil dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Madaristu. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Pacitan menegaskan 25 merek beras fortifikasi yang disebut oleh Bappanas tidak beredar di Pacitan. Pemasaran beras premium di Pacitan saat ini disebut relatif aman. Angela Reska melaporkan.
5: Badan Pangan Nasional Bappanas menemukan 25 merek beras fortifikasi yang dipasarkan tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label. Atas temuan tersebut, pemerintah melakukan penarikan produk, mencabut izin, hingga memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdagnaker Kabupaten Pacitan menerangkan bahwa 25 merek beras yang disebutkan oleh Bappanas tidak beredar di Pacitan. Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian di Disdagnaker Pacitan, Sukanto, menyatakan bahwa peredaran beras di Pacitan saat ini aman.
0: Jadi untuk beras yang
1: fortifikasi
0: tadi untuk Pacitan itu belum beredar. Kalau beras tidak, mungkin malah tidak beredar, Pak. Tidak beredar. Kita hanya yang premium itu, dan untuk harga kita masih tidak ada kenaikan, Pak. Dari Bulog juga kita belum ada informasi yang lebih lanjut. Intinya seperti itu, kalau daerah lain kita juga tidak tahu. Intinya seperti itu.
5: Sukanto juga menegaskan peredaran beras premium di Pacitan saat ini aman. Ia menerangkan Disdagnaker Pacitan sering melakukan monitoring atau pemeriksaan di sejumlah pasar pantauan.

0: melalui kegiatan pasar murah. Salah satunya dilaksanakan di Ponorogo. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama Eka Wulan berikut ini.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kali ini pasar murah berlangsung di depan kantor Kecamatan Pulung, Ponorogo. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan di Ponorogo itu menjadi pelaksanaan pasar murah yang ke-140 sepanjang tahun 2026. Pasar murah tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah dilakukan secara berkeliling agar jangkauan masyarakat yang mendapatkan manfaat semakin luas.
2: Jadi pokoknya kita muter mendekatkan penjangkauan kepada konsumen. Harapannya adalah daya beli masyarakat terjaga. Harapannya adalah melakukan penetrasi dari inflasi. Dan kita sebetulnya melakukan sebagai komplementaritas dari apa yang sudah dilakukan Bupati. Jadi di daerah-daerah pada dasarnya kan sudah ada problem pasar murah, tapi kita melakukan pelapisan.
1: Salah seorang warga Pulung, Sriani, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok.
3: Pasar murah.
1: Sriani menegaskan sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dibelinya antara lain tepung terigu, minyak goreng, telur, dan gula pasir. Menurutnya, harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga yang biasa ia temui. Selisihnya sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar dan juga pemirsa, rancangan pendapatan daerah pada PAPBD Magetan 2026 mengalami penurunan meski terjadi kenaikan pada sektor pendapatan asli daerah atau PAD. Yusron Al-Fatah melaporkan.
4: Rancangan perubahan APBD 2026 Kabupaten Magetan diajukan dengan pendapatan daerah sekitar Rp1,76 triliun. Nilai itu mengalami penurunan dibandingkan sebelum perubahan, seiring penyesuaian pendapatan transfer daerah. Dalam rancangan itu, pendapatan asli daerah PAD justru mengalami peningkatan menjadi Rp358,733 miliar. Pendapatan transfer turun menjadi sekitar Rp1,405 triliun. Perubahan tersebut kemudian berpengaruh terhadap struktur anggaran sehingga sejumlah pos belanja disesuaikan dengan kemampuan pendapatan dan kebutuhan daerah. Ketua DPRD Magetan, Rien Nur Asyiah, mengatakan perubahan anggaran pada dasarnya masih memiliki pola yang tidak jauh berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Penyesuaian terutama terjadi pada angka karena proses perhitungan anggaran masih berjalan. Dalam rancangan perubahan, penyesuaian belanja antara lain dilakukan pada belanja barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, serta pembayaran kewajiban BPJS. Belanja modal juga mengalami peningkatan. Sementara pada belanja transfer, terdapat kenaikan belanja bagi hasil dan penurunan bantuan keuangan. Salah satu penyesuaian terbesarnya adalah berkaitan dengan dana desa.
5: Penjelasan keuangan kita, hasil yang sudah ditata oleh pihak eksekutif akan kita tindak lanjuti untuk dibahas dalam badan anggaran, tentunya beserta tim anggaran eksekutif.
6: Sebenarnya masih mirip sih, cuman lebih disempurnakan, karena yang kita terima juga ada pergeseran angka sedikit-sedikit, karena hitungan kan terus berjalan.
7: Sebenarnya kan kalau perubahan kan sudah menyesuaikan, jadi hanya penyesuaian sedikit-sedikit dari sisa-sisa yang tidak bisa di-cover di induk.
4: Rien mengatakan DPRD belum akan memberikan penilaian akhir terhadap rancangan tersebut sebelum seluruh rincian dibahas bersama eksekutif. DPRD selanjutnya akan membahas rancangan PAPBD 2026 melalui Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pembahasan tersebut akan mencermati kembali perubahan pendapatan, belanja, serta kebutuhan daerah hingga akhir tahun anggaran. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Kabupaten Magetan, kita beralih ke Kabupaten Madiun bersama Ulfa Larasati. Pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan 5 raperda non-APBD tahun 2026. Salah satunya terkait rencana penggabungan 2 OPD yang dinilai serumpun, serta peningkatan status BPBD Kabupaten Madiun menjadi tipe A.
8: Pemerintah Kabupaten Madiun berencana menata ulang organisasi perangkat daerah atau OPD, salah satunya menggabungkan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP dengan Dinas Pertanian dan Perikanan atau Disperta menjadi Dinas Pangan, Pertanian,

0: Pertanian dan Perikanan. Rencana peleburan ini disampaikan oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto saat menyerahkan nota penjelasan 5 rancangan peraturan daerah atau Raperda non-APBD tahun 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Madiun. Hari menjelaskan penggabungan kedua dinas tersebut dilakukan karena bidang tugas yang digarap pada dasarnya berada dalam satu rumpun yang sama. Penyatuan ini diharapkan bisa memangkas birokrasi hingga mengefisienkan sumber daya aparatur dan anggaran daerah.
1: Jadi salah satunya adalah untuk efisiensi dan efektivitas. Karena ketahanan pangan dan peternakan dan juga pertanian dan perikanan itu satu rumpun. Jadi supaya lebih memudahkan di dalam penanganannya kita jadikan satu. Saya pikir pasti lebih efektif karena apa? Antara peternakan, ya, ketahanan pangan itu kan juga hasilnya dari pertanian sama. Jadi nanti bisa penyediaan pangannya, ya. Ini rapat berdua, nanti tidak usah ada rapat, sudah ini sudah menjadi satu saja. Sebelum digabung, kalau mau menyelaraskan antara ketahanan pangan dan pertanian, itu kan harus dia rakor dengan asisten. Itu pasti ada biaya, ada waktu. Tapi kalau jadi satu, sudah menjadi, itu efisiensi.
0: Realisasi peleburan dua dinas ini ditargetkan rampung pada akhir 2026, sehingga struktur organisasi yang baru sudah bisa beroperasi penuh mulai Januari 2027. Mengenai operasional sehari-hari, kantor Disperta diproyeksikan menjadi markas Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan karena kapasitas gedungnya dinilai paling memadai untuk menampung seluruh aparatur. Selain itu, Raperda ini juga mengusulkan kenaikan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun menjadi tipe A. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari aturan Pemendagri nomor 18 tahun 2025. Dari hasil pemetaan risiko bencana, Kabupaten Madiun meraih skor 700 yang masuk dalam kategori wilayah berintensitas bencana tinggi. Dengan naiknya status menjadi tipe A, jelas Hari, BPBD Kabupaten Madiun diharapkan memiliki kewenangan dan ruang gerak yang lebih luas dalam mengantisipasi, memitigasi, serta menangani potensi bencana di wilayah Kabupaten Madiun. Dalam agenda rapat paripurna DPRD tersebut, Hari juga menyampaikan 4 raperda non-APBD lainnya, yakni terkait penataan desa, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pembentukan dana cadangan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2029, serta penyertaan modal terhadap perusahaan perseroan daerah, Bank Perekonomian Rakyat, Bank Daerah Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Ponorogo mencatat masih ada kasus kematian ibu dan bayi di Bumi Reog. Selengkapnya Eka Wulan.
3: Dinas Kesehatan Ponorogo berupaya menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kepala Dinkes Ponorogo, Diah Ayu Puspitaningarti, mengatakan, berdasarkan data, angka kematian ibu di Ponorogo hingga pertengahan September ini tercatat ada 4 kasus. Sedangkan sepanjang tahun 2025 lalu, angka kematian ibu di Bumi Reog tercatat 5 kasus. Ayu Sapanakrabnya mengungkapkan masih ada kasus kematian pada ibu hamil hingga pasca melahirkan ini perlu mendapat perhatian bersama. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, yang bersangkutan meninggal karena memiliki penyakit penyerta, salah satunya jantung, diabetes, dan lainnya.
4: Jadi memang dari 11, 5, mudah-mudahan 4 itu sudah tidak ada tambahan, harapannya seperti itu. Kematian ibu itu tidak hanya mutlak dari kasus karena persalinan, perdarahan, enggak, tapi ada karena jantung, ya ada gitu loh. Makanya ketika sebelum hamil ditanyain ada penyakit apa enggak, ketika hamil didampingi, tekanan darahnya ditensi terus dan lain sebagainya.
3: Sementara itu, angka kematian bayi di Ponorogo dari usia 0 hingga 28 hari juga mengalami tren penurunan. Dari 121 kasus di tahun 2024, turun menjadi 96 kasus di 2025, serta 67 kasus hingga pertengahan September 2026. Menurutnya, ada banyak faktor yang memengaruhi, di antaranya bayi memiliki berat badan lahir rendah, BBLR, kemudian kesulitan nafas atau asfiksia, malnutrisi maupun kelainan jantung bawaan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, pelaksanaan Car Free Day CFD di Jalan Pahlawan Kota Madiun terus dievaluasi seiring semakin banyaknya masyarakat dan komunitas yang memanfaatkan kawasan tersebut. Memasuki pelaksanaan keempat, pemerintah Kota Madiun mulai menyiapkan konsep baru agar pemanfaatan ruang CFD ke depan semakin tertata dan mampu mengakomodasi beragam aktivitas warga. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menjelaskan penataan menjadi penting agar agar berbagai aktivitas di CFD dapat berlangsung lebih terarah. Kedepan pemanfaatan ruang akan diatur termasuk pengaturan dan pergantian penggunaan area oleh komunitas. Untuk konsep kedepan, Bagus menyebut akan ada penataan dengan menghadirkan zona plaza. Selain itu, Bagus juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan CFD setiap minggu sebagai ruang untuk berolahraga, berjalan-jalan, sekaligus menikmati kawasan pedestrian Kota Madiun. Meski demikian, pendengar, Bagus menekankan pentingnya masyarakat menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT Ngawi diproyeksikan mampu menampung hingga 1.000 siswa lebih. Imam Malik melaporkan.
5: Gedung Permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT di Kabupaten Ngawi diproyeksikan mampu menampung lebih dari 1.000 siswa. Terdiri berbagai jenjang pendidikan meliputi jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Pembangunan fasilitas pendidikan ini berdiri di atas lahan yang disediakan oleh Pemkab Ngawi dengan konstruksi gedung digarap oleh Kementerian PUPR serta operasional dikelola oleh Kementerian Sosial. Saat di Ngawi, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf Gus Ibul menegaskan seluruh siswa yang menempuh pendidikan di SRT Ngawi merupakan hasil penjangkauan berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional DITESEN, khususnya pada kelompok desil 1 dan 2 atau miskin dan miskin ekstrim. Diproyeksikan SRT Ngawi mampu menampung 1.000 siswa lebih.
6: Khusus Kabupaten Ngawi ini tanpa diawali dengan sekolah rintisan, tapi langsung menggunakan gedung permanen yang tanahnya ini disediakan oleh Pak Bupati, pembangunannya oleh Kementerian PU atas arahan Bapak Presiden. Penanggung jawab operasionalnya adalah Kementerian Sosial. Diharapkan gedung ini nanti bisa menampung lebih dari 1.000 siswa untuk SD, SMP, dan SMA.
5: Diketahui SRT Ngawi dibangun di atas lahan sekitar 8 hektar. Area luas mencakup berbagai fasilitas, di antaranya gedung ruang kelas berbagai jenjang, asrama boarding school putra putri, tempat tinggal untuk guru, fasilitas olahraga, serta lainnya. Mensos melanjutkan, sebagai sekolah berbasis asrama atau boarding school yang beroperasi 24 jam, SRT Ngawi mengintegrasikan pendidikan formal dengan pembentukan karakter anak. Mensos menyampaikan masa-masa awal pembelajaran merupakan fase penting untuk adaptasi bersama, baik bagi para siswa, tenaga pengajar, pemerintah daerah, maupun jajaran Kementerian Sosial. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Pemilihan Duta Generasi Berencana Genre Magetan 2026 diharapkan mampu mendorong terciptanya generasi yang berkarakter dan inspiratif. Selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
7: Pemilihan Duta Generasi Berencana Genre Kabupaten Magetan 2026 tidak berhenti pada penetapan pemenang. Para peserta terpilih diharapkan aktif menjadi penggerak dan edukator bagi remaja di sekolah, komunitas, maupun lingkungan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, DPP, KBPP, dan PA Kabupaten Magetan Soekartini dalam Grand Final Pemilihan Duta Genre Magetan 2026 di Pendopo Surya Graha Sabtu malam. Menurut Soekartini, remaja tidak cukup hanya diarahkan untuk meraih prestasi. Mereka juga perlu memiliki karakter, kemampuan mengambil keputusan, serta pemahaman mengenai perencanaan masa depan. Ia mengatakan, perubahan teknologi dan lingkungan sosial yang berlangsung cepat membuat remaja membutuhkan pendampingan dan pemahaman yang memadai. Pengetahuan tersebut diperlukan agar mereka mampu memilah informasi dan mempertimbangkan keputusan yang berdampak terhadap masa depannya. Program Genre membawa pesan mengenai pentingnya perencanaan kehidupan sejak usia remaja. Materinya mencakup pendidikan, perencanaan karir, kesehatan, hingga kesiapan menjalani kehidupan berkeluarga. Selain itu, Duta Genre diharapkan turut menyampaikan edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini, perilaku seks beresiko, serta penyalahgunaan narkoba kepada kelompok sebaya.

0: Dalam grand final pemilihan Duta Genre Magetan 2026, Dewan Juri menetapkan sejumlah kategori pemenang, mulai dari juara pertama, kedua dan ketiga, hingga duta terfavorit, best talent dan best motivator. Para pemenang dan peserta yang telah mengikuti rangkaian pemilihan selanjutnya diharapkan ikut memperluas edukasi genre melalui kegiatan di sekolah, komunitas dan lingkungan masyarakat. Dengan peran itu, Duta Genre tidak hanya membawa predikat sebagai pemenang ajang pemilihan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran remaja untuk merencanakan pendidikan, karir, kesehatan dan kehidupan berkeluarga secara lebih matang. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Bupati Madiun mengajak Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri atau Bapabri ikut melestarikan nilai-nilai kejuangan kepada generasi muda dalam peringatan HUT ke-67 Bapabri. Ulfa Larasati melaporkan.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-67 Persatuan Purnawirawan dan Wakawuri TNI Polri atau PPABRI digelar di Pendopo Muda Graha, Madiun. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh DPC PPABRI Kabupaten Kota Madiun. Peringatan HUT PPABRI tahun ini mengusung tema Mewujudkan Api Perjuangan dan Persatuan Bangsa. Rangkaian peringatan sebelumnya sempat digelar terpusat di Kota Surabaya yang dinilai selaras dengan tema tersebut. Pemilihan Kota Pahlawan bertujuan untuk mengenang kembali sejarah pertempuran heroik 10 November 1945 saat para pejuang dan seluruh elemen masyarakat bersatu melawan penjajah. Melalui momentum ini, PPABRI merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mewariskan nilai-nilai kepahlawanan tersebut kepada generasi penerus agar semangat kejuangan anak muda tidak padam di tengah tantangan zaman. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengapresiasi semangat para anggota PPABRI. Ia berharap PPABRI dapat membantu pemerintah daerah dalam melestarikan nilai-nilai kejuangan kepada generasi muda. Hari menilai generasi muda akan lebih yakin jika nilai tersebut disampaikan langsung oleh mereka yang memiliki pengalaman berjuang secara nyata.
3: Kami mohon untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka melestarikan nilai-nilai kejuangan. Kami berharap bisa bekerja sama dengan Kesbangpol untuk bisa memberikan arahan kepada anak-anak kami. Biasanya kami akan menyelenggarakan sosialisasi tentang nilai-nilai kejuangan bersama dengan DHC 45 dan juga Kesbangpol pada bulan-bulan November pada saat Hari Pahlawan. Harapan kami Panjenengan bisa sebagai salah satu narasumber kami. Karena narasumber yang utama itu yang sudah pernah mengalami dan juga berjuang. Insya Allah nanti akan lebih yakin anak-anak kami karena yang memberikan materi adalah dari Panjenengan.
2: Hari juga berharap semangat serta kedisiplinan para anggota PPABRI dapat menjadi teladan bagi para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun. Menurutnya, kedisiplinan merupakan kunci utama menuju kesuksesan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar, atlet angkat besi andalan Pacitan, Lulu Diana Triwijayana, melakukan persiapan jelang berlaga di nomor putri 49 kg pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Angela Reska melaporkan.
4: Salah satu atlet angkat besi kebanggaan Pacitan, Lulu Diana Triwijayana, akan berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Lulu merupakan satu dari 8 atlet angkat besi atau lifter Indonesia yang dikirim pengurus besar Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia, PB PAPSI. Pelatih Lulu, Samsuri, menerangkan, anak didiknya tersebut melakukan persiapan dengan fokus menjaga kondisi fisik dan performa.
5: Ya, seperti biasanya yang dipersiapkan tentunya ya latihan pasti. Ini sudah menjelang bertanding ya jaga kondisi, ya perlakuan khususnya ya itu menjaga performanya supaya tidak turun seperti apa gitu.
4: Lulu dijadwalkan akan berlaga pada 23 September mendatang pada nomor putri kelas 49 kg. Sebagai pelatih, Samsuri mengatakan tidak ada target untuk Lulu. Ia hanya berpesan agar Lulu memberikan yang terbaik saat berlaga. Diketahui Lulu merupakan atlet kelahiran tahun 2005 yang telah mempersembahkan medali emas untuk Indonesia pada ajang SEA Games Thailand 2025 pada kelas 48 kg putri. Prestasi tersebut menjadi modal bagi Lulu untuk kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar, kami hadirkan catatan Koirunisa menyoal seni pertunjukan wayang yang tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya Nusantara, tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan pesan moral yang masih relevan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini.
6: Seni pertunjukan wayang di Indonesia bukan sekedar hiburan visual, melainkan sebuah warisan yang kaya akan nilai moral dan filosofi kehidupan. Bagi masyarakat Nusantara, wayang memiliki makna tersendiri sebagai identitas budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Darwanto, salah satu penonton pagelaran wayang di RRI Madiun, menyampaikan rasa bangganya terhadap seni pertunjukan wayang yang hingga kini masih terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Baginya, mengamati setiap gerakan wayang dan mendengarkan alur cerita membawa ingatannya kembali ke sejarah masa lalu yang tetap relevan hingga masa kini.
7: Setahu saya, wayang adalah budaya milik kita atau Nusantara yang wajib dan patut kita lestarikan dan kita bangga, seperti melihat budaya kita masa lalu dan masih berkembang sampai sekarang.
6: Tak hanya mengandung unsur estetika dan nilai sejarah, kisah-kisah yang dibawakan dalam pewayangan seperti Mahabharata maupun Ramayana juga menyimpan pesan moral yang mendalam. Darwanto menilai bahwa pesan-pesan tersebut sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
7: Ceritanya itu pun bisa kita jadikan suri tauladan untuk kehidupan kita sehari-hari.
6: Melalui apresiasi dan kesadaran masyarakat seperti Darwanto, kebudayaan wayang diharapkan dapat terus berkembang dan tidak tergerus oleh zaman, sekaligus menjadi pedoman etik bagi generasi penerus bangsa. Nisa Aufiah melaporkan.
1: Sebelum kami tuntaskan warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Pacitan menegaskan 25 merek beras fortifikasi yang disebut oleh Bappenas tidak beredar di Pacitan. Rancangan pendapatan daerah pada PAPBD Magetan 2026 mengalami penurunan, meski terjadi kenaikan pada sektor pendapatan asli daerah. Atlet angkat besi andalan Pacitan melakukan persiapan jelang berlaga di Asian Games Saichi Nagoya 2026 di Jepang. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Simak Warta Pagi selengkapnya setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat dan dapatkan informasi lainnya di laman resmi rri.co.id, dan juga jangan lupa juga untuk mengikuti media sosial kami, Instagram, Facebook ataupun juga TikTok @RRI_Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madarisu, selamat pagi.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 22 September 2005, resmi didirikannya Lembaga Penjamin Simpanan LPS, sebuah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004 dan mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan. LPS berstatus badan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Waduh, memang susah ya kalau misalnya bukan jodoh tapi harus ketemu. Bagaimana harus mengolah perasaan tersebut menjadi perasaan yang biasa aja? Itu tentunya PR yang besar. Tapi saya yakin pendengar semuanya, Anda bisa mengontrol diri Anda, karena kita semua ini adalah makhluk yang luar biasa. Jadi apapun yang terjadi, dengan semangat, pikiran yang positif, apapun yang Anda hadapi saat ini, segala sesuatunya tidak terasa kan bisa terlewatkan sampai detik ini. Sama seperti waktu yang terus maju, sekarang sudah di menit 34 lewatnya dari pukul 6 pagi. Pendengar, saatnya kami update informasi terkini di wilayah Madiun dan sekitarnya dalam rangkaian Madiun pagi ini. Sudah terlihat lalu lalang kendaraan roda 2 mengantar anak-anak ke sekolah, pendengar ya, di beberapa titik di kota Madiun seperti di simpang 4 PGA. Jadi utara RRI ya, yang sudah banyak sekali kendaraan roda 2 berlalu lalang, sama seperti di simpang 4 Kelegen di jalan Tamrin, yang kebanyakan justru mengarah ke timur ya, dari jalan Mastrip menuju ke jalan Setiabudi. Kemudian kalau di simpang 4 Tean di jalan DI Panjaitan, saat ini terpantau ramai lancar pendengar semuanya. Jadi tetap berhati-hati dengan kondisivitas perjalanan Anda. Saling menghormati antar pengendara ini juga jadi salah satu hal yang bisa melancarkan lalu lintas ya. Kalau misalnya Anda saat ini juga masih berjibaku dengan yang namanya jalan raya. Tapi tidak sedikit juga yang sedang menggunakan sepeda ya. Karena sekarang gaya hidup bersepeda rupanya juga mulai menyentuh warga kota Madiun dan sekitarnya. Karena dengan akses yang cukup mudah, kemudian juga bisa menghemat bahan bakar. Berangkat lebih pagi dengan menggunakan sepeda, tentunya sekaligus berolahraga ya. Cuma masalahnya sekarang ini di Madiun dan sekitarnya udara masih cukup terik ya. Bahkan pagi ini saja sudah di angka 25 derajat Celcius pendengar. Jadi matahari sudah bersinar terang sekali. Bagi Anda yang mau cari keringat pagi, karena mungkin agendanya masih siang nanti, sah-sah saja ya untuk sekedar mendapatkan kristalisasi keringat untuk berolahraga pagi. Sementara itu, dari pandangan yang lain, simpang 4 Tugu 0 km yang biasanya jam segini sepi, sekarang ini sudah cukup ramai kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang berasal dari arah timur menuju ke barat Tugu 0 km. Masih ditemukan juga pesepeda yang memanfaatkan waktu pagi dengan udara yang lebih sejuk. Mereka bersepeda berkeliling kota Madiun dan sekitarnya. Sementara itu di simpang 5 Tugu Pendekar Jalan S. Parman, sekarang ini tidak hanya kendaraan roda 2 dan juga roda 4, namun truk pengangkut barang-barang ya yang sudah mulai warawiri. Jadi berhati-hati, khususnya juga bagi Anda pendengar yang merelakan putra-putri Anda menggunakan kendaraan roda 2 untuk menuju ke kampus ataupun juga sekolah. Jangan lupa untuk bekali putra-putri Anda untuk selalu mematuhi rambu-rambu yang ada di jalan ya. Karena sekarang ini kompleks tidak hanya kendaraan roda 2, kemudian roda 4, ada truk juga. Bahkan sekarang ini juga didominasi dengan yang namanya pesepeda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kalau kata Dani, hancur hatinya ya karena sebuah perasaan. Udah cinta kau, cinta dia lagi. Aduh, gimana tuh bagi hatinya? Tapi jangan sampai hancur hati kita gara-gara kenaikan harga bahan pokok ya. Semoga hari ini harga rata-rata di Provinsi Jawa Timur bisa dikatakan statis, atau harga yang sempat naik bisa menyesuaikan untuk turun harga lagi ya. Kita coba cek pendengar hari ini dari laman siskaperbabo.jatimperfu.go.id. Untuk beras premium sekarang ini Rp15.106, kemudian beras medium Rp13.023. Untuk gula kristal putih per kilonya sekarang ini Rp17.292. Sementara untuk minyak goreng minyak kita Rp16.062. Daging sapi paha belakang Rp132.275. Nampaknya juga masih belum menyesuaikan lagi ya, justru malah naik sebanyak 0,30%. Sementara daging ayam ras Rp39.000. Berikutnya untuk telur ayam ras Rp24.941. Namun di pasaran kemarin Mada juga lihat ada beberapa yang menjual dengan harga Rp25.000 ataupun juga Rp24.500. Menyesuaikan juga dengan distributor yang sudah mereka kerjasamakan, begitu pendengar ya. Kemudian untuk kacang kedelai impor hari ini per kilonya Rp12.620. Kacang kedelai lokal Rp13.144. Kita coba cek untuk kelompok cabai. Pagi ini cabai merah keriting Rp39.150. Cabai merah besar per kilonya Rp25.924. Sementara cabai rawit merah nampaknya juga masih enggan untuk turun harga ya. Sekarang ini masih di Rp63.880. Harapan kita semuanya tentu cabai rawit merah bisa kembali menyesuaikan harga dengan cabai merah keriting dan juga cabai merah besar ya. Meskipun juga kita tahu dengan kondisi cuaca seperti sekarang ini, tentu yang namanya produktivitas cabai rawit khususnya banyak mengalami kendala. Kemudian untuk bawang merah sekarang ini per kilonya Rp26.077. Kemudian bawang putih jenis sinco atau honan Rp28.964. Sementara kacang hijau Rp27.121 per kilo. Dan kacang tanah Rp39.130. Dan untuk pantauan jenis harga yang lain, Anda juga bisa cek di laman siskaperbabo.jatimperfu.go.id bagaimana sebetulnya pergeseran harga-harga dari ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur. Tentunya dari setiap pasar di satu daerah dengan yang lainnya ada selisih harga, pendengar ya. Untuk itu ada baiknya juga ketika pantauan papan harga hari ini di beberapa pasar, Anda juga bisa cek sebelum berbelanja dalam skala yang besar ya. Sekarang di menit 49 lewatnya dari pukul 6 pagi, untuk informasi waktu pendengar, kita masih terus hadirkan informasi lain dalam Madiun pagi ini untuk Anda semuanya.

Mendengar semuanya supaya Anda tidak mendapatkan informasi yang hoax. Pagi ini kita juga akan mengajak Anda untuk mendapatkan info terkini yang terverifikasi kebenarannya dari Pro3 Jakarta, yang tentunya kami hadirkan untuk melengkapi sarapan informasi Anda dalam Warta Berita nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita selengkapnya. Sudah ada rekan saya Risti Rustarto yang akan menyampaikan warta berita pagi ini.